1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila adalah bukti sejarah bahwa bangsa ini dapat tumbuh menjadi bangsa yang besar, bangsa yang agung, dan bangsa yang bermartabat. 5 butir mutiara di dalamnya mengandung nilai yang telah lama hidup, mengakar, dan berkembang dalam jiwa dan raga setiap manusia yang berdarah Indonesia. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai kesatuan, nilai kebersamaan, dan nilai keadilan adalah pegangan untuk tetap tangguh melewati berbagai peradaban.

Hai teman-teman Pro 2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran programa 1, programa 2, programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggam. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Perempuan punya peran besar dalam industri kreatif, bukan cuma sebagai pelaku, tapi juga sebagai penggerak ide dan perubahan. Dari dunia fashion, kuliner, seni, sampai konten digital, banyak karya keren lahir dari sudut pandang perempuan yang unik dan berani beda. Kreativitas perempuan sering membawa nilai empati, detail dan cerita yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Lewat industri kreatif, perempuan juga punya ruang untuk mandiri secara ekonomi, tanpa harus meninggalkan jati diri mereka. Ditambah dukungan teknologi dan media sosial, karya perempuan kini bisa dikenal luas, bahkan sampai level global. Industri kreatif pun menjadi bukti bahwa ketika perempuan diberi ruang, dampaknya bukan cuma ke ekonomi, tapi juga ke budaya dan masa depan.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.
2: Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman.

Halo teman-teman Pro2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Prodo.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Meski banyak yang kehilangan, warga tetap memiliki kesempatan untuk memulai ulang kehidupan. Bantuan modal usaha memberi mereka energi baru untuk bangkit. Program padat karya membuat tangan-tangan yang lelah kembali produktif. Lahan pertanian yang dipulihkan menjadi simbol bahwa kehidupan masih dapat bertumbuh. Nelayan yang kembali melaut membawa cerita tentang ketahanan dan harapan. Setiap langkah pemulihan ekonomi adalah bukti bahwa masyarakat tidak pernah menyerah pada keadaan.
3: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
4: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
3: Loh, kok bisa Mbah?
4: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
3: Oh, benar juga ya Mbah ya.
4: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parah.
5: Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal, dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: Kadang kita ngerasa tertinggal. Lihat orang lain kayaknya lebih rajin, lebih tenang, lebih rapi hidupnya. Sementara kita masih naik turun, masih bolong-bolong, masih sering lupa. Padahal, gak semua orang punya garis start yang sama. Ada yang jalannya cepat, ada yang perlu pelan. Dan itu gak salah. Berusaha jadi lebih baik itu bukan soal siapa yang paling duluan, tapi siapa yang mau terus jalan. Pelan-pelan, asal gak berhenti. Pelan-pelan gak apa-apa, yang penting jangan berhenti.
1: Hai, saya Silikon.
2: Saya Midazolidinil Urea.
3: Saya Tritanolamin.
4: Saya Hidroquinon.
5: Saya Mineral Oil.
6: Kalau saya Sodium Lauren Sulfat.
7: Saya etil paraben.
1: Dan kami adalah
8: Kosmetik Berbahaya.
1: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
8: bersinar.
9: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
10: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.

Gotong royong adalah nilai yang sejak lama menjadi nafas kehidupan masyarakat Indonesia. Dari desa hingga kota, kebiasaan saling membantu tumbuh secara alami. Nilai ini mengajarkan bahwa pekerjaan berat akan terasa ringan jika dilakukan bersama. Di tengah tantangan zaman modern, gotong royong tetap relevan dalam bentuk kolaborasi dan solidaritas. Tidak selalu soal tenaga, gotong royong juga hadir dalam bentuk empati dan dukungan moral. Saat satu orang kesulitan, yang lain hadir tanpa diminta. Inilah kekuatan bangsa yang membuat Indonesia tetap bertahan.

0: 94,8 FM Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Teman-teman, kita masuk di sepada selanjutnya ya. Dan di sepada kali ini kita masih memperingati membahas hari-hari yang memperingati di hari ini. Nah, hari ini juga diperingati sebagai hari laut sedunia. Laut sehat untuk masa depan. Nah, teman-teman Pro 2, tahukah teman-teman ya, setiap tanggal 8 Juni ini kita memperingati yang namanya Hari Laut Sedunia atau World Oceans Day. Peringatan ini juga menjadi momen penting untuk mengingatkan maksud aku masyarakat bahwa betapa besarnya peran laut bagi kehidupan manusia, guys. Laut-laut ini bukan hanya tempat hidup jutaan spesies, tapi juga sumber pangan, sumber penghasilan oksigen, dan juga penopang ekonomi bagi banyak negara termasuk Indonesia sendiri. Hari Laut Sedunia pertama kali mendapatkan pengakuan resmi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa setelah sebelumnya diusulkan dalam konferensi bumi di Rio de Janeiro di tahun 1992, guys. Dan sejak saat itu katanya setiap tahun dunia memperingati dengan tema yang berbeda-beda. Nah, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia tentu memiliki hubungan yang sangat dekat banget dengan laut ya. Dari Sabang sampai Merauke, laut ini udah menjadi kayak jalur transportasi juga ya. Sebagai sumber mata pencarian juga, hingga bagian penting dari budaya masyarakat pesisir. Nah, teman-teman Pro 2, menjaga laut ini bukan hanya tugas untuk nelayan ataupun pemerintah aja, tapi juga tanggung jawab kita semua. Lalu guys, apa sih tema Hari Laut Sedunia tahun ini dan kenapa penting banget untuk kita anak-anak muda ngebahas ini? Jadi kemana-mana, tetap di Pro 2 Bukit Tinggi di Sepada. Selamat pagi, teman Pro 2.
1: Hai teman-teman Pro 2, mau dengar aku Robi siaran? Tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Generasi muda punya peran besar dalam mendorong pariwisata berkelanjutan lewat ide-ide kreatif dan cara berpikir yang lebih terbuka. Dengan memanfaatkan teknologi digital seperti media sosial dan platform konten, anak muda bisa mempromosikan destinasi wisata secara lebih edukatif dan ramah lingkungan. Banyak anak muda juga mulai mengembangkan konsep wisata berbasis komunitas yang melibatkan warga lokal sebagai pelaku utama, bukan sekedar penonton. Inovasi seperti ekotur, wisata edukasi, dan event ramah lingkungan lahir dari kepedulian generasi muda terhadap alam dan budaya. Selain itu, anak muda berani mengkampanyekan gaya berwisata yang bertanggung jawab, mulai dari mengurangi sampah hingga menghargai kearifan lokal. Kalau generasi muda terus bergerak dan berinovasi, pariwisata bukan cuma soal jalan-jalan, tapi juga tentang menjaga masa depan bersama.

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

Tahu gak sih? Ternyata mutiara berasal dari penderitaan sebuah kerang. Saat ada benda asing seperti butiran pasir atau parasit masuk ke dalam cangkang kerang, hal ini mengakibatkan iritasi pada jaringan lunak kerang. Karena itulah, kerang akan melapisi benda asing tersebut dengan zat yang disebut neker untuk melindungi dirinya. Lapisan neker ini akan terus menumpuk dari waktu ke waktu dan akhirnya membentuk mutiara. Jadi sebenarnya, mutiara ada kerang untuk melindungi diri dari sesuatu yang menyakitinya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Halo teman-teman Pro 2. Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

94,8 FM Produ Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Nah teman-teman Produ, kita lanjut lagi pembahasan kita ya. Jadi kita masih ngebahas tentang Hari Laut Sedunia 2026. Nah teman-teman Produ, setiap peringatan Hari Laut Sedunia ini selalu pasti membawa pesan tentang pentingnya menjaga ekosistem laut supaya tetap sehat dan juga berkelanjutan. Nah untuk saat ini teman-teman Produ, laut lagi menghadapi berbagai tantangan. Tantangannya itu mulai dari sampah plastik, terus ada pencemaran, hingga perubahan iklim yang mempengaruhi kehidupan biota laut. Padahal teman-teman Produ, lebih dari separuh oksigen yang kita hirup ya, itu berasal dari laut loh, yang mana itu melalui organisme mikroskopis maksud aku, yang hidup di dalamnya. Yang artinya kondisi laut ini juga bakal berpengaruh banget nih terhadap kehidupan manusia di daratan. Apalagi bagi Indonesia, laut juga udah jadi sumber ekonomi yang sangat besar. Kayak mulai dari sektor perikanan, pariwisata bahari, hingga perdagangan internasional teman-teman yang banyak bergantung pada jalur laut. Karena itu guys, menjaga laut ini sebenarnya sama dengan menjaga masa depan kita sendiri gitu ya. Karena kalau misalnya laut kita sehat, maka sumber daya yang ada di dalamnya pun bakal juga bisa dinikmati oleh generasi-generasi berikutnya dalam keadaan yang luar biasa. So guys, dan ada kabar baiknya nih. Anak muda kayak kita nih punya banyak cara sederhana untuk ikut berkontribusi menjaga laut. Seperti apa caranya? Kita bakal bahas lagi di segmen terakhir di Spada. Selamat pagi teman Produ.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mau nugas tapi malah rebahan terus. Kamu harus tahu, prokrastinasi itu bisa dilawan dengan trik sederhana dari psikologi. Bukan cuma niat, tapi strategi jitu. Langsung aja terapkan aturan 5 menit. Janji ke diri sendiri, aku cuma kerjain 5 menit. Nah, momentum yang tercipta setelah itu seringkali bikin kamu gak sadar kalau tugasmu udah mau selesai. Selain itu, jangan lihat

0: Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
1: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
0: Oh iya?
1: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
0: Hehehe, kadang sih, kadang.
2: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Di bulan spesial Republik Indonesia ini, siapa yang tidak tertarik menyaksikan perlombaan wajib satu ini? Panjat pinang. Ada sejak tahun 1920 pada saat masa penjajahan Belanda. Tahukah Anda makna dari permainan ini? Fandi Hutari dalam bukunya berjudul Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal mengungkapkan makna mendalam tentang panjat pinang. Bukan sekadar lomba, panjat pinang adalah cermin perjuangan dan kerjasama bangsa Indonesia. Tiang yang licin sebagai tantangan menggambarkan betapa sulitnya perjalanan meraih kemerdekaan. Dan di puncak tiang, hadiah bukanlah sekadar benda, melainkan lambang dari sebuah mimpi, harapan, dan kemerdekaan diperjuangkan bersama. Ketika kita saling menopang dan mau bangkit bersama, yang kita raih bukan hanya kemenangan, tapi juga persatuan yang tumbuh kuat di dalam hati. Panjat pinang mengajarkan kita bahwa kerjasama dan saling menghargai adalah kunci untuk bangkit bersama. Bersama kita wujudkan persatuan, bersama kita merdeka.

Teman-teman Pro 2, kita lanjut ke segmen terakhir di hari ini di Sepeda Selamat Pagi Teman-teman Pro 2, oke? Nah, tadi kan aku udah nanya kan, gimana sih cara kita sebagai anak muda untuk ikut berkontribusi menjaga laut gitu ya teman-teman ya. Bahkan mungkin teman-teman Pro 2 semua nih seringkali berpikir kayak menjaga laut itu harus dimulai dari hal-hal yang besar gitu ya. Padahal banyak banget loh langkah-langkah sederhana yang bisa kita lakukan dari sekarang. Nah, misalnya teman-teman Pro 2, contohnya dengan mengurangi penggunaan sampah plastik sekali pakai. Ini benar-benar sangat membantu, percaya sama aku ya teman-teman ya. Dan kamu juga bisa lakukan yang namanya tidak membuang sampah sembarangan. Membawa botol minum sendiri ataupun ikut juga kegiatan bersih-bersih lingkungan. Karena faktanya teman-teman, banyak banget sampah-sampah yang berakhir di sungai yang akhirnya nanti akan bermuara ke laut gitu. Jadi menjaga kebersihan lingkungan sekitar itu bakal juga menjaga kondisi laut kita nanti teman-teman. Tapi teman-teman, selain itu, anak muda kayak kita ini juga bisa berperan dalam menyebarkan informasi positif tentang pentingnya menjaga ekosistem laut melalui media sosial.

Dan edukasi sederhana ini kadang bisa memberikan dampak yang besar loh jika dilakukan bersama-sama. So guys, Hari Laut Sedunia ini mengingatkan kita bahwa laut itu bukan hanya hamparan air yang luas, tapi laut ini adalah sumber kehidupan yang harus dijaga keberlangsungannya. Karena masa depan laut ada di tangan generasi sekarang, dan setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini itu bakal menjadi kontribusi besar bagi bumi di masa depan. So, kalau nggak kita yang rawat bumi, dari sekarang siapa lagi? Kalau nggak kita yang jaga laut, bukan kita, ya siapa lagi gitu ya kan? Takutnya nanti generasi anak cucu kita ke depannya nggak bisa lagi menikmati apa yang sudah kita nikmati karena kita nggak pernah menjaganya gitu ya guys ya. Tapi yaudah deh, semoga pembahasan kita hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman dan juga bakal ngerti apa yang harus dilakukan ke depannya. Oke? Okay? Dan aku juga bakal tutup program Spada Selamat Pagi Teman Pro 2 di hari ini, di pagi hari ini. Tetap semangat teman-teman menjalani harinya dan terus jadi generasi yang peduli lingkungan. Dan pastikan kalian tetap stay tune di 94,8 FM Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Dan sesaat lagi teman-teman kita bakal masuk ke program yang bakal menemani teman-teman Pro 2. Di pukul 9 hingga pukul 10 akan ada Kita Indonesia. Kita Indonesia bakal ngebahas apa? Yang penasaran jangan kemana-mana. Stay tune di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Jauh di lepas pantai Sumatera Barat, Kepulauan Mentawai menyimpan harta karun bagi para pecinta selancar. Lebih dari 70 spot surfing dengan ombak yang konsisten sepanjang tahun membuat Mentawai masuk ke dalam daftar top 10 surf destinations in the world. Banyak atlet dunia datang ke sini setiap tahun, berburu gelombang yang bisa mencapai 3 hingga 4 meter dengan formasi yang rapi dan panjang. Bagi masyarakat Mentawai, laut adalah sahabat, sumber kehidupan, dan kini menjadi magnet wisata kelas dunia. Jadi, kalau kamu mencari ombak terbaik di planet ini, Mentawai adalah jawabannya. Surga ombak yang menunggu untuk ditaklukkan.
1: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
2: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
3: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
4: Teman terbaik kamu.

0: Kasih free konseling.
1: Oke, okay. Oh ternyata guys, ternyata bukan cuman orang-orangnya yang punya problem, punya struggle gitu ya. Ternyata para
0: tim inti pun juga punya masalah juga punya gitu ya.
1: Oke.
0: Okay. Dan kita menikmati itu ya. Karena itu kita menghargai kayak hidup itu enggak mungkin 100% selalu happy.
1: Setuju lagi.
0: Hidup itu berputar.
1: Betul.
0: Nah, jadi tuh kita menghargai setiap orang ada masalah. Kadang ada tim inti, Kak, kita pengen break gitu loh. Kak, kita pengen keluar atau istirahat atau kita mau pergi healing dulu. Enggak apa-apa, karena itu wajar menurut kita. Karena setiap manusia tuh punya masalah. Bahkan kalau misalnya kita pergi ke psikolog atau psikiater, psikolog dan psikiater itu kan punya kehidupan pribadi.
1: Betul.
0: Mereka juga punya masalah kayak
1: pasti.
0: Gitu.
1: Jadi ya, sama kita, siapa pasti sama psikolog gitu.
0: Iya, jadi kita menghargai itu gitu loh Bang, kayak semua kita itu butuh tempat untuk curhat kayak gitu.
1: Luar biasa ya guys ya. Nah, tadi ada juga pertanyaan aku teman-teman yang udah kita spill tapi belum terjawab ya. Aku penasaran selama perjalanan komunitas ini ada gitu ya. Nah, ada enggak sih Kak Alvini kisah-kisah yang mungkin paling berkesan bagi tim Ruang Diri, atau mungkin kemarin pas sesi curhat nangis satu semuanya nangis gitu, yang mungkin ya memorable lah yang cukup ini nih nyentuh gitu.
0: Buat aku pribadi itu cukup banyak ya Bang ya, jadi kayak momen itu ketika biasanya kita setelah sesi itu misalnya kita ngasih kesempatan mereka bikin tulisan di sticky note yang ditempel-tempel itu. Nah, banyak kata-kata positif yang kita terima, kayak misalnya makasih ya Kak udah ngadain ini, makasih ya udah menerima kita, atau bahkan sampai benar ada yang sampai nangis, sampai ada yang bertanya emang pantas ya saya dianggap baik. Kata-kata seperti itu, dan kayak kita tuh beri ruang buat mereka, kayak enggak ada buat kita tuh setiap orang punya potensi untuk menjadi orang baik. Dan kayak ketika orang sudah berkaca-kaca atau sampai menangis itu sampai mereka kayak mulai merasa didengarkan dan ada feeling lega. Jadi biasanya kalau udah di sesi curhat, mereka sharing atau counseling gitu, bakal ada momen-momen mereka ngerasa lega dan mereka bakal balik ke kita. Bakal kayak ada beberapa orang yang bilang, makasih banget Kak udah menerima saya, makasih banget Kak udah mendengarkan keluh kesah saya. Untuk ada yang misalnya bilang untuk pertama kali saya bisa tidur.
1: Wah, itu luar biasa banget. Yeah. Udah kayak keren banget. Maksudnya kayak lebih dari pujian sama tim-tim inti gitu ya berarti ya. Kayak penghargaan luar biasa kayaknya
0: betul,
1: itu ya.
0: Betul banget.
1: Cuman bilang, Kak makasih aku jadi udah bisa tidur itu kayak udah.
0: Iya yeah, betul banget. Sampai ada yang bilang kayak, Kak aku udah bisa makan. Ada yang kayak pas awal ketemu tuh kayak murung apa gimana. Terus besoknya ngechat aku, Vi, aku udah bisa makan, ini aku makan yang kedua kali. Itu tuh kayak benar-benar kayak apresiasi yang luar biasa yang nggak bisa dinilai pakai uang.
1: Betul. Makanya kayak achievement banget sama tim itu gitu ya. Wah, bisa sampai ngerubah orang yang dari kebiasaan yang seperti apa bisa menjadi yang luar biasa. Nah, itu juga yang mau aku tanya nih teman-teman ya. Apa perubahan positif yang sering terlihat sama anggota yang sudah bergabung dengan komunitas?
0: Ada kemarin itu 2 minggu lalu kita juga ngadain yang namanya acara klik-klik santai. Klik-klik santai itu ada kita pakai metode photo voice, kayak bercerita lewat foto. Di sana banyak orang yang ikut di sana itu bilang kayak gini, Kak, dulu aku nggak berani loh keluar rumah, atau misalnya Kak, aku nggak berani ngobrol sama orang asing loh. Ternyata pas ngobrol itu menyenangkan ya Kak, aku dapat teman baru, aku bisa ketawa-ketawa di sini kayak gitu. Itu dari yang kayak di awal tuh takut-takut atau kayak nggak mau ngomong, sampai di akhir itu mereka kayak benar-benar lepas gitu, sampai ketawa-ketawa, tukaran IG, sampai dapat teman. Kayak kita sering ngelihat perubahan kayak gitu kalau di acara kita.
1: Berarti jatuhnya kayak perubahan dari introvert ke ekstrovert gitu ya. Jadi yang tertutup banget jadi kayak agak terbuka-terbuka dikit gitu ya.
0: Iya, jadi kayak mereka itu ngerasa, oh gak apa-apa kok buat ketawa, buat ngobrol sama orang asing ternyata tidak semenakutkan itu kayak gitu.
1: Oh, itu guys perubahan positif dari teman-teman yang udah bergabung di komunitas ya. Ya cocok banget sih buat kamu ya teman-teman ya, yang mungkin di luar sana yang kaum-kaum introvert, kaum-kaum yang insecure gitu ya, yang gak percaya diri, yang kayak ya ngerasa gak pantas atau kayak ah kayaknya aku nggak bisa deh, kayaknya kalau aku ngelakuin itu nggak cocok.

0: nggak apa-apa nih. Nah ternyata tuh guys, di komunitas ini itu pasti ada pencerahan buat kalian, pasti bakal ada ya kayak tadi bilang, masukan-masukan, sharing-sharing, saran-saran. Nah gitu, kalau misalnya kalian di fase yang mungkin udah nggak tahu lagi nih mau berbuat apa gitu, udah buntu banget gitu ya. Tapi ke Alfi, aku jadi penasaran nih, gimana perasaan dari gimana aku bilang ya, dari tim-tim inti deh, melihat dari seseorang yang awalnya mungkin ngerasa dirinya sendiri, dirinya kayak yang nggak punya teman, benar-benar ya kami pasti tahu lah ya gitu ya. Nah dari yang seperti itu tiba-tiba berubah menjadi menemukan teman seperjuangan, teman sefrekuensi, itu gimana kak?
1: Jadi kan jujur ngomong di sini nih bang, kayak aku tuh suka ngerasa bersalah sama tim intiku.
0: Why?
1: Karena kan di sana kita nggak berbayar ya, nggak ada pemasukan. Karena kita kayak sering bikin acara itu gratisan atau kayak sukarela aja kayak gitu. Jadi aku sering sampai aku ngobrol sama salah satu teman dekatku, aku ngerasa bersalah karena teman-temanku di sana itu nggak dapat uang sebenarnya di acara itu gitu loh. Cuman tuh makin kesini karena ngelihat respon dari banyak masyarakat, kayak masyarakat yang ikut kan responnya positif, malah mereka yang lebih semangat daripada aku. Ya alhamdulillahnya kayak aku bilang, kayak temanku sampai bilang, Vi, mereka melihat kebaikan dari acara ini, mereka juga bertumbuh lewat acara ini, mereka bisa menjadi apa, menggali potensi mereka bertemu dengan orang-orang yang baik. Jadi kayak kamu nggak usah ngerasa bersalah, karena kan bedanya tim inti sama peserta kan kadang kita bisa ketemu lebih sering ya bang ya, kayak kita kayak ngabisin waktu lebih banyak, kayak mikirin acara, desain acara itu kita lebih banyak, kayak waktu mereka banyak habis lah di ruang diri kayak gitu. Tapi temanku ngiyakinin, Vi, mereka nggak ngerasa rugi kok. Kalau mereka ngerasa rugi, nggak mungkin mereka sesemangat ini.
0: Benar. Dan ternyata mungkin bisa stay sampai segitu ya.
1: Dan kayak emang kayak kelihatan banget bang, bahkan teman-temanku di tim inti lebih apa ya, kadang lebih semangat daripada aku kayak gitu.
0: Oh, berarti memang dasarnya pada teman-teman inti ini memang niatnya memang baik teman-teman, tidak mencari apa sesuatu dalam sesuatu gitu ya. Memang niatnya baik gitu, memang mau menjadikan ada komunitas yang mungkin ya ruang aman tadi ya, gitu kan, untuk mereka juga, dan bukan cuma untuk mereka nggak memikirkan diri mereka saja tapi memikirkan orang lain juga ya.
1: Karena juga aku mau nambah satu bang, apa tuh? Di dalam ilmu psikologi juga titik tertinggi manusia itu adalah ketika manusia itu berdampak untuk orang lain.
0: Maksudnya kayak manusia itu bernilai tinggi ketika dia berdampak sama orang
1: jadi
0: lain.
1: Jadi dalam hidup itu awalnya itu kan ada orang yang memikirkan titik tertinggi hidup itu self-aktualisasi, atau misalnya orang ngerasa potensi gua tercapai semua nih gitu. Tapi ada yang lebih tinggi. Yang lebih tinggi itu ketika kita sudah merasa, oh kita memberikan dampak untuk orang lain kayak gitu.
0: Oke. Wow, komunitas yang nggak bisa ngomong lah. udah habis kata-kata, aku udah speechless. Iya kan? Karena kayak tadi enggak ada. Maksudnya gimana aku bilangnya, guys ya? Zaman sekarang ini orang melakukan sesuatu tanpa dapat apapun itu jarang ada yang mau. Nah, ini ya Kak ya. Sesuatu orang yang enggak ada yang melakukan sesuatu tapi tanpa dapat apa, tanpa imbalan apapun itu jarang ada yang mau. Dan ini keren banget komunitas ini teman-teman. Nah, kita bakal tanya juga nih sama Kak Alfi. Kira-kira Kak Alfi, pelajaran terbesar apa yang pas

0: tipiku sekarang itu adalah orang-orang yang kayak aku tuh nggak sengaja ketemu mereka, aku tidak terniat untuk ngerekrut mereka, tapi aku tuh kayak dipertemukan oleh Tuhan.
1: Oke. Okay.
0: Dan mereka punya semangat dan aspirasi yang sejalan sama aku, dan akhirnya kita bisa bikin acara-acara yang luar biasa kayak. Dan selain itu juga ketika kita ketemu sama peserta, kita juga sangat kagum sama peserta kita. Ternyata kayak, wah, Bukit Tinggi ini katanya kota kecil, tapi kok orangnya keren-keren semua gitu loh. Jadi kayak ketika orang-orang yang join tuh mereka cerita hidup mereka, mereka cerita apa yang udah mereka lakukan, aku kadang kayak, ini orang kok keren-keren semua ya gitu loh. Tapi kebanyakan orang itu ngerasa, ah saya mah orang biasa-biasa aja kayak gitu.
1: Oke. Okay.
0: Tapi karena ada ruang aman itu, ada orang ruang nyaman itu, akhirnya kayak kita bisa ngelihat, wah Bukit Tinggi itu banyak warnanya, banyak orangnya, dan ternyata emang Bukit Tinggi itu isinya orangnya keren-keren semua kayak gitu loh bang.
1: Oke, okay. Berarti guys, kalau yang aku tangkap nih ya dari kakak Alfi sendiri, berarti pelajaran yang bisa diambil nih dari komunitas ini bisa lebih bersyukur guys ya. Kalau aku tanggap tadi tanggapan kakak ini kayak, wah ternyata orang ini kayak gini ke aku gitu. Jadi ungkapan syukurnya itu bisa kayak lebih lagi dari kayak sebelumnya mungkin kita kurang bersyukur. Jadi sekarang kayak jadi kayak everyday itu bersyukur ketika masuk sini guys. Dan kira-kira Kak Alfi setelah 6 bulan ya udah mulai terjun ke lapangan ya kalau aku nggak salah ya. Kira-kira nih apa nih mungkin langkah-langkah kedepannya, ada pengen buat apa, ada sesuatu hal apa nih kedepannya gitu dari ruang diri ini.
0: Nah kalau kedepannya itu kita lagi fokus yang namanya ngembangin komunitas khusus perempuan, ruang aman buat perempuan.
1: Iya.
0: Karena kan sebenarnya itu perempuan itu adalah salah satu orang yang harus dilindungi.
1: Betul.
0: Dan perempuan itu punya banyak peran. Kadang perempuan itu nanti akan jadi istri, jadi ibu, jadi anak perempuan, ntar dia jadi kayak tulang hidupnya punggung. Berubah, tulang punggung. Dan kadang tuh perempuan itu kayak mau cerita, kebanyakan perempuan sampai ke titik mereka pengen cerita tapi enggak bisa. Karena mereka enggak tahu mau cerita apa, tapi kayak udah menggumpal di hatinya, udah kayak berat banget sampai yang akhirnya jadi sakit apa gimana kayak gitu. Nah, kita pengen bikin ruang aman khusus buat perempuan untuk berbagi, baik itu ibu, anak perempuan, mahasiswa, anak SMA atau orang apa anak-anak muda itu buat cerita, buat curhat, buat dapetin ruang aman buat mereka, buat ngeekspresiin diri dan buat upgrade diri. Nah itu insya Allah kita bakal launching di Sabtu ini bang.
1: Sabtu ini?
0: Iya.
1: Oke. Okay. Apa itu? Acara apa tuh kira-kira?
0: Ada acara sharing session menjadi perempuan.
1: Oke. Okay.
0: Dimana itu kita udah ngedesain acaranya kayak buat mereka bisa curhat tapi dengan versi yang sangat menyenangkan, tanpa mereka takut harus dinilai. Bahkan itu ntar curhatnya bisa dalam sesi anonim, gak ada yang tahu siapa yang curhat.
1: Oke, itu gimana tuh untuk jadi pesertanya, ada syarat-syaratnya atau gimana?
0: Syaratnya datang aja dan mereka harus perempuan.
1: Oke, ini iya. bisa dicek di mana? Ya dong kan lagi pembahasannya ini ya perlindungan perempuan ya untuk hak perempuan ya. Nah, itu bisa dilihat di mana? Ada sosial medianya enggak?
0: Oh, ada di IG kita di ruang diri, i-nya 2 ruangdiri.co.
1: Oke, nah teman-teman nih yang perempuan-perempuan yang mungkin yang dalam fase lagi membutuhkan support system gitu ya, yang lagi butuh pertahanan gitu ya, mempertahankan untuk kedepannya ya, kita kan kayak dibilang tadi kan, perempuan itu gak akan cuma jadi seorang ibu, bisa jadi tulang punggung keluarga, bisa jadi ini, bisa jadi ini, jadi ini, jadi siapa tahu nih teman-teman berminat, pengen gabung gitu ya.
0: Betul.
1: Cukup nah, datang aja ya tapi
0: betul, kan. Betul, datang aja buat acara perempuan itu bang. Nah, kita juga mau buat acara khusus laki-laki.
1: Oh, ada juga laki-laki nih.
0: Ada, khusus laki-laki. Karena kebetulan juga nanti di pertengahan bulan, tanggal 14 sampai 21 itu adalah hari Minggu mental health-nya laki-laki.
1: Oke.
0: Nah, laki-laki ini lebih ada bahayanya juga nih, bang. What? Karena laki-laki ini susah bercerita.
1: Iya lagi.
0: Iya, laki-laki.
1: Laki-laki tidak bercerita.
0: Iya, laki-laki tidak bercerita, tiba-tiba udah keluar kayak gitu aja kan. Jadi kayak okay. kita udah sampai ngelakuin penelitian lapangan. Mm-hmm. Kayak karena kan kayak susah ya buat laki-laki untuk bercerita, bahkan untuk mengikuti acara kita pun laki-laki cukup skeptis.
1: Wah.
0: Jadi kita kayak udah

0: kayak ngeran kayak dari penelitian kita ngedesain gimana sih kita bikin ruangan buat laki-laki ngebantu sebenarnya ngebantu laki-laki dengan pikiran kusutnya.
1: Oke. Luar biasa programnya guys. Ditunggu ya guys ya. Sabtu ini untuk perempuan, kalau yang laki-laki nanti pertengahan ya.
0: Minggu depannya
1: lagi. Yeah. Wow, luar biasa. Tapi Kak, sebelum ini kayaknya enggak kerasa udah mau sejam aja kita ngobrol dia ya. Iya, enggak kerasa nih masih banyak padahal pertanyaan gitu ya. Tapi Kak, boleh di-spill enggak sih sebenarnya tantangan dari tim inti nih untuk menjaga dan membangun ruang aman ini di sebuah komunitas yang sudah berkembang sekarang di zaman sekarang, kayak mana tuh Kak tantangan terbesarnya?
0: Jujur dan objektif, ngomong objektif ya Bang ya. Tantangannya itu selalu uang sebenarnya.
1: Materi.
0: Ya. Karena kayak kita tuh kadang lebih condong buat bikin acara gratis. Karena kita tidak mau membuat tagline, oh untuk mendapatkan tempat aman harus berbayar kayak gitu. Tapi kan kita di tim inti itu kita ngedesain rancangan program, kita ngeprint-print book atau worksheetnya, itu tuh kan butuh dana ya.
1: Betul.
0: Tapi itu jadi kayak kita selalu menghadapi tantangan di pendanaan kayak gitu. Tapi kita juga nggak mau bikin acara yang tagline-nya mahal kayak gitu, karena kita pengen ngerangkul orang-orang dari berbagai background.
1: Oke.
0: Nah selalu kayak kita tuh selalu bingungnya gimana ya bikin acara ini kayak gini, tapi kayak nggak terlalu tagline-nya oh acaranya harus pakai uang, apalagi in this economy.
1: Betul, setuju.
0: Betul, lagi. Kayak jadi kayak gimana sih? Nah itu selalu tantangan kita yang selalu aku diskusi sama tim inti.
1: Iya guys ya, acaranya. Tidak mendapatkan uang tapi malah mengeluarkan uang. Nah itu berat sih guys ya. Itu cukup berat guys. Tapi ya kita doakan aja guys komunitas ini ya rezekinya lancar. Kita gak tahu loh ya. Kita gak tahu, siapa tahu ada seseorang yang mungkin berbaik hati gitu kan. Maksudnya kayak senang dengan ada komunitas ini dan dia juga kayak punya inisiatif mau buat komunitasnya juga. Iya, kita doakan sama-sama ya Kak. Amin ya. Tapi Kak, aku mau nanya nih hampir mau closing, ada cara gabung gak sih atau terhubung sama komunitas Ruang Diri ini?
0: Cara gabungnya itu cukup follow kita di IG Bang.
1: Okay.
0: Di IG. Terus kayak kita sebenarnya punya grup WhatsApp buat teman-teman yang udah ikut acara kita. Jadi di grup WhatsApp itu kita bisa sharing, bisa bagi-bagi foto kegiatan kita, atau misalnya nanti ada sesi curhatnya, kita lagi desain juga. Jadi kayak misalnya akhirnya kan teman-teman, kalau sekarang itu karena udah beberapa kali acara, isi grup WhatsApp-nya itu udah 60 peserta, di mana 60 peserta ini udah mulai lebih kenal satu sama lain waktu di acara kan.
1: Iya,
0: dan bisa terkoneksi di grup WhatsApp itu. Kita emang belum buka grup WhatsApp itu secara general.
1: Oke.
0: Karena kita juga memikirkan keamanan dan kenyamanan orang di dalam. Karena kan kadang ada orang yang iseng gitu Bang, kayak iseng atau orang yang berniat buruk apa gimana. Jadi kita juga pengen ngejaga teman-teman dari hal itu kayak
1: Gitu. Oke, tapi ini ada satu pertanyaan yang agak terlewatkan nih Kak. Menurut Kakak Alfi sendiri, apa sebenarnya tanda-tanda kalau misalnya seseorang itu lagi mulai mau mencari dukungan dari orang lain atau komunitas?
0: Tanda-tandanya itu biasanya salah satu contohnya mereka mulai murung.
1: Oke.
0: Okay. Atau mereka suka banyak mereka lebih banyak menghabiskan waktu di kepala mereka. Jadi banyak orang yang misalnya itu mikir tiap hari kayak gitu sampai kayak mereka kayak tenggelam dalam pikirannya kayak gitu. Kadang mereka itu cuma butuh teman cerita gitu. Atau bahkan ada orang yang secara fisiknya udah gak ngerasa gak nyaman, kayak detak jantung atau misalnya mereka udah suka keringatan atau susah tidur. Kadang orang susah tidur itu mereka balik lagi tenggelam sama pikirannya kayak gitu. Jadi kayak makanya ketika ada ruang aman ini, ruang nyaman ini, mereka bisa cerita sama orang yang positif vibe, orang yang menerima mereka, akhirnya kayak ada sedikit kelegaan karena yang mereka pikirin itu gak cuman bertahan di kepala, tapi keluar kayak gitu.
1: Oke, keren banget ya guys ya, komunitas Ruang Diri gitu ya. Iya, Ruang Diri bener banget, ini Ruang Diri, ruang aman. Jadi buat kalian teman-teman yang mungkin yang merasa, yang tadi udah kita ceritain semuanya ya, tunggu apa lagi guys? Cukup DM aja. Tadi Instagramnya di mana Kak? @ruangdiri.
0: @ruangdiri.
1: I-nya 2
0: sama .co.
1: .co.
0: Iya.
1: Nah, itu tinggal DM aja guys yang mau bergabung, yang mau ini nanti ya urusan DM lah itu ya. Tapi Kak, mungkin sebagai closing statement kita di Kita Indonesia kita hari ini, kira-kira apa yang mana nih yang yang harapan dari ruang diri lah, harapan ruang diri tersendiri untuk setiap orang yang mungkin sedang berjuang menghadapi hidupnya. Silakan.
0: Kalau dari ruang diri, harapan kami buat orang-orang yang lagi berjuang dengan dirinya, kami tuh pengen ngingatin sama teman-teman, kalian tuh nggak sendiri kok gitu. Kalian tuh punya teman, kalian tuh punya tempat untuk berbagi, tempat untuk bercerita, dan kami yakin selama kalian tidak menyerah dengan diri kalian sendiri, teman-teman tidak menyerah dengan hidup teman-teman sendiri, semuanya akan berlalu. Bakal ada hari cerah, hari bahagia setelah perjuangan-perjuangan ini.
1: Wow, luar biasa. Dan the last, ini paling-paling last nih Kak Alfi ya. Kira-kira jika ada satu kalimat yang bakal membuat yang dengar kita semangat nih, satu kalimat apa yang ingin disampaikan ruang diri kepada pendengar kita?
0: Satu kalimat ya Bang. Yes. Jadi kalau satu kalimat itu, Tuhan itu sangat baik. Kamu itu dilahirkan dan diciptakan dengan 100% kesengajaan Tuhan. Jadi kamu harus percaya sama hidup kamu, dan kamu harus tetap berjuang dengan hidupmu.
1: Wow, itu ya guys ya, harus tetap berjuang. Jadi buat kalian, gak ada ya anak muda itu gak ada cepat menyerah, putus asa, langsung depresi, ibaratnya kayak yang lagi viral-viral, lompat dari jembatan apa segala, gak ada. Jangan guys ya, jangan pernah ada kepikiran gitu. Dan gak kerasa juga teman-teman Pro 2, obrolan kita udah sampai di penghujung kita Indonesia. Dan thank you guys semuanya, thank you juga buat Kakak Alfi.
0: Thank you juga Bang.
1: Udah sharing-sharing gitu ya, ini jadi kayak... bisa dibilang jadi kayak batu loncatan, kayak jalan untuk teman-teman yang lagi buntu gitu loh. Kan gak tahu mau ngapain, ternyata oh ada nih yang bisa jadi batu loncatan mereka. Ada yang bisa jadi ya menuntun mereka lah.
0: Betul.
1: Ke mungkin lagi dari di situasi yang ya kita tahu lah ya, mungkin yang gak kita inginkan gitu ya. Dan sekali lagi thank you Kak Alfi, terima kasih. Kita doakan juga ruang diri kedepannya komunitasnya makin menyala. Kalau jauh sekarang ya. Menyala, semakin sukses ke depannya, program-programnya makin luar biasa. Dan next mungkin kalau misalnya kita undang lagi ke Pro 2 Bukit Tinggi, boleh kali ya?
0: Boleh banget.
1: Oke, teman-teman Pro 2, semoga dari perbincangan hari ini juga kita jadi ingat kalau misalnya gak apa-apa kalau misalnya kita merasa lelah gitu ya. Gak apa-apa kalau misalnya kita gak didengarkan, maksudnya lagi lemah-lemahnya, lagi di titik-titik terendah, it's okay guys. Nah, tapi kita pasti butuh tempat cerita. Yang paling penting, kita gak harus menghadapi semuanya sendirian. Banyak komunitas-komunitas yang keren, contohnya Ruang Diri, yang bisa kamu gabung ke situ, kamu sharing ke situ, yang pastinya bakal membantu kamu juga teman-teman Pro 2. Dan buat teman-teman yang mungkin sedang berjuang ya dengan banyak hal-hal apapun itu, teman-teman Pro 2, semoga selalu menemukan orang-orang yang baik dan ruang-ruang komunitas-komunitas yang bisa membuat kamu juga merasa didengar gitu ya guys ya, diterima, dikuatkan. Dan kalau gitu teman-teman, aku pamit undur diri ya, sama Kak Alfi. Thank you Kak Alfi sekali lagi.
0: Makasih banget Bang,
1: waktu-waktunya. Kalau gitu guys, sampai ketemu di obrolan kita Indonesia berikutnya. Aku Robi dan juga Kak Alfi pamit undur diri. See you tomorrow guys. Dan terima kasih, tetap di 94,8 FM Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro 2 Info.
1: Teman-teman, waktunya kita ke Pro 2 Info, di mana informasi pertama datang dari film animasi Garuda di Dadaku yang dinilai menandai kemajuan industri animasi nasional. Dan karya ini menunjukkan kemampuan animator Indonesia yang semakin kompetitif. Dan Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifqi Harsyah mengatakan kualitas animasi terus meningkat, dan bahkan visual olahraga dan sinematografi digital menjadi bukti perkembangan itu. Lanjut ke informasi kedua, teman-teman, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Irene Umar mengatakan jamu merupakan bagian dari identitas Indonesia dan sebagai produk kreatif lanjutnya, jamu perlu terus dijaga dan diwariskan melalui pendekatan modern. Dan Irene menilai pelestarian budaya harus dilakukan dengan pendekatan yang dekat dan relevan dengan kehidupan masyarakat, terutama generasi muda. Karena itu kreativitas menjadi faktor kunci agar warisan budaya tetap dikenal dan dicintai lintas generasi, termasuk jamu itu sendiri. Last but not least, teman-teman, Persita Tangerang mengumumkan kepergian kapten tim Muhammad Toha, dan pemain berusia 29 tahun itu telah memutuskan untuk melanjutkan karir bersama klub asal Brunei Darussalam, DPMM FC. Dan ia mengakhiri perjalanan panjang pria asal kota Bontang, Kalimantan Timur itu yang telah mengenakan jersey ungu pendekar Cisadane sejak 2017, yang artinya hampir selama satu dekade Toha mengabdi tanpa putus di Persita Tangerang. Itu dia ragam informasi kita hari ini, teman-teman. Jangan kemana-mana dulu, abis ini kita bakal lanjut lagi dengan program berikutnya. Kamu bisa request nanti di zona musik kamu. So don't go anywhere, tetap stay tune di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

Hai teman-teman Pro 2, mau siangmu biar makin asik? Yuk, gabung di zona musik kamu. Setiap hari, jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini, kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa, cek instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.

0: Everyone, everybody, yes. Ketemu lagi sama Ica Maisa di sini di hari ini di santai siang kamu sampai jam 3 nanti. Dan seperti biasa jam 10 sampai jam 12 ini aku akan buka requestan buat kamu spesial. Tapi kita lagu-lagu terbaru aja ya teman-teman ya, 2020 sampai 2026 ini. Karena untuk lagu-lagu lamanya kita udah buka semalam nih barengan sama Kak Abo, ya kan? Ayo, gak pada ikutan ya semalam.
1: Bete tiba-tiba.
0: Oke, teman-teman langsung aja kita buka request aja yang pertama. Ada dari Kak Zulia Cantik yang request lagunya Angie Calvalo Remuk. Dan juga di request juga nih sama Kak Hada Hadaria ya lagunya. Dan kita bakal puterin itu. Terus juga dari Instagram ada yang request Kazatia nih, request lagunya Pura-pura Leodra. Aduh, ini remuk karena kepura-puraan apa gimana nih guys? Kok kayak nyesek banget ini. Terus habis itu diketawain nih sama Sabrina Leonor yang di request dari WhatsApp kita. Aduh, ini dari 08225799 sekian sekian sekian. Pagi kakak, pagi juga. Izin mau request lagu Haha dari Sabrina Leonor. Makasih kak, sama-sama. Boleh nanti kita puterin ya. Oke, tanpa berlama-lama biar nanti lagunya semuanya bisa keputar ya teman-teman. Kita ke Angie Calvalo dulu dengan Remuk.

membuka pintu bagi inovasi dan peluang bisnis yang tak terbatas. Namun di balik kemudahan ini, terdapat sisi gelap yang semakin mengkhawatirkan, yaitu maraknya investasi bodong. Dengan hanya bermodalkan perangkat pintar dan koneksi internet, siapapun dapat dengan mudah menjangkau calon korban di seluruh penjuru dunia. Modus operandi pun semakin beragam, mulai dari penipuan berkedok investasi cryptocurrency, trading forex, hingga bisnis multi-level marketing atau MLM yang menjanjikan keuntungan instan. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, pastikan Anda telah melakukan riset yang cukup tentang perusahaan atau produk yang ditawarkan. Pastikan perusahaan tersebut terdaftar dan memiliki izin usaha yang sah. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ahli keuangan atau konsultan investasi sebelum mengambil keputusan. Waspadai tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Jangan mudah percaya dengan janji-janji manis. Pelaku investasi bodong seringkali menggunakan kata-kata yang sangat meyakinkan untuk membujuk korban. Ingatlah, investasi yang sah membutuhkan waktu dan proses yang jelas. Jangan terburu-buru dan selalu utamakan kehati-hatian.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya, budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash, tenang. Scan QR code, pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu, jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera. Jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
2: Terbaik.

Oke, teman-teman Produa masih barengan sama Ica Maisa di sini dan masih akan aku puterin lagu-lagu requestan kamu. Kali ini kita ke Instagram dulu, ada Pice Kota Bahagia Lagi ya, di request sama 08223782 sekian. Katanya salal buat Pice, salam. Typo dia guys. Salam buat Pice First ya, dapat salam nih guys. Terus juga ada dari TikTok kita yang request, teman-teman. Ada Kak Alina yang request lagu Chance Lama-Lama Gila, boleh. Tapi jangan gila beneran ya, cukup lagunya aja yang gila. Ada Kak Za juga yang request lagunya Hara Celah Hati. Kulihat-lihat kayaknya hatinya mulai bercelah nih sekarang. Ada apakah gerangan, apakah sudah tidak ada lagi nih yang ditargetkan? Atau gimana nih Kak Za? Oke, langsung aja kita ke request yang pertama ya. Kita ke Pice Kota dulu dengan Bahagia Lagi.

0: RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Dibales, tapi notif chatnya nggak centang biru. Si paling privacy nih.
2: Biar aja, itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan.
1: Kamu juga ya, privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu, kira-kira enak nggak?
2: Iya ya, jadi kayak ngomong sendiri.
1: Nah gitu, sama kayak chat WhatsApp, centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
2: Iya juga ya, jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
1: Betul kan, jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
2: Sepele ya, cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah sangka dengan kita.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke teman-teman, Pro 2 masih barengan sama Ica Maisa dan udah mau ke jam 11 aja tapi requestan makin numpuk. Ya udah, kita langsung aja ke requestan berikutnya. Bakal ada lagu Budi Doremi yang ada untukmu yang di request sama Mas Ardi Dagusta. Beneran ada nih, di mana nih? Terus juga ada tadi yang request The 1975 About You. Wah, sumpah, ini tadi aku lupa nyatet namanya. Ini siapa yo yang request ini tadi yo? Kok gak kecatet sih guys? Kenapa ini aku kayak gak nyatetnya? Pokoknya tadi ada, mohon maaf lahir dan batin, ini kok gak ketemu ya? Oh ada, Kak Lewis ya, yang request boleh. Terus juga bakal ada Mesahira di ujung minggu yang di request tadi sama Saha Eta teh namana. Tiba-tiba Sunda ya. Ada Kak Kila Raifah ya, katanya terima kasih Kak, sehat selalu ya, amin. Terus juga ada Prianti Sahid, buat kakak dan para pendengar setiap Pro 2 Bukit Tinggi, jaga mood tetap tetap apa? Kepotong. Tetap bagus ya, semoga kerjaan hari ini lancar, amin. Aku emang ngejaga mood banget sampai hari ini dan tapi gak ada yang lihat. Terus ada juga, ada Mawar Aika, ada juga Izayadis, ada juga mau Niku ya. Makasih Kak, semangat hari Senin. Semangat hari Senin buat semuanya juga. Terus juga ada di WhatsApp kita tadi, mana dia? Halo Kak, pendengar setia RR Bukit Tinggi, Pro 2 Bukit Tinggi, kembali hadir menyapa gitu kan. Selamat malam dan selamat bertugas. Kok malam? Oh, copy paste dia rupanya. Siang ini sayang. Semoga selalu sehat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ibu doakan semoga segala urusan, pekerjaan dan cita-cita sedang diperjuangkan hari ini diberikan kelancaran, kemudahan dan keberkahan. Amin. Tetap semangat, jaga kesehatan dan semoga hari-harinya selalu dipenuhi kebaikan. Dan sekalian ibu mau izin diputarkan lagu dari hari esok atau nantinya Adnet ya, untuk menemani suasana yang sunyi di santai siang ini. Sekali di udara tetap di udara dan sekalian merdeka untuk tetap semua. Mau sunyi-sunyian nih kita malam ini. Malam ini kan ikutan kan dari malam. Pada siang ini ya udah ya, gak apa-apa. Kita ke Budi Doremi dulu ya teman-teman, ada untukmu.

0: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Budaya lokal bukan sekedar peninggalan masa lalu. Ia adalah penanda siapa kita hari ini. Di dalamnya tersimpan nilai, luka, harapan, dan kebijaksanaan yang diwariskan lintas generasi. Ketika dunia bergerak cepat, budaya mengajak kita berhenti sejenak dan mengingat asal-usul. Ia mengajarkan bahwa kemajuan tidak harus berarti kehilangan identitas. Bangsa yang besar bukan yang meniru, tetapi yang memahami dirinya sendiri. Budaya lokal adalah suara hati yang membedakan kita dari bangsa lain. Jika budaya diabaikan, perlahan kita akan kehilangan arah pulang. Maka menjaga budaya berarti menjaga jati diri bangsa agar tetap utuh dan bermakna.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Hai teman-teman Pro 2, mau siangmu biar makin asik? Yuk, gabung di zona musik kamu. Setiap hari, jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini, kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa, cek instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.

Oke teman-teman Pro 2 masih barengan sama Ica Maisa di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan masih bakal aku puterin request-request selanjutnya buat kamu. Kali ini ada ragu ya di request sama Kak Gresoy, Gresoy 90, Jaga Rasa by Samuel Cipta. Boleh banget, yang selalu setia banget sama Sam-nya nih ya, Saminity Sam, ya itu kemarin aku dikasih tahu. Tapi kenapa sih otak aku tidak merekam, ya Allah tolong. Terus juga ada dari WA ya, dari 08231187 sekian. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam, aku Vika di Metur, request lagunya Jaehyun Unconditional. Salam buat kakak yang lagi siaran, makasih ya Kak. Boleh. Terus juga ada nih yang request lagu Manusia Biasa by YWN Uno, Sans, Kak Sans. Boleh banget aku puterin karena aku lagi baik hari ini, jadi aku puterin aja semuanya yang masih masuk radarnya Pro 2. Oke, kita bakal puterin dulu ke Samuel Cipta teman-teman, kita ke Jagat Rasa.

kamu kepikiran dari mana listrik yang kita pakai setiap hari berasal? Dari ngecharge handphone, streaming music, sampai kerja dan belajar, semuanya butuh energi. Kedepan, tantangannya bukan cuma menyediakan energi, tapi juga memastikan sumbernya lebih bersih dan berkelanjutan. Disinilah peran generasi muda jadi penting. Dari ide teknologi baru, gaya hidup hemat energi, sampai inovasi energi terbarukan. Hal-hal kecil yang kita lakukan hari ini bisa jadi bagian dari perubahan besar di masa depan. Karena menjaga energi berarti juga menjaga masa depan.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Hai teman Produa, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, gak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena gak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke teman-teman, Pro 2 masih barengan sama Icong Maisa dan masih bakal aku puterin requestan selanjutnya. Karena gak kerasa tinggal 28 menit lagi, ya udah kita lanjut lagi aja. Yuk, kita bakal ke lagunya yang flashback lagi nih teman-teman ya. Ada Kaldio yang request lagu Still on 7 Radio. Pas banget ya, yang kamu lagi dengerin sekarang adalah radio. Ada juga Kauzi yang request Tak Searahnya Betran. Dan bakal ada juga Fajar Nur, Tuhan Tahu Kita Saling Cinta. Tadi di request sama Kak Dewi Kurnia 53, katanya sehat selalu dan salam buat kakak di Surabaya ya. Terus juga ada Kak Yeni Delindawati, sukses karirnya buat Fajar. Terus juga ada 0856981 sekian. Semoga albumnya booming ya Jar. Belum keluar ya albumnya ya, sabar ya guys ya. Ada Vika Kif underscore 23 request Tuhan Tahu Kita Saling Cinta, lancar rilis albumnya. Amin. Tungguin aja ya lagunya ya. Dan kita ke tiga lagu dulu teman-teman ya. Kita ke SL7 dulu dengan Radio.

0: Ah, macet lagi.
1: Eh, jangan diklakson, Ron.
0: Kesel aku. Sudah kita buru-buru, malah macet lagi.
1: Membunyikan klakson ada etikanya loh, bukan sembarangan.
0: Masa sih?
1: Iyalah, denger ya. Jangan membunyikan klakson di malam hari atau dekat rumah sakit. Terus dilarang membunyikan klakson saat lagi macet, soalnya bisa memicu kemarahan orang lain.
2: Perkara klakson memang tidak main-main. Bahkan dalam uji laik jalan terhadap sepeda motor, setidaknya ada 9 hal yang menjadi uji materi, termasuk uji materi tingkat suara klakson. Jika selama ini Anda masih sembarangan menggunakan klakson yang akhirnya merugikan diri sendiri, cobalah mulai irit klakson.
0: Apaan sih klakson-klakson?
1: Tuh, kamu juga nggak mau diklakson kan? Makanya jangan cari masalah.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Saya udah mau penghujung jam 12 tapi ternyata masih ngantri aja nih yang request ya. Gak apa-apa, tapi semoga ya masih bisa kita puterin. Kalau gak nanti di sela-sela jam 12 ya aku puterinnya ya. Lanjut, ini bakal ada Kak Lifi yang request JKT48 Viva Hurricane. Venus bukan, beda lagu. Hurricane aja ya. Terus juga ada Kak yang request lagunya Rio Laskar dan Andrianto Sumpah Mati. Ini tadi yang request ada Kak Ninda Harum Tiara Sekarwani ya. Terus juga bakal ada Vanessa Z Takkan Terulang tadi. Kok Takkan Terulang? Berkaca-kaca ya. Yang di-request sama Kak Rahma Arasya, boleh. Terus nanti juga bakal ada nih lagu tadi udah di-request juga. Ada Virgon Selamat Selamat Tinggal. Terus bakal ada juga Cegil. Ini tadi Virgon tadi di-request sama kakak Syarifah ya. Pada telat ya joinnya guys ya dari tadi. Terus ada Kamaya Masita juga yang request lagu Cegil. Tapi mungkin itu ada di sela-sela jam 12 ya aku puterinnya ya. Karena udah hampir jam 12 nih teman-teman. Jadi waktunya agak kurang gitu ya. Gak apa-apa, nanti kita puterin aja ya. Kita ke JKT48 dulu. Viva Hurricane yang bakal mengantarkan kita ke jam 12 nanti. Dengan program berikutnya kita bakal masuk ke Fun Entertainment. So don't go anywhere. Tetap stay tune di 94.8 Pro FM, teman terbaik kamu.

0: seluruh rakyat Indonesia kibarkan bendera Sang Merah Putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

Oke, teman-teman Pro2 masih barengan sama Ica Maisa di sini dan kita udah ada di Funtertainment, teman-teman. Tapi sebelum kita lanjutkan informasi dunia entertain, kita akan ikutin dulu lagu-lagu bernuansa Islami karena tepat nanti di jam 12.19 waktu Indonesia Barat kita akan kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Bukit Tinggi dan Jakarta. Udah Bukit Tinggi dan sekitarnya. Dan jangan kemana-mana dulu, kita gabung dulu sama Pro 1 Bukit Tinggi ya teman-teman. Tetap stay tune di 94.8 Pro FM, teman terbaik kamu.

0: Saudara pendengar kaum muslimin dan muslimat, tibalah saat yang berkumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Bukittinggi, Agam dan sekitarnya.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: azan bukanlah sekedar tanda masuknya waktu salat. Azan adalah panggilan Allah Sang Maha Pencipta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika engkau mendengar suara azan, maka penuhilah panggilan Allah itu." Hadis riwayat Tabrani.
1: Sebaik-baiknya tempat mendekatkan diri hanyalah pada Allah Azza wa Jalla dengan cara berzikir dan berdoa kepadanya. Rasulullah bersabda, "Seutama-utama zikir adalah la ilaha illallah, dan seutama-utama doa adalah alhamdulillah." Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Hai teman Produa, mau dengerin Ica Maisa siaran? Tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, gak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena gak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Scroll medsos 5 menit aja, isinya kadang bikin overthinking. Cowok harus tinggi, mapan, berotot. Yang cewek harus glowing, kurus, dan selalu perfect. Padahal yang kita lihat di internet itu cuma potongan terbaik dari hidup orang lain. Gak semua harus kena jadiin standar buat diri sendiri. Karena jadi diri sendiri jauh lebih penting daripada capek ngejar validasi online.

Oke teman-teman Pro 2 masih barengan sama Ica Maisa di sini dan kita masih di Fantertainment. Nah, informasi kali ini datang buat para penggemar K-pop di mana EXO baru aja menggelar konsernya di Jakarta ya. Dan rangkaian konser ini 2 hari nih, resmi dimulainya tuh hari Sabtu kemarin tanggal 6 ya, teman-teman. Dan dalam konser itu ada 5 personel EXO, yaitu ada Suho, Chanyeol dan juga Kai, ada juga Dio dan Sehun yang tampil menghibur para penggemar di Indonesia Arena di Jakarta kemarin. Dan EXO membuka penampilan dengan memukau para penggemar lewat lagu Mama yang fenomenal banget pada tahunnya ya. Dan mereka kemudian melanjutkan aksi panggung dengan membawakan Monster sebelum menyapa para EXO-L yang memenuhi arena konser. Dan dalam sesi perkenalan para personel juga kompak nih buat ngungkapin rasa rindu kepada penggemar Indonesia. Dan yang pertama kali sampaikan Chanyeol tahu enggak apa? Apa kabar? Aku kangen kalian. Aku rindu kalian, kata Chanyeol. Aku juga kangen tapi aku belum pernah ketemu, gimana dong? Nah, pasti ini udah mengobati rindunya para EXO-L ya buat EXO ya, udah lama banget gak ke Indonesia apalagi konser. Dan teman-teman, kita masih bakal balik lagi di Pro 2 kali ini. Yes, abis ini kita bakal lanjut lagi dengan informasi dunia selebriti lainnya, tapi kita mau ke 101 dulu dengan We Wanna Go. 101, 많이 기다렸지?

0: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
1: Berhenti!
2: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
3: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
4: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
1: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
3: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
1: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
5: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
2: Ya udah, kita cabut aja.
5: Cabut pohonnya, Bang.
2: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
0: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Oke, teman-teman Perdua masih barengan sama Ica Maisa di sini, dan kita bakal ke informasi lainnya dari dunia entertainment, teman-teman. Di mana kali ini ada Joe Taslim yang buka suara nih soal rumor panjang terkait kemungkinan adanya film spin-off Mortal Kombat yang berfokus pada karakternya Sub-Zero alias Bi-Han. Nah, abis kehadiran dua film utamanya nih ya, teman-teman, kita kira-kira bakal beneran nggak nih, kapan ya kira-kira ada kayak gini nih spin-offnya. Dan spekulasi tentang film solo sang anti-hero ikonis ini udah berembus kencang juga di kalangan penggemar sejak proyek reboot itu tayang pada tahun 2021 lalu ya. Dan Screen Rant pada Kamis kemarin tuh nyeritain nih kalau Joe Taslim mengungkapin masa depan karakter Sub-Zero di layar lebar saat ini masih belum pasti. Dan ia ngejelasin tentang realisasi

proyek sangat bergantung nih sama performa dan juga keberlanjutan waralaba Mortal Kombat yang secara keseluruhan itu ada di layar lebar. Kira-kira kamu juga nungguin gak film anti hero ini, teman-teman? Dan sekarang waktunya aku pamit dulu bentar ya, satu jam ini, karena akan di take over dulu sama rekan kita, ada reporter kita Bang Yudi yang bakal take over Pro 2 Sport hari ini. Kita bakal bahas soal Piala Dunia, teman-teman, karena udah semakin mendekati juga ya. Dan kita akan tutup Funtertainment hari ini dengan lagu dari Taylor Swift, The Fate of Ophelia.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Prodo.
1: Hai teman Prodo. Tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran. Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
2: Siapakah penemu kertas? Ah, ini dia. Akhirnya saya ketemu di Pujawapan.
3: Weh, adik, kau lagi bikin apa? Serius sekali kelihatannya.
2: Ini kakak, saya bikin tugas sekolah. Sudah beberapa hari yang lalu, saya belum sempat kerjakan. Macam makin hari tambah rumit kak pelajaran di sekolah.
3: Perbanyak membaca deh, biar kau juga tidak lupa sama pelajaran di sekolah.
2: Oke, siap kakak. Berarti saya harus belajar lebih giat lagi toh?
3: Iyo ade. Nah, itu baru namanya saya punya ade.
4: Buku adalah sumber berbagai informasi yang dapat membuka wawasan kita. Membaca buku sangat baik untuk melatih otak dan pikiran.

Indonesia selalu menegaskan komitmennya untuk menjadi negara penengah dalam konflik global. Prinsip diplomasi menjadi dasar dalam menyikapi perang di berbagai belahan dunia. Melalui keterlibatan aktif di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Indonesia mendorong dialog dan penyelesaian damai. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kekuatan bukan hanya soal militer, tapi juga soal diplomasi. Indonesia adalah salah satu negara yang masih konsisten pada misi perdamaian meski dunia dilanda ketegangan. Negara kita menunjukkan bahwa identitas nasional mampu menjadi jembatan antar bangsa. Pesan utamanya, Indonesia hadir bukan untuk memihak, tapi adalah untuk menjaga harmoni global.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Ya, selamat siang teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Hadir kembali di Pro 2 Sport edisi Senin 8 Juni 2026. Di mana kita mengambil topik hari ini terkait menjelang berlangsungnya Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dan untuk membahas topik ini, kita sudah hadir narasumber ya melalui streaming kita di kesempatan siang hari ini. Ada Bapak Herman Suherman, selaku komentator sepak bola Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Herman. Apa kabarnya di siang hari ini?
2: Waalaikumsalam, Bu Yudi.
1: Yep.
2: Alhamdulillah, kabarnya baik.
1: Alhamdulillah sehat ya. Ya, berbicara H-3 ya, jelang Piala Dunia 2026. Dan kita mengangkat topik Road to Glory. Siapa paling siap jadi Raja Dunia nih, Bang Herman ya, di kesempatan siang hari ini. Terkait nih Bang Herman, Piala Dunia 2026 dengan format baru ya, ada 48 negara ya yang akan ikut serta dibandingkan Piala Dunia sebelumnya yang hanya 32 negara nih. Ini Bang Herman melihat sendiri dengan sistem kompetisi yang lebih panjang ini, bagaimana nanti berlangsungnya Piala Dunia 2026 nih Bang Herman, silakan.
2: Artinya gini ya, artinya itu salah satu pesta sepak bola terbesar di dunia. Demam Piala Dunia juga sudah begitu luar biasa ya.
1: Sudah mulai ya.
2: Ya, di media sosial berbagai apa sudah luar biasa gemam untuk Piala Dunia 2026 ini.
1: Iya.
2: Kalau bicara siapa ya finalis untuk FIFA World Cup 2006 tentu terlalu
1: dini ya. Terlalu pagi ya, benar sekali. Mungkin kita
2: Karena gini Bung Yudi, artinya dari kita bedah dulu dari zona Eropa dulu ya, tim-tim seperti Jerman, ya, Belanda, itu tim-tim yang begitu luar biasa, ada Prancis, ada Portugal, nah, udah gitu nanti dari benua Amerika Latin ada Brazil,
1: Argentina ya,
2: Argentina sebagai tuan rumah. Nah, ini kan tentu cukup menarik untuk dicermati ya gitu. Jadi artinya kalau kita bicara peluang untuk apa nanti baru kita bisa lihat tuh per pertandingan lah. Tapi kalau untuk membedah saat ini artinya kekuatan sepak bola di dunia saat ini kan sudah hampir merata.
1: Mulai merata ya.
2: Ya, tim-tim kejutan juga akan bakal muncul itu. Tim-tim kuda hitam, sebagai tim-tim kuda hitam tuh kembali akan muncul di Piala Dunia 2026 ini. Dan harap begitu juga dari wakil-wakil Asia, baik Jepang, Korea Selatan, itu mampu memberikan satu determinasi ya. Artinya untuk memberikan kejutan bahwasanya sepak bola Asia juga sudah mampu punya level dunia gitu. Dan kita harapkan kita juga sebagai negara Asia ya, mewakili negara-negara Asia, tentu kita akan memberikan support dan dukungan secara penuh.
1: Betul sekali.
2: Asia. Gitu Bang.
1: Belum juga kekuatan dari Afrika mungkin ya Bang.
2: Benar sekali. Afrika.
1: Iya. Afrika. Mungkin melirik kandidat utama nih, katakanlah ada 2 atau sampai 5 negara ya yang diprediksi mungkin nih Bung Herman yang bisa menciptakan sesuatu yang mungkin nanti sampai babak final, mungkin prediksi Anda gitu.
2: Artinya gini ya, bicara siklus ya, bicara siklus Piala Dunia, bicara siklus Piala Dunia itu dari ini diadakan di benua Amerika ya, Kanada, Amerika dan Meksiko. Jadi kalau bicara siklus itu belum ada satupun negara Eropa Eropa yang mampu juara Piala Dunia di benua
1: Amerika ya.
2: Di benua Amerika, di Amerika Latin ataupun di Amerika
1: Utara dan Tengah ya.
2: Iya, di Amerika.
1: Iya, katakanlah.
2: Itu ya, jadi di benua sekali di, itu Jerman itu 2014 tuan rumah Brazil yang tampil mampu mengalahkan Brazil dengan skor 6-1 cukup 7. Luar biasa itu.
1: 7-1 ya. Semifinal.
2: Itu Jerman, itu Jerman yang mampu mengalahkannya itu.
1: Iya, mengalahkan Argentina di final kali itu ya, 1-0 ya. Juara dunia 2014 ya, Bung Herman ya. Ya, kalau melihat peta persaingan nih, tadi udah dibahas juga sedikit ya, Bung Herman ya. Kompetitor seperti Asia, Afrika, dan juga benua Amerika sendiri, atau termasuk Oseania lah ya. Apakah sudah mampu bersaing dengan kriteria pemain yang mereka ada di squad saat ini, Bung Herman? Bagaimana Anda melihat nanti?
2: kalau bicara sekut ya, sekut kalau bicara dari zona kita lah ya, zona Asia saat ini Jepang juga luar biasa. Jepang yeah. itu waktu uji coba aja Brazil hampir digilasnya dengan skor cukup meyakinkan 3-0 yeah. itu. Nah, itu ya. Jadi sepak bola Asia yang bisa kita andalkan tentu dari Asia Timur ya. Asia yeah. Timur itu baik Korea Selatan dan Korea Selatan maupun Jepang. Mm-hmm. Artinya itu yang bisa mampu mengimbangi level-level tim Eropa maupun tim dari benua Amerika Latin. Kalau kita bicara ke Asia Barat itu ada Qatar, ada Arab Saudi, ada Irak, ada Uzbekistan dan yeah. Australia juga masuk di zona Asia itu ya waktu yeah. pengisian. Mm. Jadi Australia, Korea Selatan dan Jepang saya kira yang akan mampu langkah mereka itu bisa begitu jauh gitu bang.
1: Iya.
2: Bang Yudi.
1: Tentunya untuk menjadi juara dunia butuh persiapan yang matang ya bang Herman ya. Keberuntungan juga mungkin ya. Dan juga kandidat tentunya strategi dari pelatih dan juga kedalaman skuad mungkin ya bang Herman ya. Mungkin bang Herman lihat beberapa negara nih yang cocok nih nanti dikatakanlah diprediksi bakal melangkah jauh mungkin hingga bisa menjadi juara nih di 2026 itu.
2: Iya, saya ini saya ambil 8 tim ya.
1: Iya,
2: kalau ambil 8 tim ya, 8 iya. tim yang untuk kayak saya kira ini memiliki peluang yang besar untuk jadi juara dunia ya. Dari pertama Brazil,
1: yeah.
2: Brazil, Jerman, Brazil, Jerman, Argentina juara bertahan,
1: yeah.
2: Prancis juga itu timnya konsisten dengan pelatih di tim itu konsisten tuh.
1: Yeah.
2: Dua kali beruntun mereka sebagai finalis 2018 mereka sebagai juara
1: bertahan. Iya betul sekali ya.
2: Rusia.
1: Di Rusia
2: sudah,
1: ya.
2: Sudah 4 tadi ada Portugal juga
1: masuk ya
2: saat ini masuk generasi
1: mas
2: Cristiano Ronaldo-nya
1: iya
2: mungkin jadi ada saya kira prediksi ada 8 negara ya dari Amerika Latin itu Argentina Brazil
1: yeah.
2: dari Eropa itu Jerman Belanda Jerman ada Belanda ada Prancis itu tim-tim langganan
1: Portugal
2: ya
1: tadi ya
2: nggak akan pernah keluar dari 8 besar ya.
1: Spanyol mana nih bang
2: tim langganan gitu.
1: Spanyol apa masuk bang? Presisi bang?
2: Iya Spanyol ya pasti di Spanyol tuh pasti.
1: Inggris mungkin atau Inggris juga masuk ya?
2: Saya kira Inggris kompetisinya besar.
1: Yeah.
2: Nah, tapi dalam sejarah sepak bola baru tahun 66 dia bang.
1: Iya juara sekali ya.
2: Iya 66 waktu dia tuan rumah dia juara dunia.
1: Iya yeah, 66 udah 50 tahun lebih ya bang ya. Ya mungkin terkait dari tim-tim yang abang sebutkan tadi mungkin katakanlah persaingan sekarang udah mulai merata ya bang ya. Ini melihat bagaimana nih bang terkait juara bertahan Argentina ya 2022 lalu yang mengalahkan Prancis lewat adu penalti ya. Ini apakah ada diprediksi nanti negara yang mengkudeta Argentina bang?
2: Artinya gini bang Deni, dalam sejarah Piala Dunia belum ada tim negara di belahan bumi ini yang mampu juara secara beruntun ya. Dua kali itu belum pernah. Secara beruntun baik juara 2022, 2006 itu belum pernah.
1: Tapi
2: Argentina saat ini, saya terus terang saya jagoan saya Argentina. Argentina itu sudah banyak perombakan pemain.
1: Iya betul. Ya.
2: Karena generasi emas hanya Lionel Messi yang di situ saat ini sebagai El Capitano yang berada di sekut Argentina. Yang mimpin yang lain itu sekutnya tidak banyak berubah.
1: Nah,
2: itu dia.
1: Yeah.
2: Argentina tidak banyak terjadi perubahan struktural dalam sekut pemain di Argentina itu.
1: Yeah.
2: Jadi secara kesulitan skala membangun tim yang Argentina Prancis itu tidak terlalu banyak perubahan dalam membentuk skuad itu.
1: Iya.
2: Dengan peluang besar Argentina untuk menjadi dua kali juara secara beruntun itu.
1: Ada peluang lah ya.
2: Iya, punya peluang Argentina.
1: Iya, betul sekali. Ya terkait skuad tadi Bang, Argentina katakanlah masih mengandalkan beberapa muka lama ya di 2022 termasuk juga Prancis dengan kedalaman skuad yang lebih banyak lah pilihan merata sekarang ya. Mungkin ada prediksi Argentina bakal mempertahankan juaranya. Ya mungkin ini penantang-penantang baru ini juga mempersiapkan kedalaman skuad yang begitu katakanlah memilih pemain-pemain yang udah matang di kompetisinya masing-masing ya bang ya. Abang lihat pelatih sekarang ini mempersiapkan timnya bagaimana nih Bang? Kadang kan ada pemain yang kecewa tidak dipanggil ke timnasnya, itu Abang melihat sekarang bagaimana nih dari tim-tim yeah. unggulan ini?
2: Artinya gini Bang Yudi, ya. Contoh ya, baru-baru kan timnas sekut-sekut Brazil itu diumumkan ya, sekut Brazil, Neymar kan udah ada hampir berapa tahun absen ya.
1: Betul.
2: Neymar itu tidak dipanggil oleh pelatih Carlo Ancelotti.
1: Yeah.
2: Artinya dia memberikan kesempatan pada pemain-pemain yang mampu menjaga mentalitas
1: terhadap tim.
2: Dan untuk menjadi membimbing juniornya di sekut Brazil.
1: Yeah.
2: Nah, jadi artinya kalau kita melihat kekuatan yang ada di Prancis begitu juga di Dirdeskam juga tidak banyak terjadi perubahan pemain.
1: Yeah.
2: Artinya tim ini dibangun tuh dengan jangka panjang. Dibangun dengan jangka panjang.
1: Yeah.
2: Nah, artinya di situ Mbappe masih ada di Prancis sebagai El Capitano. Begitu juga beberapa pemain alumni dari tahun 2002 masih bertahan.
1: Yeah.
2: Dan mereka itu membangun tim itu secara bongkar pasangnya tidak begitu signifikan. Artinya kerangka tim itu sudah dipersiapkan untuk World Cup 2026 ini.
1: Mungkin
2: yang terjadi contoh tim-tim besar macam Italia sendiri tidak lolos ke Piala Dunia.
1: Sudah 3 kali ya.
2: Nah, 3 kali beruntun Italia nggak lolos ke Piala Dunia. 2014, 2018, dan 2022. 3 tahun beruntun. Ini apa penyebabnya? Tentu kompetisi domestik yang ada di Italia itu tidak terjadi regenerasi yang begitu mulus.
1: Betul sekali. Regenerasi harus berani ya pelatih mempersiapkan ya, Bang, ya. Bagaimana melihat potensi pemain muda ya. Katakanlah zaman sekarang ada Yamal di Spanyol mungkin ya. Di Brazil ada Endrick mungkin, di Argentina ada Nikopas atau siapa gitu ya. Di Argentina mungkin di tim-tim lain di Jerman juga ada beberapa pemain muda yang berbakat ya. Ini potensi-potensi mereka untuk tampil cemerlang di Piala Dunia bagaimana Bang melihat Bang?
2: Gimana?
1: Bagaimana Abang melihat potensi pemain muda nih nanti di Piala Dunia 2026, gebrakan mereka gitu?
2: Pasti setiap pergelaran event apapun, baik Piala Eropa, Piala Asia, Euro atau FIFA World Cup, itu pasti muncul akan pemain-pemain baru, muncul-muncul pemain baru, pemain depan yang mampu nanti mewarnai lah pergelaran Piala Dunia ini.
1: Yeah.
2: Tapi kalau saya melihat prediksi aja ya, saya yang jadi pemain-pemain bintang itu pertama dari Spanyol itu Lamine Yamal itu salah satu pemain yang memiliki bakat yang sangat luar biasa itu. Dan salah satu entertain yang sepak bola entertain. Hendrik begitu juga dari Brazil, usianya baru 17 tahun sudah diberi kesempatan oleh Carlo Ancelotti untuk memperkuat skuad Brazil. Dan itu salah satu penerus waktu pilih mungkin ya tahun 58 itu ya. Pemain usia 17 tahun
1: yang juara Piala Dunia ya.
2: Senior.
1: Iya.
2: Gitu Bang Yudi.
1: Ya mungkin nanti pemenang nanti Piala Dunia mungkin ada salah seorang pemain mudanya yang bersinar di Bang lihat.
2: Pasti.
1: Iya.
2: Ya karena gini Bang Yudi. Piala Dunia kan salah satu alat promosi bagi para pemain untuk dipinang klub tim-tim besar.
1: Iya. Gitu, kan? Betul sekali.
2: Jadi kalau di situ mereka mampu menunjukkan kualitas dan kemampuan yang luar biasa, tentu mereka akan dipinang tim-tim besar gitu. Dan para presiden-presiden klub-klub besar itu tentu akan melihat Piala Dunia ini kan.
1: Melihat potensi-potensi pemain muda ini ya.
2: Pemain-pemain main di klubnya gitu.
1: Iya. Ya,
2: kan? Contoh di Real Madrid itu kan El Galacticos.
1: Iya.
2: Kan? Pemain-pemain bintang semua dikumpulkan di sana gitu.
1: Iya. Identik seperti itu ya kalau Madrid ya. Mungkin di setiap perjalanan menuju puncak nih Bang Hermannya. Ada potensi lahirnya katakanlah kuda hitam ya. Mungkin Abang lihat nanti di Piala Dunia 2026 negara-negara yang berpotensi menjadi kuda hitam nih atau batu sandungan bagi tim-tim besar gitu Bang.
2: Ya, kalau dari Afrika saya Maroko dengan Mohamed Salah itu masih salah satu jadi ancaman Maroko. Maroko tuh sampai 4 besar.
1: Maaf Bang, salah Mesir Bang.
2: Maroko.
1: Mohamed Salah Mesir Bang, bukan Maroko.
2: Iya. Maroko itu salah satu tim yang stabil juga. Maroko
1: di
2: salah satu stabil itu.
1: Ya di 2022 kemarin sampai semifinal ya Bang ya.
2: Iya, semifinalis ya kan, semifinalis. Mereka juga konsisten tuh Maroko kan masuk di situ dengan beberapa pemain debutan baru. Itu Maroko salah satu yang menjadi dari Afrika itu ya kan.
1: Iya.
2: Begitu juga. Negara Pantai Gading, Afrika Kekuatan itu mampu memberikan kejutan gitu, Pak. Yeah. Cuma prediksi saya, fase sekuat-kuatnya tim dari Asia maupun Afrika, itu paling tembus itu levelnya sampai di 8 besar.
1: Yeah.
2: Gitu, Bang. Belum sampai ke final. Karena sejarah Piala Dunia ini mulai digelarkan dari 1930, belum ada negara benua Asia maupun Afrika itu yang mampu juara Piala Dunia.
1: Yang juara ya.
2: Ya, kekuatan sepak bola itu masih dikuasain oleh benua Amerika Latin dan Eropa.
1: Yeah.
2: Nah, itu memang. Nah, itu.
1: Kita melihat prediksi dari negara-negara besar tadi ya, Mang Herman ya.
2: Negara-negara
1: belum mampu kayaknya untuk 2026 ini negara yang Asia atau Afrika bahkan berbicara lebih jauh sampai juara ya, Bang ya. Kita lihat
2: nanti.
1: Mungkin kejutan besar bakal selalu terjadi ya Bang ya, dalam fase-fase grup nanti. Abang melihat grup-grup yang sudah dibagi menjadi sekarang ada 12 grup ya Bang ya, biasanya ya, dari 8 ya menjadi 48 peserta. Ini ada grup-grup yang kita katakan grup maut juga tidak ada ya Bang, namun diprediksi di grup F mungkin yang dihuni Belanda, Jepang, dan Swedia ini cukup berlangsung sengit ya Bang ya, memperebutkan dua tempat untuk mabuk maju ke babak selanjutnya nanti.
2: Nah, karena gini Bang Yudi, pembagian grup kan berdasarkan ranking FIFA ya kan?
1: Iya.
2: Pertama tim unggulan, ya ada beberapa port itu ya, ada beberapa port dipisahkan sebelum FIFA itu melakukan drawing pembagian grup untuk seluruh peserta Piala Dunia.
1: Yeah.
2: Jadi dalam grup-grup itu tentu pasti ranking-ranking itu yang akan jadi patokan atau jadi rujukan untuk menjadi tim-tim unggulan.
1: Yeah.
2: Tim unggulan otomatis dia akan masuk ke pot-pot sebagai pot-pot di atas itu. Baru diikuti oleh pot 2, pot 3 dan 4 dan seterusnya.
1: Yeah.
2: Saya kira kalau lihat apa itu dominasi dengan ranking FIFA yang dirilis itu ya, artinya tim itu memang masih, saya kira masih menguasai lah untuk lolos ke fase 32 besar itu. Tapi Bung Yudi dengan format 12 grup, itu juara grup dan runner up kan lolos, ditambah peringkat 3 terbaik, jadi nanti sistemnya tinggal 32.
1: Yeah.
2: Sistem 32 ini menggunakan sistem knock out.
1: Iya, knock out ya. Sistem gugur ya, Bang Herman ya.
2: Sistem knock out.
1: Iya.
2: Sistem gugur dia gitu.
1: Melihat kompetisi di babak grup nanti nih, Bang. Mungkin Abang juga setelah melihat sekilas pembagian grup ya untuk Piala Dunia 2026 ini, tentunya ada dua tim teratas yang menjadi unggulan 1-2 ya, Bang ya. Bang ya, lihat nanti di tim unggulan 3 dan 4 di masing-masing grup nanti, Abang lihat apakah punya potensi bisa memberikan kejutan dengan menyingkirkan negara-negara besar nih, Bang?
2: Ya, artinya sepak bola itu tidak menutup kemungkinan ya.
1: Yeah.
2: Artinya Argentina juga sendiri waktu penyisian Piala Dunia tahun kemarin sama Arab Saudi juga kalah. itu satu-satunya kekalahan Argentina. Yeah, Argentina di penyisian grup ya. Artinya siapa yang bisa memprediksi Argentina kalah sama Arab Saudi? Tapi sepak bola itu tetap bundar.
1: Yeah.
2: Artinya kejutan itu pasti terjadi.
1: Yeah.
2: Yang kejutan itu pasti terjadi untuk memberikan untuk juara-juara grup itu untuk memberikan satu kejutan gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan tim besar apapun bentuk Jerman, Argentina itu akan mendapatkan tekanan yang luar biasa dengan tim-tim peringkat-peringkat di bawah 40 maupun di atas 40 ke bawah gitu, Bang.
1: Iya. Yeah. Nanti partai awal di Meksiko ya, pembukaan ya, Bang ya. Nanti tanggal 11 tanggal 12 dini hari pasti kita ya. Nanti akan berlangsung pertandingan awal.
2: Satu bulan penuh, Bung Yudi.
1: Iya, satu bulan penuh ya, sampai 19 Juli ya, lebih lah kan bahannya. Biasanya kita 32 tim, sekarang 48 tim ya, Bang Herman.
2: 48 tim. Satu hari 4 kali pertandingan.
1: 4 kali ya. 4 kali pertandingan. Biasanya biasanya 3 ya, mungkin bawa penyisian sekarang jadi 4 per hari ya, Bang ya.
2: Sekarang 4. Karena pesertanya jadi 48 jadi 4.
1: Ya. Iya. Abang lihat nih Bang, Piala Dunia 2026 kan pertama kali nih dilaksanakan di 3 negara. Ini faktor nanti apakah terlihat bagaimana nih Bang kesiapan Amerika, Kanada dan Meksiko untuk Amerika pernah ya jadi tuan rumah tahun 94 ya.
2: Tahun 94 Amerika.
1: Iya, 94 iya benar sekali. Dan ini pengalaman baru bagi Kanada dan Meksiko ya, dan malah berbagi menjadi 3 negara. Ini Abang lihat nanti bagaimana nih Bang kesiapan mereka sejauh ini, info-info yang Bang terima terkait penyelenggaraan nanti Bang.
2: Iya, artinya gini, FIFA juga mungkin memiliki pertimbangan ya. Artinya yeah. Amerika Serikat sendiri pernah jadi tuan rumah tahun 1994.
1: Iya yeah, benar.
2: Sekarang mereka dibuat tiga negara penyelenggara Piala Dunia. Mungkin dengan kapasitas tambahnya 48 tim ini kan memberikan pemerataan. Karena dengan wilayah mereka juga tidak begitu jauh ya.
1: Yeah.
2: Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko gitu ya. Nah, jadi mungkin pertimbangan FIFA itu dengan dibuatnya tiga negara bersama ini untuk memberikan satu ruang lah,
1: yeah.
2: Artinya secara juga agar kiranya sepak bola ini bisa dinikmati di berbagai negara. Dan begitu tidak mungkin kemungkinan kita suatu saat nanti kita bisa jadi tuan rumah Piala Dunia kan, Indonesia kan,
1: mungkin ada peluang emang ya
2: dengan Malaysia, dengan Thailand, negara-negara tetangga kita gitu. Nah, gitu Bang Yudi.
1: Iya, Meksiko juga pernah. Tuan rumah sebelumnya malah Meksiko dua kali ya Bang ya?
2: Benar, Meksiko sudah pernah juga tuan rumah. Iya. Tahun 1970.
1: 70 dan 86 nih Meksiko ya Bang ya?
2: 86.
1: Iya,
2: 86.
1: Mungkin untuk tim debutan nih Bang. Abang lihat nanti ada beberapa negara yang pertama kali mengikuti Piala Dunia. Katakanlah ada Uzbekistan ya, Yordania, Curacao, dan Tanjung Verde nih Bang. Ini apakah sebuah kejutan apa Abang lihat dari babak kualifikasi sampai mereka berhak berkesempatan hadir di Piala Dunia 2026 Bang?
2: Ya, seperti apa yang saya bilang tadi ya, seperti apa yang saya katakan tadi. Artinya Uzbekistan kan negara pendatang baru juga di Piala Dunia, negara pecahan dari Uni Soviet ini
1: negara banyak ya Bang ya.
2: Ya sebagai pendatang baru juga di sepak bola. Saya kira kalau perjalanan tim-tim Asia itu saya dari Asia Barat itu paling yang bisa di saya apakan unggulkan itu Irak juga bagus itu. Irak itu kan, nah itu, tapi belum ada juga Bang Yudi. Ini perlu saya garis bawahi dari tim-tim negara Asia Barat ini mampu tembus di fase 8 besar.
1: Iya.
2: Persaingan semakin ke atas dari mulai fase 32 besar nanti masuk ke 16, masuk ke 8 besar itu tentu akan berhadapan dengan tim-tim raksasa dunia. Jadi itu pertimbangan saya.
1: Yeah.
2: Bukan kita tidak apa ya? Bukan kita tidak memberikan support dan dukungan pada negara-negara Asia. Negara Asia yang mampu mengimbangi secara skema main, secara taktikal main itu Jepang. Nah, itu Jepang sudah bisa.
1: Yeah.
2: Jepang, Korea Selatan itu sudah bisa. Tapi kalau negara-negara Asia Barat, bentuk Arab Saudi, Qatar itu belum bisa, artinya sejauh sampai ke level 8 besar itu belum pernah mereka itu Bang Didi.
1: Yeah.
2: Itu pertimbangan saya gitu.
1: Iya. Yeah. Mungkin peluang ada lah Bang ya, kejutan pasti ada ya. Mungkin kelengahan mungkin dari tim-tim besar menganggap enteng mungkin bisa jadi faktor juga ya, kegagalan mereka menghadapi tim-tim kecil ya, yang benar, bisa menimbulkan kejutan nanti ya.
2: Benar.
1: Mungkin terkait juara bertahan Argentina Bang, ini sudah mumpuni ya skuadnya ya, sudah rata-rata setiap negara sudah mengumumkan skuadnya untuk tampil di Piala Dunia 2026. Mungkin H-3 ini negara-negara ini sudah mulai berdatangan ya ke Meksiko, Amerika dan Kanada ya Bang ya.
2: Ya, karena kan jadwal pertandingan sudah disusun kan.
1: Yeah.
2: Jadi saya kira itu mereka kan sudah melakukan training center ya, artinya sudah melakukan pemusatan penuh tim-tim negara Piala Dunia ini. Tentu mereka akan berdatangan min 3 hari ini ya. Mungkin nanti kita sudah tahu tuh negara-negara mana saja yang sudah datang. Tapi kan mereka juga akan melihat jadwal pertandingan juga.
1: Yeah.
2: Jadi kalau mainnya sampai di tanggal 16, mungkin mereka akan datang di tanggal 14 atau tanggal 13 gitu Bang Yudi. Jadi mereka juga akan mempersiapkan, karena mereka pun latihannya tertutup itu. Seluruh negara itu latihannya tertutup.
1: Yeah.
2: Semua negara itu latihannya tertutup, tidak bisa diekspos oleh media.
1: Yeah.
2: Itu boleh kita akses. Seluruh tim persiapan Piala Dunia itu latihannya tertutup, tidak bisa diakses.
1: Iya, mungkin itu informasi keamanan pelaksanaan selama Piala Dunia nih Bang. Abang mungkin dapat info-info juga dari yang dibaca, informasi yang diterima terkait ini tiga negara ya Bang ya. Abang melihat pengamanan seperti apa nih Bang yang dibutuhkan oleh negara-negara peserta ini agar nantinya mengikuti turnamen berjalan aman, lancar dan juga terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan nih Bang.
2: Ya saya kira kalau untuk panitia mungkin mereka sudah siap siap apa ya siaga saat ya. Ya kita mereka juga akan mengantisipasi contoh supporter Inggris itu kan dikenal dengan hooligan ya.
1: Hooligan iya benar.
2: Hooligan itu. Nah, jadi mereka juga tentu akan mengantisipasi lah hal-hal terburuk. Artinya mereka sudah akan bekerja ekstra secara all out untuk mengamankan Piala Dunia ini. Ya. Dan Bung Yudi, artinya Piala Dunia ini juga akan mendapat sanksi yang berat,
1: iya,
2: karena betul. Memang kerusuhan-kerusuhan gitu kan, karena beberapa negara pernah juga dihukum FIFA,
1: iya.
2: Kan di Puan gitu. Jadi saya kira itu untuk efek jera para supporter-supporter para negara yang contoh di Inggris itu kan ada hooligan itu kan,
1: iya. Malahan Rusia sampai sekarang masih kena hukum ya.
2: Iya, kalau untuk tingkat kerusuhan saya kira itu Bang Yudi itu tidak akan terjadi di dalam stadion. Kalau di luar stadion itu kan itulah apa ya. Tapi kalau di dalam stadion kayak saya kira sudah enggak lah.
1: Daman,
2: karena begitu canggihnya sekarang pengamanan-pengamanan di dalam stadion itu saya kira sudah sulit untuk memberikan ruang sport itu untuk rusuh gitu. Karena dalam tempat stadion itu sendiri nanti kan disebar juga untuk para steward gitu kan. Steward itu untuk pengamanan supporter di dalam stadion gitu.
1: Iya, Bang Herman. Ya, pembicaraan kita semakin menarik ya, Bang Herman ya. Kita break dulu untuk mendengarkan beberapa pesan mendatang, Bang Herman.
0: Di Piala Dunia FIFA itu bukan sekedar hiasan, tapi punya makna budaya yang kuat. Setiap negara tuan rumah selalu menghadirkan karakter unik yang mencerminkan identitas mereka. Kadang bentuknya hewan, kadang juga manusia. Bahkan ada yang futuristik banget. Contohnya nih di Afrika Selatan 2010, ada Zakumi si macan tutul yang penuh warna dan energi. Lalu di Qatar 2022, muncul langit yang tampil seperti karakter terbang khas budaya Arab. Maskot ini biasanya jadi ikon yang gampang diingat oleh fans di seluruh dunia. Gak cuma lucu, tapi juga jadi simbol semangat dan keceriaan Piala Dunia. Jadi, tiap lihat maskot, kita langsung kebayang vibe dari negara tuan rumahnya.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Ya baik, teman Pro 2 masih di Pro 2 Sport ya. Kita membahas persiapan awal Piala Dunia bersama Bung Herman ya. Mungkin bagi teman Pro 2 yang baru bergabung, hingga pukul 14 nanti kita ada pembicaraan yang menarik ya, yang sangat kita tunggu-tunggu, event tahunan 4 tahun sekali Piala Dunia 2026 yang 3 hari mendatang akan kita saksikan bersama-sama melalui layar televisi, dan juga kita akan menyempatkan diri untuk mengikuti bagaimana jalannya event tersebut, mulai dari pembukaan 11 Juni hingga berakhirnya di babak final pada 19 Juli 2026 mendatang. Ya Bung Herman, masih kita lanjutkan ya perbincangan kita hingga pukul 14 nanti nih Bung Herman. Ini terkait, terkait penambahan tim nih Bang ya, udah 48 tim tampil di format yang baru ya untuk Piala Dunia 2026. Tentunya ini kualitas semakin meningkat, kompetisi begitu juga, dan juga intensitas persaingan di fase grup tentu juga semakin meningkat nih Bung Herman ya. Ini bagaimana Bung Herman melihat adanya penambahan dari 32 menjadi 48 tim ini untuk kompetisi sekarang?
1: Ya artinya gini, FIFA itu artinya Bung Yudi, artinya FIFA itu memberikan ruang ya, ruang kota, karena selama ini kan mungkin kalau untuk negara-negara kecil itu sulit untuk lolos ke Piala Dunia gitu ya. Dengan ditambahnya kota perzona benua, Asia, Afrika, zona Eropa, dan ini kan untuk maksud FIFA ini kan untuk pemerataan, memberikan kesempatan
0: ya bagi negara kecil ya.
1: Iya. Jadi kalau kota kota lolos ke Piala Dunia di 32 tentu makin sulit tim-tim macam kok Tanjung Pardi. Pernah dengar nama negara Tanjung Pardi itu?
0: Iya. Pernah kita dengar nama itu. Tapi ternyata muncul dia ya.
1: Cara muncul ya Tanjung Pardi itu.
0: Hah? Iya, Bang.
1: Karena Tanjung Pardi itu, Korokau. Itu kan muncul dia itu.
0: Iya.
1: Artinya memberikan kesempatan Asia mendapatkan kota 8 plus playoff 1 jadi 9. Afrika biasanya dapat 6, kini jadi 10. Begitu juga Eropa ya 20 stabil dia. Amerika Latin begitu juga, kotanya ditambah gitu. Dari beberapa benua gitu. Artinya 48 tim ini artinya kan memberikan kesempatan, dan timnas Indonesia sendiri kan punya kesempatan
0: kemarin ya.
1: Fase 4 putaran ronde keempat.
0: Ronde 4 ya.
1: Iya, ronde keempat, putaran keempat. Hampir satu langkah lagi kita lolos ke Piala Dunia.
0: Iya, mungkin belum jatahnya kita ya Bung Herman ya. Mungkin di 2030 nanti kita coba lagi ya buat timnas Indonesia ya. Yang sekarang
1: itu harapan kita semua Bung Yudi. Harapan kita semua bangsa Indonesia lah, apalagi Indonesia hampir dari 300 juta rakyat Indonesia, separuhnya tuh masyarakatnya gila bola.
0: Dan
1: kita negara besar besar dengan antusias penonton sepak bola yang begitu tinggi. Nah, itu Bung Yudi. Dan itu FIFA mengakuinya. FIFA mengakuinya itu. Salah satu basis kekuatan penonton sepak bola yang begitu fanatik terhadap cabur olahraga sepak bola di Indonesia. Jadi memang kita itu juga mendapatkan perhatian khusus ya oleh Presiden FIFA Presiden FIFA Anthony itu dari Italia itu, namanya itu. Jadi kita mendapatkan perhatian khusus juga dari Presiden FIFA untuk perkembangan sepak bola Indonesia. Kita lihat sendiri bagaimana naturalisasi pemain yang dilakukan oleh Ketua PSSI Erick Thohir kan, begitu gencarnya. Kita lihat ini kan untuk jangka panjang.
0: Betul.
1: Jangka panjang kita dalam membentuk squad yang solid untuk menata Piala Dunia 2030.
0: Iya, tentu juga nggak bisa instan saja ya Bang ya. Memang kita berharap ya Bang ya, tapi itu semua butuh proses ya.
1: Benar Bung Yudi, itu tidak bisa instan. Membangun tim itu tidak bisa setahun dua tahun. Itu butuh proses. Perancis sendirilah Didier Deschamps itu membangun tim dari berapa tahun. Pelatihnya tidak pernah berganti. Didier Deschamps itu paling lama membesarkan tim itu. Didier Deschamps itu dari 2014 Piala Dunia 2014 dia sudah bersama Perancis tuh. Dari Euro 2012 dia sudah bersama Perancis itu. Dipertahankan federasinya, maka gitu membangun skor tim sepak bola ini tidak bicara instan ya. Dia butuh proses dan waktu panjang untuk membentuk tim yang solid. Nah, gitu dia punya.
0: Ya terkait ini Bang, kan turnamen di 3 negara berbeda zona waktu tentunya Bang ya. Abang lihat nanti seberapa besar nih faktor kelelahan fisik mempengaruhi performa tim-tim besar nantinya Bang?
1: Ya, artinya kalau bicara di benua Amerika itu tidak begitu apa ya. Artinya kalau bicara suhu mungkin tim-tim Eropa aja, mungkin karena hawanya biasa dingin. Dan
0: Iya.
1: kalau negara-negara Asia itu, Afrika itu, saya kira perbedaan suhu itu udara itu tidak begitu signifikan ya.
0: Iya.
1: Artinya cuaca-cuaca di sana mungkin terik ya. Artinya dengan cuaca di Afrika, di Asia yang biasa kita juga rasakan panas
0: Iya.
1: gitu ya. Jadi saya kira mereka pun juga melakukan adaptasi ya dalam dalam dalam perubahan cuaca itu di setiap negara-negara mereka yang akan bertanding gitu ya. Nah,
0: Iya.
1: karena mainnya kan di benua Amerika nih.
0: Iya.
1: Nah, ya kan? Jadi kalau bicara bicara udara itu ataupun suhu udara di sana, saya kira tidak terjadi begitu signifikan lah kalau untuk negara-negara Asia, karena sama tuh kan suhu
0: Iya.
1: udaranya di sana gitu. Tapi kalau main di Stadion Bolivia itu di atas tinggian 32 ribu permukaan laut itu mungkin ya
0: Iya.
1: oksigennya tinggi ya.
0: Susah napas ya, Pak.
1: Mapas, Uruguay itu ya, Montevideo itu ya itu.
0: Mungkin kalau sempat jadi tuan rumah gawat juga ya, Bang ya. Negara-negara yang punya ketinggian seperti itu.
1: Benar, benar, benar, benar.
0: Ya, mungkin itu faktor X-nya juga ya, Bang ya, terkait bagaimana fisik mereka nanti akan lebih terkuras dengan kompetisi yang panjang ya, Bang ya. Ini mungkin kit-kit pelatih, Bang, mempersiapkan tentunya negara dengan kedalaman skuad yang bisa berganti pemain dengan pemain yang lain dengan kualitas yang bersama, ini akan sangat diuntungkan dengan kompetisi yang panjang ini, Bang ya. Itu Bang lihat bagaimana nih, Bang, strategi pelatih nanti untuk mempersiapkan kebutuhan tim yang bisa siap sedia tampil hingga kompetisi yang panjang ini berakhir nanti, Bang.
1: Ya, saya kira gini, FIFA itu kan memberikan regulasi pendaftaran pemain sebanyak 30.
0: Yeah.
1: Masuk starting, masuk line up itu 23 pemain. Artinya apa? Mereka yeah. akan melakukan rotasi. Jadi pelatih-pelatih kelas dunia itu seluruhnya pasti akan membawa tim itu pemain-pemain terbaiknya, dan agar kiranya mereka itu mampu dirotasi gitu.
0: Yeah.
1: Nah, jadi itu saya kira sudah diantisipasi itu oleh para pelatih-pelatih itu kan, para pelatih dunia itu sudah diantisipasi untuk pemain kan yang boleh pemain kan 30 orang yang didaftarkan ke FIFA,
0: yeah.
1: mereka masuk starting eleven dan masuk line up itu 23.
0: Yeah.
1: Nah, begitu kan. Jadi mereka saya kira pemain seluruh pemain yang dibawa oleh para timnas di negara-negara untuk mengikuti Piala Dunia pilih pemain-pemain yang sudah siap lah, saya
0: yeah.
1: kira itu.
0: Yeah.
1: Dengan skema dan taktikal yang digunakan untuk pelatih itu.
0: Yeah. Gitu deh. Untuk kedalaman skuad sendiri, Abang lihat negara mana nih yang punya katakanlah pemain inti dan lapisnya kualitasnya hampir sama nih, Bang?
1: Ini pertanyaan menarik. Ini saya tunggu dari ini pertanyaannya menarik. Ya, bicara skuad kedalaman ya.
0: Yeah.
1: Bicara skuad kedalaman, saya kira Brazil itu saat ini juga sangat luar biasa.
0: Yeah.
1: Ada dengan pelatih dengan Carlo Ancelotti ya, dan
0: yeah.
1: Carlo Ancelotti itu pelatih spesialis turnamen.
0: Turnamen ya, betul sekali.
1: Ya, berapa kali membawa champion.
0: Ada lima ya.
1: Champion Madrid.
0: Iya.
1: Yeah. Nah, tapi ya Neymar dipanggil kembali setelah absen berapa puluh Neymar itu dipanggil kembali setelah absen berapa tahun itu.
0: Iya. Yeah. Cedera panjang ya.
1: Iya, cedera panjang. Nah, ada Vincent Junior di sana kan. Nah, mereka ini Brazil ini juga generasinya generasi emas nih.
0: Yeah.
1: Edi yang keempat juga gawangnya Edison. Nah, itu semua rata-rata skuad Brazil yang dipanggil Carlo Ancelotti salah satu tim terbaik nih. Setelah 2022 waktu zamannya Ronaldo.
0: 2002.
1: Iya, ada Kaká di sana kan. Kaká, Ronaldinho,
0: Rivaldo kan. Ya.
1: Iya, benar. Piala juara 2002 di Korea Jepang,
0: yeah.
1: kan Brazil juara.
0: Iya, betul.
1: Itu generasi emas Brazil.
0: Yeah.
1: Setelah hampir 2002, sekarang 2006, hampir 14 tahun muncullah ini kembali generasi emas ini. Brazil generasi emas tahun ini. Brazil
0: yeah.
1: generasi emas itu ya. Dengan begitu banyaknya pemain pilihan, makanya kalau Ancelotti waktu melakukan pemanggilan pemain itu kan sempat apa juga dia kan di depan publik Brazil itu kan.
0: Yeah.
1: Mengumumkan skut pemain skutnya dalam publik itu kan dia luar biasa itu. Yeah. Mendapat apus dia dari warga Brazil itu.
0: Iya, iya.
1: Itu live itu, Bang. Itu live ya, Bang. Waktu mengumumkan skut Brazil yeah. itu live itu.
0: Iya, yeah, betul. Iya, yeah, kita juga ada lihat videonya ya.
1: Ya, benar di CIB-nya apa? Federasi yeah, yeah. Federasinya

0: Oh, sama Prancis. Boleh dicek dari Piala Dunia tahun 98 waktu zaman Zinedine Zidane 3-0.
1: Iya, 3-0 final ya.
0: Iya, di kandang itu kan. Nah, yeah. Itu zamannya Ronaldo, Cafu, nah, itu kan itu kalah.
1: Roberto Carlos ya.
0: Nah, oh, jadi Brazil itu kalau sama Prancis ampun, Bang. Waktu Zinedine Zidane ya, Bang, jadi Gigi dan ada Henry Henry, ada David Trezeguet.
1: Deschamps ya.
0: Iya, Lianturam,
1: Lianturam di Zarazu ya.
0: Iya, benar itu.
1: Disaili, Fabian Barthez ya.
0: Fabian Barthez. Ya. Jadi kalau saat ini Pak Didier Deschamps saat ini kan tidak begitu juga. Lele Touré masih di apa ya kan? Pemain-pemain yang skor Prancis saat ini juga masih dengan Mbappe ya. Itu masih memberikan kejutan yang cukup luar biasa saya kira. Prancis itu tidak akan pernah keluar dia dari 8 besar.
1: Yeah.
0: Saya pernah bus itu ya. Dia stabil, salah satu tim yang paling stabil.
1: Iya, yeah, mungkin negara lainnya Bang, Spanyol, Jerman, Bang lihat bagaimana Inggris
0: sama, juga. Itu negara kekuatan Eropa itu ya Spanyol. Spanyol itu stabil tuh, Spanyol ya. Yeah. Dengan Pak Luis Dapante, artinya itu kan pemain-pemain muda semua kan.
1: Yeah.
0: Waktu mereka belajar dari kegagalan 2024 di fase lawan Maroko, mereka kan kalah sama Argentina itu kan.
1: Yeah.
0: Setelah itu pemecatan pelatih terjadilah sekarang di tangan
1: Paulo
0: De Ante, pelatih
1: De Fuente, Spanyol.
0: Terjadi revolusi di squad Spanyol.
1: Yeah.
0: Kan sekarang pemainnya itu revolusi total itu.
1: Betul.
0: Nah, di squad Spanyol itu. Nah, tinggal yang apa sih Henry apa si Lamil Yamil itu.
1: Iya,
0: nah, itu
1: Yamal ya.
0: Iya, Yamal itu. Nah, terjadi revolusi, mereka di Piala Prakualifikasi Piala Dunia, mereka stabil. Jadi juara grup kembali. Mereka tidak melakukan playoff.
1: Iya, iya. Ya mungkin
0: jadi Spanyol, Prancis, Jerman, ini kekuatan sepak bola di Asia apa ya? Di Asia Barat, Bang ya. Jadi maksud kami Eropa Barat.
1: Iya.
0: Eropa Barat
1: ya.
0: Ya, karena di Eropa Timur tentu Eropa Timur itu beda ya.
1: Yeah.
0: Ada Hungaria.
1: Yeah.
0: Kalau Eropa Barat ini untuk sepak bola Barat kan ada Eropa Barat ada Spanyol, ada Portugal, ada Itali
1: Inggris Asia, ya, Jerman ya.
0: Jadi kultur sepak bola Asia Eropa Barat itu berbeda dengan kultur sepak bola
1: Eropa Timur. Iya.
0: Eropa itu ada Irlandia. Itu beda tuh kulturnya. Iya.
1: Mungkin kolektivitas taktik nih di sepak bola modern ya Bang ya. Abang lihat negara-negara mana nih yang udah mampu menciptakan sebuah taktik yang enggak bisa mungkin ditiru negara lain, dan itu taktik itu nanti mungkin akan membawa kejutan nih di Piala Dunia nanti. Berbicara taktik sepak bola modern nih Bang, apakah seluruh negara sudah memulai hal-hal demikian Bang untuk mempersiapkan timnya di Piala Dunia 2026 ini?
0: Pastilah Bung Yudi.
1: Yeah.
0: Artinya begini, sepak bola itu terus berkembang ya. Itu kita bisa melihat Piala Dunia tahun 86 di saat Diego Maradona mengantarkan Argentina membawa juara.
1: Yeah.
0: Kita samakan dengan tahun 2026 saat ini.
1: Yeah.
0: Sepak bola itu berkembang secara dinamis. Jadi secara teknikal waktu tahun 70 pernah dikenal dengan sepak bola total football.
1: Yeah,
0: itu Belanda yang mengenalkan.
1: Ya.
0: Belanda yang mengenalkan kan. Italia mengenalkan sepak bola Catenaccio.
1: Pertahanan
0: Brendel terbaik. Punya pertahanan terbaik ya. Artinya dengan berjalannya waktu, sering waktu Italia punya udah gitu, Spanyol punya sepak bola tiki-taka diciptakan.
1: Yeah.
0: Jadi mereka begini Bung Yudi, artinya strategi para pelatih itu sudah dipelajari, sudah ditemukan obatnya, istilah saya temukan obatnya untuk mengantisipasi sepak bola seperti ini. Mereka akan merubah lagi pola-pola teknikalnya itu Bung Yudi.
1: Gitu.
0: Ya, siapa tiki-taka itu Spanyol sempat menguasai itu, Spanyol kan.
1: Yeah.
0: Total football Belanda itu tetap pernah menguasain, jadi raja dunia. Brazil dengan sepak bola sambanya.
1: Jogo Bonito ya.
0: Iya.
1: Iya.
0: Jogo Bonito. Benar loh jadi. Tapi setelah mampu diantisipasi dengan tim-tim yang mereka akan langsung terus melakukan perubahan-perubahan gitu.
1: Iya.
0: Artinya sepak bola itu dinamis.
1: Yeah.
0: Jadi pergantian dari tahun ke tahun itu sepak bola terus berkembang dan berkembang langsung, artinya kita bisa melihat bagaimana perbandingan sepak bola tahun

0: tahun 80 lah, nggak usah jauh-jauh, atau 90 dengan sepak bola sekarang yang kita lihat.
1: Iya.
0: Makin cepat dia menjadi
1: mungkin terkait negara-negara bermental baja ya, katakanlah langganan Piala Dunia dan juga udah sering, katakanlah sekarang yang terbanyak itu yang ikut Piala Dunia Brazil dengan 5 kali dan Jerman 4 kali nih. Abang melihat seperti
0: ya,
1: apa nih?
0: Ya, entah. Jerman tim fanser. Jerman itu, Bung Yudi, itu luar biasa, Bung Yudi. Jerman itu tim yang artinya setat jelek, makanya disebut tim fanser itu. Nah, dia lama-lama bagus-bagus-bagus itu.
1: Yeah.
0: Jerman terakhir finalis di Piala Dunia tahun apa kan?
1: 2014 ya, juara ya. Mengalahkan Argentina 1-0 ya.
0: Iya, sebagai juara. Artinya Jerman pun stabil itu. Jerman dalam kompetisinya juga stabil. Dalam pembinaan sepak bolanya bagus. Kompetisinya juga kompetitif.
1: Yeah.
0: Artinya dulu deh, menciptakan timnas yang solid, bentuklah kompetisi yang solid dan kompetitif. Dari kompetisi yang kompetitif akan melahirkan pemain-pemain yang berkualitas.
1: Yeah.
0: Karena kalau dalam kompetisi selalu dapat tekanan, tekanan price begitu kuat, menciptakan para pemain-pemain ini memang betul-betul udah untuk level dunia gitu.
1: Iya. Yeah. Gitu. Dari perbincangan kita nih, Bang Herman, jadi kesiapan seperti apa nih yang dibutuhkan sebuah negara agar nanti mampu bersaing hingga meraih glory ya, katakanlah juara di Piala Dunia 2026 nanti. Apa-apa saja nih faktor penting yang harus mereka jaga nanti nih, Bang?
0: Iya, artinya begini, Bung Yudi. Sepak bola itu juga tidak lepas dari faktor luck ya. Kadang main bagus, keberuntungan tidak bagus. Sepak bola ini kan tidak bicara 90 menit saja. Jadi kalau di fase connect out, menguasai jalanan pertandingan selama 90 menit, kita tambah extra time, tambahan waktu, sudah gitu.
1: Adu penalti
0: macam waktu ya kan, nanti adu penalti kalahnya. Itu tidak lepas juga dari faktor luck gitu. Jadi hal-hal seperti ini juga mereka sudah antisipasi tuh, kalau pertandingan itu akan berakhir dengan fase adu penalti. Itu saya kira para pelatih sudah mengantisipasinya, Bung Yudi.
1: Jadi berbagai persiapan harus mereka matangkan ya, Bang ya, menghadapi kompetisi. Sekarang ada 105 pertandingan ya, Bang ya, hingga babak final. Ini tentunya dari
0: panjang satu bulan penuh kita
1: satu bulan lebih ya. Ya mungkin tapi, di ending perbincangan kita nih, Bang, melihat kekuatan dari masing-masing skuad Piala Dunia yang udah ditunjuk oleh pelatihnya, mungkin ada, katakanlah mengerucut jadi 5 negara mungkin, Bang, yang akan diprediksi Nur Abang Herman nih mampu berbicara banyak hingga menjadi juara dunia 2026 nih, Bang.
0: Iya, saya prediksi ya, kalau untuk 5 negara yang akan 6 negara itu.
1: 6 ya, boleh.
0: Dari saya Argentina, Brasil. Dari itu dari Eropa itu ada Jerman, Perancis, Spanyol. Itu ya.
1: Yeah.
0: Nah, itu dia kekuatan itu ya. Portugal pun saya kira mungkin nggak begitu apa juga, saya Portugal kurang
1: mungkin Inggris
0: sudah gitu, Perancis tadi sudah, itulah kira-kira ada enam
1: ya,
0: tidak akan keluar itu juara Piala Dunia yang
1: pasti dari itu ya.
0: Boleh
1: kita prediksi ya, Bang ya, terkait bagaimana prediksi. Kita sudah berbicara panjang lebar tadi, Bang ya, dari mana persiapan tuan rumah, tim kompetisi, termasuk juga berbicara taktik, mungkin tadi ada juga pemain-pemain yang akan mengorbit ya, Bang ya. Terima kasih Bang ya sudah bergabung di Pro 2 Sport untuk hari ini ya, Senin 8 Juni 2026 ya. Nanti mungkin kita ada kesempatan lagi selama event Piala Dunia ini berlangsung. Kita masih menunggu jadwal-jadwal dialog berikutnya ya, Bang ya. Semoga kita nanti bisa.
0: Dan perlu saya kita sampaikan, Bu Yudi, kita ucapkan terima kasih juga pada pemerintah.
1: Yeah.
0: Setelah Piala Dunia ini diambil siaran TV swasta, saat ini TVRI dan RRI sebagai pemegang hak siar penuh untuk FIFA World Cup. Itu luar biasa.
1: Yeah.
0: Setelah udah lama ya, TVRI tahun 80-an
1: menyiarkan Piala Dunia. Sekarang TV nasional ini, lagi ya, Bang ya?
0: Kembali ke TV nasional.
1: Diberikan kesempatan pemerintah ya.
0: Jangkauannya lebih luas.
1: Betul.
0: Jangkauannya lebih luas.
1: Yeah.
0: RRI ya,
1: ya kan. Kita nanti melalui siaran terestrial ya, kalau RRI ya, Bang ya, nanti. Iya. Oke Bang, terima kasih atas waktunya Bang. Salam sukses selalu ya Bang ya. Kita berjumpa lagi dalam kesempatan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, pendengar teman Pro 2 dimanapun Anda berada, demikianlah dialog kita di Pro 2 Sport untuk hari ini edisi Senin 8 Juni 2026 dengan narasumber kita tadi, komentator sepak bola Sumatera Barat, Bung Herman Suherman. Terima kasih ya Bang ya, sudah hadir ya. Dan kita lanjutkan ke program acara berikutnya bersama Ica. Mari kita ikuti siaran berikutnya.

0: Kita adalah satu bangsa yang menghadapi beberapa challenge.
1: Dari Sabang sampai Merauke, ia adalah merupakan satu kesatuan kebangsaan. Ia adalah satu national entity. Ia adalah pula satu kesatuan kenegaraan.

0: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.

teman-teman Produya. Hai, welcome back with Icha Maisa di sini yang bakal nemenin kamu di Asiknya Bisnis. Tadi udah seru-seruan bareng Bang Yudi buat Produya Sport yang bahas Piala Dunia. Siapa sih yang paling ready buat jadi juara tadi? Kira-kira itu jagoan kamu apa bukan? Dan teman-teman, kali ini di edisi di edisi Asiknya Bisnis, teman-teman, kita bakal bahas sesuatu yang mungkin kali ini nanti-nanti buat calon miliarder muda di luar sana, asik. Jam 2, jam 3 ini kita bakal seru-seruan dengan bahas obrolan yang bikin otak seger dan juga dompet makin tebel, amin insyaallah ya. Gimana nih kabar mood dan bisnis kamu jam-jam rawan ngantuk kayak gini? Harus tetap semangat dong harusnya ya. Nah, teman-teman Produya, sadar gak sih kayak kalau belakangan ini nih nyari makanan sehat itu udah bukan sekedar gaya-gayaan lagi, tapi udah jadi lifestyle wajib, ya kan? Banyak banget sekarang orang yang udah mulai lebih sadar akan kesehatannya dengan mencoba menu-menu makanan sehat. Nah, orang-orang sekarang tuh kan makin selektif juga nih sama apa yang mereka makan, mulai dari ngitungin kalori, jaga kolesterol, sampai wajib konsumsi buah dan sayur segar setiap hari. Nah, tren pergeseran gaya hidup global yang super peduli sama kesehatan ini dikenal sama istilah wellness economy. Dan tahu gak sih teman-teman, apa sektor yang paling kecipratan durian runtuh dari tren wellness economy ini? Nah, itu adalah sektor pertanian. Dan ini bukan cuma asumsi aku doang, tapi kemarin baru banget dibahas dalam pembukaan AgroMart serangkaian HUT ke-42 Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa di Denpasar ya. Jadi kata ketua yayasan tuh Prof. Anak Agung Gede Oka Wisnumurti bilang nih, kalau 10 tahun ke depan bisnis di sektor wellness dan juga olahraga itu bakal mendominasi pasar global. Jadi kalau misalnya kamu mikir pertanian itu cuma soal lumpur dan cangkul, wah, ketinggalan zaman banget tuh. So, di segmen berikutnya kita bakal bedah gimana sih caranya anak muda bisa dapet cuan dari pertanian modern ini. Jangan kemana-mana, teman-teman ya. Kita dengerin dulu satu lagu yang berikut ini. Kita menyala bareng sama Maher.

0: Tahu nggak sih, kalau kemajuan Indonesia itu nggak cuma soal gedung tinggi di Jakarta aja. Justru kekuatan asli kita ada di desa-desa. Makanya, sekarang pembangunan benar-benar dimulai dari desa. Akses jalan diperbaiki, fasilitas pendidikan dan kesehatan juga didekatkan ke rumah warga. Tujuannya simpel, biar ekonomi makin rata dan nggak ada lagi yang merasa ditinggalkan. Karena satu desa maju, Indonesia ikut hebat. Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggam. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
2: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
1: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
2: Iya, sekarang ada BIFAST dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real-time, cepat, dan biaya juga lebih ringan.
1: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
2: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
1: Loh Bang, cepet banget potongnya.
2: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, Abang lebih fast lagi ingetnya.
1: Yah, Abang memang bukan Bang, tapi sistem penagihannya real time juga.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke teman-teman Produya, balik lagi barengan aku Ica Maisa di Asiknya Bisnis, yes. Oke teman Produya, kita lanjutin obrolan kita tadi ya. Salah satu tantangan terbesar saat ini tuh kan sebenarnya adalah mengikis stigma lama. Nah, banyak banget anak muda yang ragu nih buat terjun atau kuliah di bidang pertanian karena takutnya cuma jadi petani tradisional. Padahal pertanian modern itu luas banget cakupannya. Nah, terutama juga dalam hal menghasilkan produk yang mendukung industri dan juga kemandirian usaha. Sekarang tuh ya, eranya bawa hasil riset sains dan teknologi keluar dari laboratorium langsung nih menuju skala industri. Dan kampus-kampus juga sekarang udah didorong sama buat punya inkubator bisnisnya sendiri biar ide-ide wirausaha mahasiswanya nggak cuma mandek jadi tugas akhir aja, tapi benar-benar jadi produk yang bisa dijual ke ekosistem industri dan juga keranjang belanja masyarakat, ya kan? Dan jadi buat kamu yang punya passion di bidang inovasi makanan sehat, kosmetik, herbal, atau pengolahan pangan, ini waktu yang tepat banget nih buat mulai merumuskan ide usaha kamu. Dan di era wellness ekonomi ini, konsumen itu gak cuma cari produknya aja, tapi juga ngelihat kualitas, kemasan, branding, sampai cerita di balik produk itu sendiri. Kalau misalnya kemasannya juga keren, menarik, terus juga punya poin yang menarik dari ceritanya, entah itu penggunanya bahan lokalnya dari mana, atau mungkin ada inovasinya untuk bumi ini, pasti bakal lebih menarik banget buat orang-orang. Jadi kreativitas kamu dalam mengelola kemasan dan juga membangun jejaringan itu penting banget. Nah, di segmen berikutnya aku punya satu contoh nyata dari kelompok wanita tani yang sukses banget dapat cuan melimpah dari tanaman hias gara-gara pameran pertanian modern. Nah, penasaran kan? Makanya jangan kemana-mana dulu, kita dengerin dulu yang berikut.

0: 92 FM. Teman terbaik kamu.
1: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
2: Mama, coba lihat, Naisha dapat juara satu lagi loh.
3: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
4: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
3: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pa? Gimana, Naisha?
4: Kali ini, biar Naisha yang tentukan kita akan kemana.
3: Naisha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, nak?
2: Makasih, Papa udah ambil cuti. Kali ini, Naisha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi Papa dan Mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Naisha saat bercerita. Serta menemani Naisha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naisha rindukan.
1: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Terbaik kamu.

Halo teman-teman, Pro2 masih barengan sama Ica Maisa di sini. Yes, teman-teman ya. Nah, makin siang makin asik banget di asiknya bisnis barengan sama aku, masih setia, semoga enggak bosen. Enggak kerasa juga sebenarnya sih ya, masuk segmen terakhir kita di asiknya bisnis. Jadi tadi kan aku udah janji ya, kasih contoh konkret nih gimana hilirisasi produk pertanian itu bisa benar-benar muter roda ekonomi lokal nih. Jadi ada cerita seru dari kelompok wanita tani Werdiguna. Jadi mereka ini adalah kelompok budidaya tanaman hias khusus anggrek. Sama ini tuh tantangan terbesar mereka, dan mungkin ini juga dialami ya sama banyak pelaku UMKM rumahan di sekitar kita. Itu tuh adalah keterbatasan akses pasar fisik karena operasionalnya nih masih berbasis skala rumahan dan cuma jualan lewat online aja. Tapi begitu mereka ikutan pameran bisnis pertanian modern kayak misalnya Agromart, itu penjualan anggrek mereka tuh langsung naik sampai 15%. Wow, lumayan ya. Dan yang paling keren lagi teman-teman, pameran ini tuh sukses banget buat mengubah cara pandang masyarakat. Nah, anggrek yang tadinya cuma dianggap sama tanaman hias biasa buat kesenangan di rumah, ternyata punya banget nih potensi raksasa buat dikembangkan jadi komoditas bisnis bernilai ekonomi tinggi. So sih, peluangnya itu ada banget di sekitar kita kan? Jadi tinggal gimana kita jeli nih buat ngelihat tren global kayak misalnya wellness ekonomi ini dan juga memadukan dengan inovasi teman-teman. Dan pertanian itu bakal terus jadi pilar unggulan sama kita anak-anak muda kreatif mau mindahin inovasi langsung ke pasar nyata. Yuk, jangan ragu-ragu buat mulai bisnis di sekitar ini dan selesai udah juga kebersamaan kita di asiknya bisnis yang ini teman-teman. Terima kasih banyak buat semuanya yang udah nemenin aku dari jam 10 tadi. Habis ini bakal ada program seru lainnya bareng penyiar kita yang lainnya. Ada siapa? Tungguin aja ya. Aku pamit dulu dari ruang dengar kamu. Kita tutup dengan lagu dari VD, Where You At.

0: yang kita kenal sekarang sebagai hamparan pasir yang luas ternyata pernah menjadi wilayah hijau yang subur ribuan tahun lalu. Pada periode yang dikenal sebagai African Humid Period, wilayah ini dipenuhi padang rumput, sungai, dan danau yang luas. Curah hujan saat itu jauh lebih tinggi dibandingkan kondisi sekarang, sehingga memungkinkan tumbuhnya berbagai jenis tanaman. Bahkan, hewan seperti gajah, jerapah, dan buaya pernah hidup bebas di kawasan tersebut. Bukti perubahan ini ditemukan melalui lukisan batu kuno dan fosil yang tersebar di berbagai bagian Sahara. Perubahan iklim global secara perlahan menyebabkan berkurangnya curah hujan dan mengubah landscape menjadi kering. Proses ini berlangsung selama ribuan tahun, hingga akhirnya membentuk gurun seperti yang kita lihat saat ini. Kisah Sahara ini menjadi bukti nyata bahwa lingkungan bumi bisa berubah drastis seiring waktu.
1: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
2: Berikut tugas Anda.
1: Buat lebih ringkas lah.
2: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
1: Oh, singkat, padat, pulang.
3: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
1: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
3: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
1: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
3: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
1: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
3: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
1: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
3: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro 2 Info.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman Pro 2. Senang banget di sore ini Asabul kembali menyapa kamu nih teman Pro 2 ya. Dan mengawali perjumpaan kita di sore ini, kita simak dulu beberapa informasi yang sudah kami rangkum dalam Pro 2 Info. Teman Pro 2, informasi yang pertama, dugaan korupsi dalam pengurusan izin tinggal warga negara asing atau WNA ini mendapat sorotan dari DPR RI. Gimana teman Pro 2, kasus tersebut dinilai dapat berdampak pada keamanan dan kedaulatan negara. Anggota Komisi 12 DPR RI, Rike Diah Pitaloka, teman Pro 2 menilai persoalan itu bukan sekedar tindak pidana korupsi. Menurutnya teman Pro 2, penyalahgunaan kewenangan keimigrasian ini dapat membuka celah berbagai ancaman strategis nasional. Teman Pro 2, beralih kita ke informasi yang kedua di sore ini. Cadangan devisa Indonesia pada akhir Mei 2026 kembali menurun. Dengan penurunan ini teman Pro 2, maka cadangan devisa tanah air sudah menurun dalam 5 bulan terakhir. Dan teman Pro 2, laporan Bank Indonesia atau BI menyebutkan cadangan devisa pada akhir Mei 2026 sebesar 144,9 miliar US dollar. Yona jumlahnya menurun dibandingkan posisi April yang tercatat sebesar 146,2 miliar rupiah. Hal ini teman Pro 2 disampaikan oleh Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Deni Prakoso pada Senin 8 Juni 2026. Dan teman Pro 2, kita tutup informasi di sore ini yang mana Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menunda pelaksanaan operasi Patuh Jaya yang semula direncanakan digelar dalam waktu dekat. Meski demikian teman Pro 2, pengawasan dan juga penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas tetap berjalan seperti biasa. Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Komarudin ini mengatakan kegiatan operasi khusus tersebut ditunda sementara waktu. Namun demikian, ia memastikan seluruh kegiatan rutin kepolisian di bidang lalu lintas tetap dilaksanakan. Dan teman Pro 2, itu dia informasi yang dapat kami sampaikan di sore ini. Jangan kemana-mana, stay tune aku Asabul di Pro 2 Bukit Tinggi.
0: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Ya, Teman Pro 2 balik lagi pada Kuasa Sabul di 94,8 FM dan Teman Pro 2 ya. Ketemu lagi kita di program Minang Pride. Dan Teman Pro 2 tepat di hari ini di tanggal 8 Juni kita memperingati ada satu peringatan yang ini luar biasa banget, Teman Pro 2 ya, Hari Laut Sedunia. Tapi aku nggak bahas mengenai peringatan ini, melainkan aku bakal bahas nih beberapa tradisi di Minangkabau yang ini berhubungan dengan laut, Teman Pro 2. Karena seperti yang kita ketahui, Teman Pro 2, bahwasanya wilayah Minangkabau ini tentunya memiliki wilayah pesisir yang cukup panjang gitu ya, Teman Pro 2. Dan tentunya wilayah pesisir atau kawasan pesisir ini itu memiliki berbagai tradisi dan juga kearifan lokal yang erat kaitannya, Teman Pro 2, dengan laut. Baik itu sebagai sumber penghidupan maupun ruang kultural gitu, Teman Pro 2 ya. Dan aku bakal bahas nanti, Teman Pro 2, beberapa tradisi, diantaranya ada Tabui, terus juga ada Mamuke, Teman Pro 2, atau Milo Puke, terus juga ada Tuo Pasi, ada Ritus Doa dan Makan Bejamba di Pantai dan lain sebagainya. So pastiin bagi kamu yang penasaran dengan beberapa tradisi unik Minangkabau yang berhubungan dengan laut, boleh banget setia aja ya di Pro 2 Bukit Tinggi. Aku bakal kembali nanti setelah beberapa lagu berikut ini.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Cinta pada laut bisa ditujukan dengan berbagai cara loh. Mulai dari menghemat penggunaan listrik dan energi, mengurangi pemakaian plastik sekali pakai, memilah sampah, mengkonsumsi ikan dari hasil tangkapan ramah lingkungan, dan ikut mengkampanyekan cinta laut melalui media sosial. Cinta untuk laut dapat dilakukan dari rumah dengan cara mudah dan menyenangkan.
2: Aku adalah plastik. Aku lahir dari bumi yang kaya, tapi kini aku menanggung beban yang tak pernah kubayangkan. Setiap hari, aku melihat saudaraku dibuang begitu saja. Di tanah, di selokan, terbawa air sampai ke lautan. Aku melihat bagaimana kami menghantui bumi kita. Aku menyaksikan ikan-ikan yang memakan saudara-saudaraku. Tak tahu bahwa mereka yang membawa racun yang mematikan. Padahal kami diciptakan untuk membantu manusia, membawa barang belanjaan mereka, membungkus makanan mereka. Mereka yang gak bijak menggunakan kami. Tapi kenapa kami yang harus menanggung kesalahan mereka? Tapi aku tahu harapan masih ada. Kalian manusia punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Bijaklah menggunakan plastik. Jangan jadikan kami perusak bumi ya. Ayo lindungi rumah kita bersama.

Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi informasi harian kamu. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Temam Pro 2, kita ke tradisi pertama yang berhubungan dengan Laut Temam Pro 2 ya. Yang mana tradisi ini adalah salah satu tradisi yang lumayan dikenal oleh masyarakat Minangkabau bahkan. Bahkan Indonesia, Temam Pro 2, ada tradisi tabui di Pariaman. Gimana Temam Pro 2, tradisi tabui ini merupakan salah satu warisan budaya paling terkenal di Sumatera Barat, khususnya di Pariaman. Gimana tradisi ini, Temam Pro 2 itu digelar setiap tahun untuk memperingati gugurnya cucu Nabi Muhammad SAW, yaitu Husain bin Ali dalam peristiwa pertempuran Karbala. Gimana Temam Pro 2, meskipun berasal dari tradisi Islam Syiah, tabui yang berkembang di Pariaman ini telah mengalami proses akulturasi budaya selama ratusan tahun. Dan kini, tabui lebih dikenal sebagai festival budaya masyarakat Pariaman daripada ritual keagamaan. Gimana Temam Pro 2, tradisi tabui ini diperkirakan masuk ke Pariaman pada awal abad ke-19 melalui tentara Muslim asal India yang bekerja untuk pemerintah Inggris. Gimana Temam Pro 2, mereka berasal dari wilayah Benggala ya, dan membawa tradisi mengenang syahidnya Husain di Karbala yang dikenal dengan nama Tabut atau Takziah. Gimana Temam Pro 2, karena Pariaman ini merupakan kota pelabuhan penting di pesisir barat Sumatera, interaksi dengan para pedagang dan juga pendatang dari berbagai negara ini juga sangat intens, Temam Pro 2. Dan dari sinilah tradisi tersebut kemudian beradaptasi dengan budaya lokal Minangkabau dan berkembang menjadi tabui. Mungkin bagi sebagian kamu Temam Pro 2 ya udah pernah menyaksikan langsung bagaimana tradisi tabui dilaksanakan. Dan ini tentunya adalah tradisi yang tadi sempat aku spill di awal, tradisi yang berhubungan dengan laut Temam Pro 2. Yang mana hubungan tabui dengan laut ini sangat kuat karena prosesi terakhir ini selalu dilakukan di Pantai Pariaman. Gimana Temam Pro 2, setelah diarak keliling kota, dua tabui utama yakni tabui Pasa dan juga tabui Subarang dibawa menuju pantai. Dan di sana bangunan tabui kemudian dibuang ke laut. Ada beberapa makna filosofis Temam Pro 2 laut dalam tradisi tabui. Yang pertama, simbol pelepasan duka. Yang mana pembuangan tabui ke laut ini melambangkan berakhirnya masa berkabung atas gugurnya Husain, yang mana semua kesedihan, amarah, dan juga duka secara simbolis dilepaskan bersama tabui yang hanyut ke lautan. Makna filosofis yang kedua Temam Pro 2, yakni kembali ke alam. Yang mana dalam filosofi masyarakat pesisir Pariaman, laut ini dipandang sebagai ruang yang luas dan juga sakral. Yang mengembalikan dan mengembalikan tabui ke laut ini dimaknai sebagai mengembalikan segala sesuatu kepada kehendak Tuhan dan alam semesta. Terus Temam Pro 2, makna berikutnya adalah membersihkan energi negatif, terus juga sebagai identitas masyarakat pesisir. Terus ada muncul pertanyaan, mengapa tabui harus dibuang ke laut, betul nggak teman-teman? Karena laut ini dianggap sebagai tempat yang tepat untuk mengantar simbol perjalanan ruh menuju alam keabadian. Di samping itu, laut juga merupakan ruang terbuka Temam Pro 2 untuk mencerminkan kebebasan dan juga pelepasan, serta masyarakat Pariaman yang hidup di wilayah pesisir, ini menjadikan laut sebagai bagian dari identitas kolektif mereka. Seperti itu teman-teman ya, kenapa tabui ini erat banget kaitannya dengan yang namanya laut.

0: Eh, ada pesan dari kurir. Katanya paket aku gagal dikirim. Disuruh scan barcode ini nih buat ngelacak paket.
1: Tunggu dulu, jangan langsung di scan.
0: Kenapa?
1: Sekarang banyak penipuan lewat barcode atau link palsu. Kalau asal klik, bisa-bisa data pribadi atau rekening kita dicuri.
0: Hah? Terus gimana dong?
1: Cek dulu kebenarannya lewat aplikasi resmi jasa pengiriman atau cari informasi keamanan digital dari Bank Indonesia. Kita harus bijak di dunia digital agar terhindar dari penipuan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Pernah ngerasa badan fine-fine aja, tapi ternyata hasil cek bilang beda. Secara medis, beberapa kondisi seperti tekanan darah tinggi, gula darah, dan kolesterol memang bisa meningkat tanpa gejala di awal. Makanya, cek kesehatan itu bukan cuma buat yang lagi sakit. Dari tensi sampai gula darah, semuanya bisa nunjukin kondisi tubuh lewat angka, bahkan sebelum muncul gejala. Dari situ, kita bisa tahu kondisi tubuh yang sebenarnya, bahkan untuk hal yang gak terasa sama sekali. Karena kadang yang kelihatan sehat, belum tentu semuanya aman.
5: Yah, borong-borong.
6: Ih, Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
5: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
6: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
5: Lupa ya, coba ingat.
6: Eh, tunggu, ini Siska tuh.
5: Iya.
6: Siska yang IP1 yang baru satu kelas tuh. Astaga, Siska. Kenapa kok baru saling?
5: Iya, kok ini coba lupa.
6: Iya, saya begitu. Kayak ingat tuh aja tapi lupa nama. Astaga, Siska.
7: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.

Tamam perlu dua. Kita beralih ke tradisi berikutnya. Ada tradisi Mamuke di Minangkabau. Ini adalah tradisi menangkap ikan Tamam perlu dua secara bersama-sama yang berkembang di kawasan pesisir Minangkabau. Terutama Tamam perlu dua di daerah seperti Pariaman, Padang, dan beberapa nagari pesisir lainnya di Sumatera Barat. Yona Tamam perlu dua, kata Mamuke berasal dari kata puke atau pukat, yaitu jaring besar yang digunakan untuk menangkap ikan di laut. Yang mana Tamam perlu dua, tradisi ini itu bukan sekedar aktivitas mencari ikan saja, tetapi juga menjadi simbol kuat budaya gotong royong masyarakat pesisir Minangkabau. Dan Tamam perlu dua, dalam tradisi Mamuke, nelayan ini menggunakan pukat berukuran besar yang dibawa ke laut menggunakan perahu. Dan setelah jaring ditebar membentuk setengah lingkaran di perairan dekat pantai, kedua ujung tali pukat ini dibawa kembali ke daratan. Dan selanjutnya puluhan bahkan ratusan warga akan bersama-sama menarik tali pukat dari pantai. Dan proses penarikan ini Tamam perlu dua itu membutuhkan tenaga besar sehingga dilakukan secara gotong royong oleh laki-laki, perempuan, hingga anak-anak yang ingin ikut membantu. Bagi masyarakat pesisir Minangkabau, Tamam perlu dua laut bukan hanya sumber mata pencaharian tetapi juga bagian dari kehidupan sosial dan budaya. Yona Tamam perlu dua, tradisi Mamuke ini menunjukkan hubungan yang erat antara manusia dan laut melalui beberapa nilai. Yang pertama, nilai bahwa laut sebagai sumber kehidupan, di mana hasil tangkapan ikan menjadi sumber pangan dan penghasilan masyarakat pesisir. Karena itu, laut dipandang sebagai anugerah yang harus dijaga dan dimanfaatkan secara bijaksana. Dan Tamam perlu dua, Mamuke ini juga sering dimaknai sebagai bentuk syukur atas rezeki yang diberikan Tuhan melalui laut. Yang mana setelah memperoleh hasil tangkapan yang banyak, masyarakat ini biasanya berbagi hasil sesuai kesepakatan bersama. Dan laut ini juga menjadi ruang yang menyatukan masyarakat, Tamam perlu dua ya. Tidak ada satu orang yang dapat menarik pukat besar sendirian, sehingga kerjasama menjadi kunci keberhasilan. Luar biasa Tamam perlu dua ya, tradisi di Minangkabau yang menunjukkan nilai gotong royong, terus juga nilai rasa syukur terhadap alam gitu ya Tamam perlu dua. Semoga kita bisa memetik nih pesan moral di balik beberapa budaya yang aku spill di program Minang Pride hari ini. Dan Tamam perlu dua, gak kerasa udah pukul 15.43 waktu Indonesia Barat aja kita di sore ini. Dan saatnya kita bergabung ke Pro 1 RRI Bukit Tinggi untuk mendengarkan lagu Islami. Tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke, kita mau pro 2 ya. Ini kelihatannya kita nggak gabung ke Pro 1 RRI Bukit Tinggi ya untuk hari ini. Kenapa, Bul? Iya, karena ternyata ada program siaran langsung nih Pro 1 bersama Pro 4 RRI Bukit Tinggi. Ke Pro 4 maksudnya ya, teman Pro 2. Jadi aku bakal putarin dulu sebelum aku kumandangkan azan asyar di hari ini, teman Pro 2. Ada Silau Dunia dari Amelia Fit Faris RM.

Teman Pro 2, saatnya aku kumandangkan azan asyar di hari ini, pertanda sholat fardu asyar masuk dan saatnya kita melaksanakan ya Teman Pro 2 ibadah sholat asyar. Dan dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar bagi teman-teman kaum muslimin dan muslimat untuk wilayah Bukit Tinggi dan sekitarnya. Allahu Akbar.

0: Assalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athu maqaman mahmuda allazi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Rasulullah bersabda, tidak akan ditolak doa antara azan dan iqamah. Maka perbanyaklah, bersungguh-sungguhlah meminta pada Allah.
2: Azan bukanlah sekedar tanda masuknya waktu salat. Azan adalah panggilan Allah Sang Maha Pencipta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika engkau mendengar suara azan, maka penuhilah panggilan Allah itu. Hadis riwayat Tabrani.

Salah satu amalan yang hendaknya kita lakukan setiap hari adalah memperbanyak muhasabah diri. Muhasabah adalah memperhatikan amalan diri, kemudian meninggalkannya apabila itu berupa kejelekan, dan tetap mempertahankannya apabila itu adalah amal kebaikan. Allah memerintahkan setiap hamba untuk muhasabah terhadap dirinya. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya, Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa pada Allah. Lalu Allah menjadikan mereka lupa pada mereka sendiri. Merekalah orang-orang yang fasik. Quran Surat Al-Hasy ayat 18 hingga 19.

Tamam Pro 2, selamat menunaikan ibadah sholat asyar ya. Dan aku bakal lanjutin sedikit lagi Tamam Pro 2 perjalanan kita mengenal Minangkabau. Next, Tamam Pro 2 ada tradisi Tuwo Pasi ya. Yang mana ini adalah kearifan tradisional di wilayah pesisir seperti Air Bangis, Tamam Pro 2. Dimana seorang tokoh adat atau nelayan yang dituakan ini bertindak sebagai pemimpin. Mereka bertugas mengatur waktu kapan nelayan boleh melaut dan juga menjaga kelestarian ekosistem. Di samping itu, Tamam Pro 2 ada ritus doa dan makan bejamba di pantai. Yang ini merupakan praktik budaya di kawasan seperti Ulakan di Padang Pariaman yang memadukan zikir atau doa di tepi pantai dengan tradisi makan bersama sebagai bentuk rasa syukur atas hasil laut sekaligus doa tolak bala, Tamam Pro 2. Yona Tamam Pro 2, dari beberapa tradisi yang udah aku spill nih, mengingatkan ya bahwa wilayah pesisir Sumatera Barat yang membentang sepanjang ratusan kilometer ini menggambarkan bahwa di balik itu ada kekayaan budaya, ada tradisi yang masih dijaga hingga hari ini. Semoga tradisi itu masih bisa dirasakan oleh anak cucu kita ke depannya, teman-teman ya. Karena banyak banget sekarang nilai-nilai budaya yang sudah mulai tergerus oleh zaman. Jadi kita sejatinya adalah orang-orang yang memiliki peran Tamam Pro 2 untuk melestarikan budaya. Jangan kemana-mana, Tamam Pro 2 sampai di sini program Minang Pride. Aku masih menyapa kamu di beberapa program lainnya, tentunya di Pro 2 Bukit Tinggi dengan ragam program hingga nanti pukul 8 malam. Jadi pastiin tetap di 94,8 FM, teman terbaik kamu.

kemerdekaan adalah buah perjuangan ribuan nama. Banyak sosok yang tidak tercatat dalam sejarah bangsa. Nama-nama yang terlupakan, jasad yang terabaikan, dan perjuangan tanpa penghargaan. Jangan biarkan semuanya sia-sia hanya karena kita kurang peduli dengan Indonesia dan isinya. Melakukan yang terbaik pada bidang yang kita cinta, berkontribusi nyata, dan bermanfaat bagi sekitar adalah sebagian kecil yang dapat kita lakukan untuk Indonesia. Dan untuk mereka yang jiwa raganya diserahkan demi lahirnya Indonesia Merdeka. Yang hidup matinya dikorbankan demi sebuah peradaban baru bagi bangsa.

siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Tamam Pro 2 masih di 94,8 FM dan Tamam Pro 2 ya. Enggak kerasa kita udah di program berikutnya aja di program Insta Inspirasi kita. Yona Tamam Pro 2 di program Insta. Di program Insta, aku bakal ngajak kamu nih teman Pro 2 ya. Kita bakal mengenali beberapa hal inspiratif dari masyarakat Minangkabau, terkhusus dalam budaya gotong royongnya teman Pro 2 ya. Ini masih agak sedikit sama dengan pembahasan kita sebelumnya, tapi di balik ini tentunya bukan hanya sekedar pembahasan gitu ya teman-teman ya. Bukan hanya sekedar aku spill nih apa aja hal-hal menginspirasi di balik budaya gotong royong masyarakat Minangkabau, tapi ada harapan di mana ini bisa menjadi momentum buat kita sama-sama belajar dari hal-hal baik masyarakat Minangkabau. So yang penasaran jangan kemana-mana, stay tune di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu aku putarin dulu ya. Ada Sana Sini Mau dari Leodra.

0: Indonesia adalah rumah bagi beragam latar belakang budaya, suku, dan keyakinan. Perbedaan ini menuntut kita untuk memiliki tenggang rasa dalam kehidupan sehari-hari. Tenggang rasa berarti memahami tanpa harus menyetujui segalanya. Sikap ini menjaga hubungan sosial tetap harmonis meski pandangan berbeda. Dengan tenggang rasa, konflik dapat diredam sejak awal. Kita belajar menempatkan diri pada posisi orang lain. Maka, dari situlah persatuan bisa terus tumbuh.
1: Ada razia, balik nih, balik aja.
2: Hah, ada polisi razia? Lu harus balik lagi nih, kawat.
1: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi.
3: Kenapa ya, masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan? Wah, pasti nggak lengkap ya? Atau nggak pakai helm? Terus, nggak ada SIM mungkin? Tapi, bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?
4: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM.

Teman pro dua, budaya gotong royong dalam masyarakat Minangkabau ini dikenal dengan istilah goro, kependekan dari gotong royong. Dan juga sarayo, teman pro dua bekerja bersama tanpa upah atau batobo. Yang mana ini adalah fondasi sosial yang mempererat kebersamaan dan juga meringankan beban pekerjaan berat dalam satu negeri. Berpedoman pada pepatah, bare samo dipikue, ringan samo dijinjang. Yona Tama Pro 2 praktik tolong-menolong ini itu terbagi dalam beberapa bentuk kegiatan spesifik Tama Pro 2 ya. Ada sarayo atau manyarayo, ini aktivitas bekerja bersama-sama secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan uang, seperti memperbaiki fasilitas umum, jembatan, irigasi, atau membantu persiapan kenduri. Terus ada batobo Tama Pro 2 atau batobo konsi. Ini adalah kelompok kerja swadaya yang biasanya dilakukan oleh kaum petani atau masyarakat untuk menggarap lahan pertanian, menanam, hingga memanen padi secara bergantian.

0: Dan teman produa di samping itu ada Badonce. Badonce ini adalah tradisi patungan atau mengumpulkan dana dan sumbangan secara sukarela. Untuk apa, Bul? Untuk membantu warga yang sedang mengalami musibah atau bencana alam atau mengadakan perhelatan besar seperti acara adat atau pernikahan teman produa. Dan nama produa ada Balanjuang. Balanjuang ini adalah gotong royong mempersiapkan dan juga memasak makanan secara massal untuk acara tertentu atau makan bersama yang bertujuan untuk merawat kekompakan. Yaona teman produa nilai luhur ini membuktikan bahwa masyarakat Minangkabau sangat menjunjung tinggi prinsip hidup bermasyarakat di mana setiap masalah dipandang sebagai urusan dan tanggung jawab kolektif. Dan teman produa tentunya ini adalah hal yang bisa kita petik sebagai suatu hal yang inspiratif gitu ya teman produa di sore hari ini. Dan semoga ini bisa kembali mengingatkan kita bahwasanya ternyata apalagi kita nih yang tinggal di Sumatera Barat di wilayah Minangkabau, harusnya kita kembali sadar bahwasanya kita lahir di negeri yang memang menjunjung tinggi gotong royong. Dan kalau misalkan hal itu udah terasa jauh gitu ya teman produa, boleh banget kita kembali membudayakan, membiasakan gotong royong sebagai habits kita dalam sehari-hari. Setuju nggak? So, jangan kemana-mana ya. Tetap di Produa Bukit Tinggi. Nanti aku bakal kembali khusus buat kamu tentunya di sore hari ini.
1: Teman terbaik kamu. Produa FM. Teman terbaik kamu.
2: Ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang. Scan QR Code, pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

0: ceria dan sorak-sorai penuh semangat memadati ruang mungil di teras mobil sebuah rumah yang berada di ujung Gading, Sumatera Utara. Rizky Khairani Nasution tidak ingin mencicipi sendiri nikmatnya pendidikan yang ia dapatkan. Keinginannya begitu kuat untuk membagikan ilmu, wawasan, dan pengetahuannya kepada anak-anak di sekitar. Hingga teras mobil milik ayahnya pun dimanfaatkan. Ya, bermodalkan sepetak ruang dan uang Rp50.000, Rizky bergerak untuk mewujudkan impian besarnya, turut berkontribusi untuk mencerdaskan anak bangsa.
1: Saya Rizky Khairani Nasution, CEO dari PT Sapa Pelosok Inspirasi Indonesia atau SPI. Pada tanggal 25 April 2020, saya pulang dari Medan ke kampung. Di kampung saya ini, jaringan itu tidak ada. Fasilitas ataupun infrastruktur itu juga sangat minim. Bantuan, donatur, hibah, relawan, aktivis itu juga sangat jarang ditemukan di sini. Kemudian pengabdian-pengabdian masyarakat yang kita ketahui seperti yang ada di Padang, di Bukit Tinggi, di Medan, di Jakarta, atau pengadaan buku secara gratisan, pemberian fasilitas pendidikan secara gratis dan lain sebagainya, itu sangat jarang ditemukan di kabupaten ini. Tentunya saya sebagai anak daerah di sini, saya harus ngelihat dong bahwasanya kalau bukan kita sebagai generasi muda tidak bisa meningkatkan pendidikan di daerah pelosok, minimalnya kita bisa menghadirkan ataupun mengulurkan tangan kita untuk bisa membantu adik-adik yang ada di pelosok. Karena kita itu sebagai cerminan atau pecermin bagi adik-adik pelosok di 5 tahun ke depannya. Ketika saya turun ke lapangan, saya lihat kenakalan remaja, akan kesadaran saya bahwasanya pentingnya untuk bisa menghadirkan, kita belum berbicara tentang meningkatkan, menghadirkan inovasi-inovasi pendidikan dengan modal Rp50.000 dan juga memanfaatkan teras mobil ayah menjadi teras ilmu. Teras mobil ini bukan layaknya seperti teras mobil yang ada di kota-kota nih. Teras mobil ini hanya beratapkan seng bekas, kemudian berlaskan semen, tanpa pintu, tanpa jendela, berdinding setengah beton dan setengahnya itu jaring-jaring bekas, dan hanya ada 5 meja kayu, kemudian 2 papan tulis, spidol, tikar, dan alat tulis lainnya, serta ada rak buku yang dibuat oleh ayah saya sendiri. Di rak buku ini isinya itu buku-buku bekas saya, abang saya, dan juga kakak saya. Nah, di saat itu ada 85 murid ataupun 85 orang adik-adik terdiri dari berbagai dusun. Nah, itu rutin setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu libur. Siapa sih mentornya ataupun gurunya? Gurunya ini ialah adik-adik SMA. Adik-adik SMA itu hanya 2 orang. 2 orang lagi pengangguran, baru pulang jadi karyawan dari Kalimantan. Nah, ketika mereka pulang dan gak ada kerjaan nih, saya panggil. Nah, jadi kami kolaborasi nih. Jadi saya ketuanya. Nah, itu berjalan sangat bagus sekali.
0: Berbagai keterbatasan dan kekurangan tidaklah menjadikannya pesimis untuk terus menjadikan teras mobil menjadi teras ilmu. Meski kehadirannya tidak langsung diterima dengan tangan terbuka, namun langkahnya untuk memperkenalkan wadah dan konsep belajar miliknya kepada banyak orang tidak pernah gontai. Rangkai kata penuh semangat yang ia tuturkan senantiasa bergelora, karena ia percaya bahwa akan selalu ada jalan untuk setiap niat baik yang tercipta.
1: Saya kirim artikel, saya kirim ajak kerjasama, saya kirim narasi ini, video, apa tanggapan di publik itu ataupun tanggapan pemerintahan Provinsi Sumatera Utara atau gubernur juga wakil gubernur itu sangat positif. Nah, ketika saya audiensi ataupun ketika saya menjalin kolaborasi dengan pihak pemerintahan kabupaten, itu sebenarnya mereka bukan gak nanggapin gitu. Mereka nanggapin, hanya saja wadah yang saat sedang saya dirikan ini atau kegiatan yang saya dirikan ini yang sudah berbasis hukum, sudah ada izin dari Kementerian Hukumnya, itu belum ada di kabupaten ini. Nah, itu yang menjadi problematikanya. Jadi, dia melihat saya, apalagi saya baru turun di kabupaten ini, selamanya saya di Medan, kamu siapa? Dedikasi kamu apa? Seperti itu. Nah, saya nggak biasa nih, kegiatan ini baru satu di kabupaten ini. Seperti saya bilang tadi, donatur, hibah, aktivis, relawan, itu belum ada. Pengabdian masyarakat dan lain sebagainya, itu belum ada di sini. Baru ada saya. Nah, ini menjadi incaran dong konsumsi publik, konsumsi bagi pegiat-pegiat pendidikan yang ada di sini, tapi tanpa karya.
0: Semesta seolah tak ingin membiarkannya berjalan sendiri. Perlahan tapi pasti, metode door to door, dari rumah ke rumah, warung ke warung, desa ke desa yang dilakukan Rizky untuk mengajak adik-adik ikut bergabung tidaklah sia-sia. Sapa Pelosok Inspirasi Indonesia resmi berdiri. Visi misi, program kegiatan, konsep pun mulai berjalan sebagaimana mestinya.
2: Selama 2 tahun ini, saya fokus pada manajemen, sistem, kolaborasi, sales pendidikan, marketing pendidikan. Apakah dalam nasional aja? Tidak. Saya sudah pernah presentasikan ini di internasional. Di ajang forum internasional saya sudah presentasikan ini. Saya tunjukkan kepada mereka mahasiswa internasional ini foto, video, dokumentasi, sendal yang mereka pakai, pakaian adik-adik yang mereka pakai, jilbab yang mereka pakai, meja yang mereka pakai, pembelajaran yang mereka gunakan, pelajaran apa yang mereka pelajari, hingga saya pelajari psikologis anak, kesehatan anak, mental anak. Padahal saya bukan bagian psikolog, tapi saya paham akan hal itu. Bagaimana sistem kita, cara kita, gaya kita untuk teach one people to another people. Like, kita tuh sebagai gurunya sebenarnya gitu, tapi kita jangan berperan sebagai a professional teachers gitu. Kita itu harus a professional child, a professional coach. Jadi kita gak boleh ngegurui adik-adik ini gitu. Tapi kita itu harus sebanding, sejajar dengan adik-adik ini. Kalau adik-adik kita minta main-main, oke, kita main-main. Saya ajarkan juga konsep-konsep modern. Konsep-konsep modern ini seperti apa? Di sekolah itu tidak mempelajari eksperimen gunung meletus, tidak mempelajari eksperimen narkoba, bahaya merokok, pencegahan dini dan pelecehan seksual. Nah, ini saya ajarkan di SPI. Ketika saya ada di situ, saya ajarkan eksperimen gunung meletus. Dengan modal 10.000, adik-adik dari 85 orang ini udah paham. Dengan modal membeli rokok 2 batang dan juga kapas serta botol, adik-adik udah paham bahaya rokok itu seperti apa. Bagian-bagian mana yang boleh disentuh, bagian-bagian mana yang boleh dilihatkan, pelecehan seksual sama anak-anak, itu semua saya ajarkan. Peduli lalu lintas, itu saya ajarkan buat adik-adik tersebut. Bagaimana cara menggunakan helm? Bagaimana kalau ada lampu merah, itu harus berhenti? Berapa menit, berapa detik? Kalau ada lampu hijau, itu tandanya apa? Kalau ada mobil presiden lewat, itu bunyi sirinenya seperti sampai kecepatan kilometer. Cara memakai sepeda, apalagi kan anak-anak ini raja memakai sepeda. Kecepatannya itu berapa dayu? Itu saya ajarkan buat adik-adik itu. Adik-adik ini juga saya ajarkan bagaimana praktik sholat jenazah. Kami ajarkan juga tayamum. Jadi pendidikan dunia akhiratnya itu saya ajarkan bagi mereka. Tapi yang dasar-dasarnya saja, itu dia bagi saya. Education is very important, not for all the educator, tapi untuk anak-anak yang tidak mengerti tentang mungkin dia tidak paham akan pembelajaran sekolah, tapi mereka langsung paham pembelajaran yang ada di ekstrakurikuler ini. Kenapa? Itu dia. Bagi saya, pendidikan itu not just read, write, dan itu di kelas. Enggak. Pendidikan itu emang harus detail, harus khusyuk, harus emang pendidikan itu harus kita nikmati. Pendidikan itu tidak hanya dalam baca tulis, menghafal, membaca, mengerjakan PR. No. Tapi pendidikan yang kami ajarkan ini ialah internal, eksternal, serta pendidikan psikologis anak ini pun kami ajari seperti itu. Jadi ada spesialis-spesialis bagian-bagian. Mana anak-anak yang kurang paham membaca, mentornya beda. Mana anak-anak yang kurang memahami Al-Quran, mentornya ada. Mana adik-adik yang tidak paham mengenal angka, mentornya ada. Nah, itu yang saya buat. Karena dari 34 program unggulan kami, ada satu program yang sangat unggulan sekali karena ini, Ramadan Literasi. Dari rumah lain, ke desa lain, ke dusun lain, kami ada 4 motor, 4 Honda. Kemudian di dalam box itu kami isi buku, kami bawa tikar, kami bawa kursi-kursi kecil. Kami buka lapak. Setiap jam 3 sore atau jam 2 siang sampai jam 4 sore kami buka lapak di pinggir-pinggir jalan. Menghadirkan buku-buku dari dinas perpustakaan. Sebelumnya kami sudah menjalin kolaborasi dengan dinas perpustakaan agar pihak dinas perpustakaan ini bisa meminjamkan bukunya. Nah, kami bawa buku ini dari satu dusun ke dusun lain, kami buka lapak dan alhamdulillah respon masyarakat di situ sangat positif.
0: Tantangan demi tantangan yang dilewati bukan untuk menjadikan Sapa Pelosok Inspirasi Indonesia hanya sebatas wadah untuk belajar. Namun, ada harapan yang lebih besar dari itu untuk mereka wujudkan.
2: Target maupun impian dari SPI ini bisa menjadi problem solve-nya di Indonesia, baik dalam bidang instansi, pemerintahan, perusahaan, akademisi dan lain sebagainya. Mungkin saya gak bisa nih buat orang pintar, cerdas dan lain-lain, tapi saya bisa menghadirkan, minimal menghadirkan, daripada tidak bisa berbuat apa-apa. Sementara kita generasi muda, generasi yang bisa, harusnya layaknya itu bisa mencerdaskan anak bangsa melalui uluran kedua tangan kita. Kita kekuatan untuk mengajari anak itu ada, tapi kekuatan dalam hati ini untuk mengulurkan hati ini atau merendahkan hati ini untuk mengajari anak-anak itu gak ada. Berbuat seperti ini itu sangat susah. Mental, kesehatan, fisik, uang. Targetnya SPI ini bisa membantu adik-adik yang ada di pelosok. Tidak hanya membantu dalam pendidikan dan juga kesehatan, tapi apa? Membantu beasiswa mereka juga. Karena ada nih, kalau adik-adik pelosok ini, dia pintar, tapi ekonominya gak pintar, gak mampu. Dia pintar, tapi kedua orang tuanya gak ada. Dia pintar, tapi broken home. Nah, saya pengen nih, pengen di SPI ini nanti, kalau dia sudah dapat kerjasama yang bagus lagi ya, seperti itu, ada nih pendamping buat mereka seperti itu. Jadi impian saya itu, saya bisa diundang oleh orang banyak untuk menjadi narasumber. Narasumbernya seperti apa? Narasumbernya inspiratif. Saya bisa menceritakan pengalaman, ilmu, metode, cara, teknik, dan lain sebagainya. Karena apa? Saya aja yang modal sedikit, dari orang tua yang pas-pasan, ekonomi ke bawah, dan mama saya udah gak ada, yang ada sekarang ayah saya dan juga ibu sambung saya. Saya bisa kok seperti itu. Intinya apa gitu? Intinya kita tuh emang

Semua mentor saya itu anak-anak muda. Ada yang pengangguran, anak SMA, ada yang kuliahan. Saya gandeng kerjasama barengan. Kenapa? Toh niat dan juga visi misinya kebaikan untuk bisa meningkatkan pendidikan di daerah pelosok. Minimal nih, kita nggak bisa meningkatkan literasi di Indonesia, tapi bisa menghadirkan buku-buku literasi atau konsep-konsep literasi di daerah pelosok. Satu buku buat adik pelosok itu 1 miliar dolar ilmunya yang mereka dapatkan. Nikmatnya ketika adik-adik kita membaca, rasa bahagia kita ketika mereka ngambil buku, tertunduk membaca lembar demi lembar, kemudian membaca di sudut ruangan, membaca bersama teman-teman. Ada lagi yang lebih nikmatnya apa? Dia ambil buku, dia panggil teman-temannya, dia gak pandai baca, dia cuma nengok gambar, tapi dia udah senang. Kak, aku baca ini kak, kak ini artinya apa kak? Gambarnya ini apa kak? Itu nikmat, itu luar biasa kali. Masya Allah sekali. We are not talk about the money, but we talk about contribute. Agent of change dari young generation pendidikan itu, bahwasanya pendidikan dan juga pemuda itu gak bisa dihilangkan, apalagi pemerintahan. Jadi karena nikmatnya atau bahagianya atau indahnya berbagi ilmu ini dengan orang banyak, rezeki dari Tuhan itu semakin banyak. Rezekinya itu gak hanya duit, gak uang, tapi apa? Ini nih, silaturahmi, kesehatan, dan lain sebagainya. Nah, so thank you so much. Jangan lelah untuk berbagi, apalagi untuk berbuat banyak orang lain itu mungkin di dunia gak dibalas, tapi nanti di akhirat bisa dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So jangan lelah berbuat baik kepada orang lain, sampaikan walaupun satu ayat, walaupun satu ilmu. Jadi tetap dukung kami, doakan kami. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

memperoleh banyak nilai moral dan juga strategi sosial penting yang bisa kita pelajari dari budaya gotong royong masyarakat Minangkabau atau memperoleh. Yang mana tradisi ini bukan sekedar bekerja sama, melainkan sebuah sistem pengelolaan masyarakat yang matang. Dan dalam memperoleh ada beberapa pelajaran utama yang bisa nih kita petik ya, dan juga kita terapkan dalam kehidupan modern. Yang pertama, keberpihakan pada kesejahteraan bersama, yang mana ada makna melalui Sarayo, yang mana masyarakat itu diajarkan bahwa kenyamanan fasilitas umum seperti jalan dan irigasi adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya tugas pemerintah. Terus, manajemen konflik melalui musyawarah. Goro ini tidak berjalan tanpa rencana, teman produa semua digerakkan setelah adanya kesepakatan adat atau bupe, dan melatih kita untuk menghargai perbedaan pendapat sebelum bertindak. Gak hanya itu, teman produa ada jaring pengaman sosial ekonomi mandiri, yang mana tradisi badoncek membuktikan bahwa krisis finansial akibat musibah atau biaya acara besar bisa diselesaikan secara internal tanpa harus berutang pada pihak luar. Terus sama produa ada efisiensi kerja dan produktivitas, yang mana sistem bergilir dalam batobo saat menggarap sawah ini mengajarkan kita tentang manajemen waktu, kolaborasi, dan juga pentingnya saling mendukung dalam ekosistem kerja. Dan terakhir, teman produa, komunikasi informal untuk keharmonisan, yang mana kegiatan balanjuang di Minangkabau, memasak dan juga makan bersama ini mengajarkan bahwa komunikasi terbaik seringkali terjadi di luar forum resmi yang efektif dan juga meredam ketegangan sosial. Dan teman produa, semoga kita bisa memetik ya pembelajaran dari beberapa budaya Minangkabau yang masih melestarikan kebersamaan. Jangan kemana-mana teman produa, gak kerasa kita udah di penghujung program Insta Aja. Dan nanti aku bakal sapa kamu lagi di program Break Time. Jadi pastiin tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Pancasila menjadi panduan moral bangsa Indonesia dalam menghadapi konflik dunia. Sila kedua dan ketiga menekankan kemanusiaan yang adil dan beradab, serta persatuan Indonesia. Dengan tetap berpegang pada Pancasila, Indonesia menunjukkan sikap beretika di panggung global. Negara kita mengajarkan bahwa perdamaian dimulai dari pengakuan terhadap kemanusiaan. Pancasila juga mengingatkan bahwa bangsa besar harus mampu menjaga identitas di tengah tekanan global. Indonesia memandang konflik bukan sebagai ajang dominasi, tapi sebagai tantangan kemanusiaan. Pesan moralnya begitu jelas. Bangsa ini harus tetap beradab dan berperi kemanusiaan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, Teman Pro 2 balik lagi bareng aku Ashabul di 94,8 FM dan Teman Pro 2. Kita udah di break time aja ya di sore hari ini. Dan aku bakal spill ke kamu nih info-info ringan Teman Pro 2. Salah satunya ada info yang datang dari Raisa Teman Pro 2, yang mana Raisa ini beri kejutan duet bareng Sung Si Kyung di konser Love and Let Go. Gimana Teman Pro 2, musisi papan atas Raisa Andriana ini sukses mengejutkan seluruh penonton lewat kehadiran bintang tamu istimewa asal Korea Selatan. Gimana musisi Sung Si Kyung ini mendadak muncul pada pegelaran konser hari kedua yang bertajuk Love and Let Go pada Minggu 7 Juni 2026 di Senayan, Jakarta, Teman Pro 2. Yona Teman Pro 2, kemunculan mengejutkan musisi tersebut terjadi tepat di bagian kedua pertunjukan setelah pelantunan lagu Serba Salah selesai tampil. Yona Secret Guest kita ini datangnya jauh-jauh naik pesawat sampai langsung latihan, kata Raisa. Dan Teman Pro 2, dirinya kemudian juga memberikan beberapa petunjuk mengenai jejak karir internasional sang tamu rahasia sebelum memanggilnya ke panggung. Yona Teman Pro 2, ini Raisa menyampaikan dengan nada sangat kagum. Karirnya udah luar biasa banget. Dijulukinya adalah King of Ballad. Yona Teman Pro 2, panggung seketika gempar disusul gemerlap cahaya lampu ponsel penonton mengiringi langkah kaki sang artis menuju tempat pertunjukan. Keduanya lalu membawakan lagu Endless Love karya Lionel Richie rilisan tahun 1991 dengan penuh penghayatan yang mendalam, Teman Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renaud Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
1: Alah, kamu mah masih mending. Aku lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
2: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya curhat, malah jadi adu nasib.
3: Teman terbaik kamu.

2. Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi informasi harian kamu. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik.

Ya Tama Pro 2 balik lagi pada aku Ashabul dan masih ngomongin Raisa Tama Pro 2 ya, yang menghadirkan salah satu aktor Korea Selatan yang ini banyak banget digemari oleh masyarakat Indonesia. Gimana Tama Pro 2, kejutan ini belum berakhir dari kejutan yang tadi udah sempat aku spill Tama Pro 2 karena kedua penyanyi ini juga memberikan bocoran materi lagu kolaborasi terbaru yang sangat spesial. Yonatan memproduksi karya musik yang belum pernah dirilis tersebut, Heaven Knows, dan dijadwalkan akan rilis secara resmi tanggal 19 Juni 2026. Ada beberapa hari lagi, teman produksi, 11 hari lagi. Jadi boleh banget bagi kamu yang penasaran dicatat tanggalnya ya, teman produksi, 19 Juni 2026. Apakah lagu ini juga akan menjadi salah satu lagu yang akan naik ke tangga nada 20 lagu-lagu teratas, teman produksi, di top 20 Pro 2 Bukit Tinggi? Tungguin aja ya. Dan Tama Pro 2 di setengah 6 di sore ini aku bakal putarin ya beberapa lagu buat kamu. Sebelum nanti kita akan putarkan juga beberapa lagu Islami, terus juga pengajian Al-Quran sebelum kumandang azan maghrib. Namun sebelum itu Tama Pro 2, beberapa lagu akan lewat di ruang dengar kamu. Ada apa aja, Bul? Salah satunya ada dari penyanyi yang kita spill hari ini, teman produ Raisa. Kamu mau yang judulnya mana, teman produ? Boleh dong di komen. So, teman produ, sebelum itu aku mau pilihin ya versi aku nih yang enak didengerin. Apalagi ini di sore-sore ini, aku yakin banget lagu Bahasa Kalbu ini bakalan cocok banget untuk didengerin ya dari Raisa. Langsung aja, ini dia.

0: Produk lokal merupakan cerminan identitas nasional yang lahir dari nilai, budaya, dan kreativitas bangsa. Setiap desain, rasa, dan fungsi membawa karakter Indonesia yang sangat khas. Identitas ini membedakan kita dari bangsa lain di tengah arus globalisasi. Ketika produk lokal digunakan dalam keseharian, jati diri bangsa ikut ditampilkan. Produk dalam negeri bukan sekedar barang, tapi simbol kemandirian. Semakin sering dipilih, semakin kuat identitas itu tertanam. Kebanggaan nasional tumbuh dari hal-hal sederhana yang konsisten. Produk lokal juga menjadi duta budaya di pasar global. Dari produk yang kita pakai, Indonesia akan semakin dikenal dan dihargai.
1: Bilang, jangan kalian pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
2: Lah, kau kenapa? Apa lo handset murahan gitunya?
1: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
2: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
3: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.
4: Intermezzo.
5: Tralala, trilili, saatnya teka-teki. Dia ya, kamu jangan ketawain dulu aku.
4: Ya abisan teka-tekimu.
5: Atau gara-gara
4: kayak
5: kamu
4: jawabannya susah
5: cemilan.
4: Aja pasti gampang lah.
5: Nah, ini selagi kamu makan cemilan, aku ada pertanyaan nih teka-teki.
4: Apa?
5: Nah, sebenarnya cemilan itu apa sih? Nah, coba.
4: Cemilan?
5: Ya.
4: Cemilan itu sebelum 10, cecudah 8. Becul, Cak.
5: Iya.

Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah.

Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budaya sendiri.

0: Ini budaya kita.
1: Anjalai tumbuh di Munggu, sugi-sugi di rumpun padi. Supaya pandai rajin baguru, supaya tinggi nayakan budi. Artinya, pengetahuan hanya didapat dengan berguru. Kemuliaan hanya didapat dengan budi yang tinggi.

Teman Pro 2, nggak kerasa udah pukul 17.57 waktu Indonesia Barat aja kita ya di sore hari ini ya. Teman-teman Pro 2, bagi kamu yang sekarang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Bagi kamu yang sekarang udah sampai di rumah, selamat beristirahat. Dan bagi kamu yang masih kerja, kayak aku Teman Pro 2, tetap semangat ya. Kamu nggak sendirian, aku bakal nemenin kamu. Dan Teman Pro 2, sembari nemenin kamu nih di beberapa jam ke depan hingga nanti pukul 8 malam. Next, aku bakal sama putarin satu lagu terakhir kita di break time sebelum nanti kita beralih ke program Pro 2 Sunset. Ada lagu apa, Bul? Ada lagu Naf, Teman Pro 2 ya. Ini mengingatkan kita untuk, ya, harusnya udah balik pulang gitu, Teman Pro 2. Ada Naf dengan Pulang yang bakal lewat di ruang dengar kamu dan nanti bakal disuruh dengan lagu nasional sebelum nanti aku sapa kamu lagi di program Pro 2 Sunset.

0: Indonesia itu penuh makna, bukan cuma soal estetika. Di balik gerakan tari dan motif kain, ada filosofi hidup. Seni mengajarkan tentang kebersamaan, alam, dan spiritualitas. Anak muda mulai sadar kalau seni bisa menjadi identitas diri. Gak heran kalau seni lokal makin sering diangkat ke konten kreatif. Seni menjadi cara untuk bangga jadi orang Indonesia. Keren tanpa harus kehilangan jati diri.
1: Teman terbaik.

0: Oh, kita mau pro 2 menari dari Rizky Febian ngantarin kita kan pukul 18.10 waktu Indonesia Barat ya. Di sore menjelang maghrib ini teman pro 2 dan saatnya aku mengajak kamu bergabung ke pro 1 RRI Bukit Tinggi untuk mendengarkan lagu Islami dan juga pengajian Al-Quran untuk hari ini. Dan juga nanti tepat di pukul 18.23 tentunya akan kita kumandangkan azan maghrib melalui Pro 1. Jadi teman-teman pastiin tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik.

Selamat mendengar pukul 18 lewat 13 menit waktu Indonesia Barat. Sebelum kita dengarkan seruan azan maghrib hari ini, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah lagu bernuansa islami. Kali ini bersama Mawi dengan Al-Jannah. Selamat mengikuti.

0: Sudah berikan selanjutnya kami hadirkan pengajian Al-Quran yang akan dibacakan oleh Khalid Fahrezi Arden dari Man 1 Kota Bukit Tinggi. Quran Surat Ali Imran ayat 36 hingga 42.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalid Fahrezi Arden dari Man 1 Kota Bukit Tinggi, yang insyaAllah pada hari ini saya akan membacakan Surah Ali Imran dari ayat 36 sampai ayat 42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Saudara pendengar kaum muslimin dan muslimat di wilayah Bukit Tinggi dan sekitarnya, tibalah waktunya bagi kita untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib hari ini. Dari RRI Bukit Tinggi, segera kita dengarkan kumandang azan maghrib.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Teman Pro 2 balik lagi bareng aku Sambul di 94,8 FM. Dan teman Pro 2, sebelum kita lanjutkan nih pembahasan luar biasa kita berikutnya, kita dengerin dulu ya beberapa lagu religi yang udah aku pilihin buat kamu. Ada Ungu dan Maher Zain yang bakal lewat di ruang dengar kamu.

0: Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi informasi harian kamu. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, musisi Raisa ini menggelar konser solo hari kedua bertajuk Love and Let Go di JICC pada Minggu 7 Juni 2026. Yona Teman Pro 2, konser spektakuler ini tuh terasa sangat berbeda karena menjadi panggung pertama Raisa tampil tanpa kehadiran sang ibunda tercinta. Yona Teman Pro 2, suasana JICC pun ini seketika berubah menjadi suasana yang haru Teman Pro 2 ketika sang penyanyi mencurahkan kerinduan mendalam dari atas panggung yang mega. Di mana Raisa mengucapkan dalam sebuah lirih, teman-teman ya, ketidakhadiran ibu malam hari ini benar-benar terasa nyaring banget buat aku. Yona Teman Pro 2 kehilangan sosok tercinta membuat Raisa menyadari betapa berartinya dukungan dan juga doa dari orang tua setiap tampil. Her events feel so loud for me. Kerasa banget manggung tanpa doanya ibu tuh, kata Raisa. Meskipun Teman Pro 2 merasa sangat sedih, ia tetap bersyukur atas kehadiran sang ayah yang terus setia memberikan dukungan. Doa tulus dari ayahnya menjadi kekuatan utama yang membuat Raisa mampu menyelesaikan pertunjukan musik pada malam itu. Dan Teman Pro 2, kepergian sang ibunda tercinta ternyata menyisakan perasaan bersedih yang cukup mendalam ya di dalam hati solois cantik ini, yang mana ia merasa sangat menyesal karena belum sempat memaksimalkan waktu bersama ketika sang ibu tercinta masih hidup. Dari sini kita bisa belajar, teman-teman ya, kalau misalkan kita masih bisa ngelihat ibunda, masih bisa bersama ibunda, ya aku harap dari kisah Raisa yang manggung dan terasa beda banget ketika ibunda gak bisa lagi nih menjadi bagian dari setiap prosesnya untuk hadir langsung gitu ya. Teman Pro 2, harusnya kita tersadarkan betapa pedihnya ketika gak ada sosok ibu di samping kita.

0: Mampro 2, aku rindu ibu dari Rizky Febian ngantarin kita ke pukul 18.55 waktu Indonesia Barat ya di malam hari ini, dan lagunya bawang banget. Semoga siapapun kamu yang mungkin udah gak bisa ketemu sama ibu, aku doain kamu masih kuat, kamu masih bisa jalanin hari selayaknya orang-orang lain jalanin gitu ya, walaupun agak sedikit berat, nggak apa-apa, it's okay. Tetap semangat buat teman-teman. Aku yakin setiap proses perjalanan teman-teman sesulit apapun itu, karena mungkin ibu nggak ada di sisi, itu bukan berarti kamu nggak bisa melakukan banyak hal gitu teman-teman ya untuk ibu. Jadi tetap semangat buat teman-teman semuanya. Asabu yakin kita bisa menjadi versi terbaik dari diri kita, walaupun kadang banyak cobaan, banyak ujian yang lewat ya di perjalanan kita gitu teman-teman. Tapi it's okay, gak apa-apa. Tetap semangat teman-teman Pro 2. Dan teman-teman Pro 2, gak kerasa kita udah di pukul 18.56. Dan nanti di pukul 19 tepat, aku bakal share ke kamu informasi terbaru terupdate terkini dalam Pro 2 Info. Sebelum nanti aku bakal bergabung ya ke Pro 2 Jakarta. Kita bareng-bareng teman-teman ya. Dan jangan kemana-mana dulu teman-teman Pro 2, tetap di 94.8 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
3: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
2: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
3: Iya, sekarang ada BIFAST dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real time. Cepat. Dan biaya juga lebih ringan.
2: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100.000?
3: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
2: Loh Bang, cepet banget potongnya.
3: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, Abang lebih fast lagi ingetnya.
2: Yah, Abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Tema Pro 2, It Gitaf, lagu terakhir kita ya di kebersamaan kita di hari ini. Tapi nanti aku masih hadir nih di ruang dengar kamu untuk bacain Pro 2 Info. Tapi untuk lagu Tema Pro 2, ini adalah lagu terakhir dari aku buat kamu. Waktu yang menjawab dari The Massive.

0: Teman Pro 2, sebelum kita bergabung ke Pro 2 Jakarta dalam program MLC di hari ini, Teman Pro 2, kita simak dulu beberapa informasi yang sudah kami rangkum dalam Pro 2 Info. Teman Pro 2, informasi yang pertama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menghimbau seluruh pemerintah daerah atau Pemda untuk tidak lagi merekrut tenaga honorer baru. Karena hal tersebut berpotensi membebani belanja pegawai dan menjadi masalah berkepanjangan bagi daerah. Yang mana Teman Pro 2, imbauan tersebut disampaikan Tito saat rapat kerja bersama Komisi 2 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Senin 8 Juni 2026. Teman Pro 2, beralih kita ke informasi yang kedua di hari ini. Yang mana Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen menyiapkan sejumlah strategi untuk menjawab berbagai persoalan yang dihadapi guru. Mulai dari keterbatasan akses pengembangan kompetensi, ketimpangan beban kerja dan kesejahteraan, hingga distribusi guru yang belum merata. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fajar Riza Ul Haq menegaskan bahwa profesionalisme dan kesejahteraan guru harus berjalan beriringan. Dan Teman Pro 2, hal ini disampaikannya dalam keterangan tertulis di Jakarta pada Senin 8 Juni 2026. Dan ia juga menambahkan Teman Pro 2, sebagai langkah konkret tahun ini, pemerintah mempercepat pelaksanaan pendidikan profesi guru atau PPG bagi 230 ribu guru aktif yang belum memiliki sertifikat pendidikan. Dan Teman Pro 2, kita tutup informasi di malam hari ini. Sekaligus informasi penutup kita di hari ini, Teman Pro 2 ya. Dan besok bakalan ada info terbaru lagi di pukul 6 tepat waktu Indonesia Barat. Yaudah Teman Pro 2, informasi yang terakhir, kampanye berakhir. Cinema XX1 ini kembali larang penonton bawa tumbler ke bioskop. Yaudah Teman Pro 2, kampanye ramah lingkungan yang digelar jaringan bioskop Cinema XX1 ini resmi berakhir setelah berlangsung selama 1 bulan. Yaudah seiring berakhirnya program tersebut, penonton kembali tidak diperbolehkan membawa botol tumbler pribadi ke dalam area bioskop. Kebijakan membawa tumbler sebelumnya merupakan bagian dari kampanye bertajuk Bring Your Tumbler, Save the Planet. Program tersebut berlangsung pada 5 Mei hingga 5 Juni 2026 sebagai upaya mengurangi penggunaan kemasan plastik sekali pakai. Dan Teman Pro 2, melalui unggahan akun Instagram resminya, Cinema XX1 ini menyampaikan apresiasi kepada para pelanggan yang telah berpartisipasi dalam kampanye tersebut. Yang mana perusahaan menyebut dukungan pengunjung berhasil membantu mengurangi penggunaan lebih dari 20 ribu kemasan plastik selama periode program berlangsung. Dan Cinema XX1 ini juga menyebut kampanye tersebut menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung keberlanjutan lingkungan. Berbagai program lain yang telah dijalankan antara lain pemanfaatan kembali layar bioskop bekas menjadi tas dan lain-lain. So, Teman Pro 2, itu dia informasi yang dapat kami sampaikan di malam hari ini. Dan jangan kemana-mana, karena selain ini kamu bakal bergabung ke Pro 2 Jakarta. Kita bakal seru-seruan di program MLC Music Live Chat. Dan aku Asabul ngucapin terima kasih atas kebersamaannya di 4 jam ini, Teman Pro 2. Sampai ketemu di dinas aku berikutnya. Okay? Tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

tepat 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Untuk menjadi negara yang merdeka bukanlah hal yang mudah. Banyak pengorbanan dari pejuang bangsa ini. Mereka harus rela mengorbankan jiwa dan raga. Sekarang, bagaimana kita untuk bisa mempertahankan kemerdekaan itu dan mengisinya dengan hal-hal yang bisa memajukan negara tercinta ini? Dirgahayu, Republik Indonesia.

Halo teman-teman Pre2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer, tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: Tahukah kamu, selain menjadi seorang pejuang, Pangeran Diponegoro juga dikenal sebagai seorang yang cerdas dan memiliki pengetahuan yang sangat luas. Diponegoro menguasai berbagai ilmu, mulai dari agama Islam, filsafat Jawa, hingga ilmu kealaman. Pengetahuan yang luas ini memungkinkannya untuk merumuskan strategi perang yang cerdas dan menginspirasi rakyatnya. Selain itu, sang pangeran juga memiliki kemampuan diplomasi yang ulung. Beliau berhasil menyatukan berbagai kelompok masyarakat, baik dari kalangan priayi, ulama, maupun rakyat biasa, untuk bersama-sama melawan penjajah Belanda. Kemampuan diplomasinya ini juga terlihat dalam upaya beliau menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan lain di Nusantara.
1: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang gak macet lewat mana ya?
2: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
1: Loh, kok bisa Mbah?
2: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
1: Oh, benar juga ya Mbah ya.
2: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parah.

Halo Tema Pradua, mau dengerin selfie siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran programa 1, programa 2, programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja nih yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Hujan darinya Utopia nih teman-teman Pro 2 ya. Masih di sejarah dalam seminggu di hari ini. Dan teman-teman Pro 2 ya, bicara soal hujan, ini Bukit Tinggi juga hujan nih malam hari ini ya. Sudah mulai hujan gitu. Kayak udah beberapa hari ini itu gak turun hujan nih teman-teman Pro 2 ya. Baru kemarin sempat hujan sebentar. Terus juga tadi ya barusan juga hujan ya teman-teman Pro 2. Jadi kayak semoga ini hujan membawa berkah ya pastinya ya. Karena udah berapa hari itu gak hujan nih teman-teman Pro 2. Anyway, masih di malam hari ini bareng aku teman-teman di sejarah dalam seminggu. Seperti biasa aku bakal hadirkan informasi seputar sejarah nih teman-teman ya, yang mana ini sejarahnya itu terjadi ya di bulan Juni ini gitu, mungkin di awal Juni ya, karena ini masih di tanggal 8 Juni 2026 nih ya. Dan teman-teman jangan kemana-mana dulu, karena nanti aku bakal balik lagi dengan rangkaian ini ya, informasi mengenai sejarah dalam seminggu hari ini yang pastinya akan menambah wawasan teman-teman Pro 2 semuanya. Jadi buat kamu tetap stay tune aja, di mana lagi kalau bukan di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kita ke Gabriela Eka Putri dulu ya dengan Hopeless Romantic. Kayak aduh hopeless banget ya, tapi gak apa-apa, kalau soal cinta mah jangan hopeless, harus diperjuangkan walaupun pahit gitu. Apa sih? Yaudah langsung aja nih buat teman-teman Pro 2. Enjoy and happy listening.

Selamat Pro 2, saatnya Pesta Bola Dunia 2026. RRI sebagai pemegang hak siar hadir buat kamu lewat Pesta Bola di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Dari update pertandingan, prediksi, sampai obrolan seru seputar Piala Dunia, semuanya kita hadirkan buat kamu. So, biar kamu gak ketinggalan infonya, pantengin Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2. Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Helah, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan

banyak banget ya nyamuknya di sini. Hmm, pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: Masih berangku tentunya teman berdua di malam hari ini ya, di sejarah dalam seminggu. So, teman-teman berdua, di tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila kemarin ya. Terus juga ada Hari Anak Internasional. Di tanggal 2 Juni ada Festa della Repubblica di Italia ya. Kemudian di tanggal 3 Juni ada Hari Perayaan Santo Charles. Sorry teman-teman berdua ya, agak kaget gitu kok Charles ya. Luangga dan Martir Uganda gitu ya. Di tanggal 4 Juni ada Hari Persatuan Nasional di Hungaria, di mana ada Hari Perjanjian Trianon juga di Rumania ya. Kemudian di tanggal 5 Juni ada Hari Lingkungan Sedunia, Hari Ayah dan Hari Konstitusi di Denmark. Kemudian di tanggal 6 Juni ada Hari Nasional di Swedia. Di tanggal 7 Juni ada Seteguino di Malta, Hari Jurnalis di Argentina. Dan di tanggal 8 Juni atau hari ini ada Hari Laut Sedunia. Dan juga teman-teman berdua, tepat di hari ini teman-teman, di tahun 632 Masehi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wafat di Madinah. Kemudian di tahun 1912 di tanggal 8 Juni itu Universal Studios didirikan di New York ya, dengan nama Universal Film Manufacturing Company gitu, sebelum berubah menjadi Universal Studios. Kemudian juga ada di tahun 1921 Presiden Kedua Republik Indonesia Soeharto lahir di Kemusuk, Yogyakarta. Nah hari ini ya, di tanggal 8 Juni. Kemudian di tahun 1968 di tanggal yang sama itu James Earl Ray ditangkap dengan tuduhan membunuh Martin Luther King Jr. ya. Oke teman-teman, enggak kerasa sudah 54 menit meninggalkan pukul 20 pada malam hari ini, itu artinya kebersamaan kita di sejarah dalam seminggu sudah berakhir. Jangan kemana-mana dulu, karena habis ini bakalan ada Story of the Day. Jadi buat kamu tetap stay tune aja, dimana lagi kalau bukan di 94,8 Brode FM, teman terbaik kamu.
1: Heh, kamu pernah gak sih tiba-tiba kepikiran banyak hal pas malam gini?
2: Bukan pernah lagi, itu mah rutinitas aku tiap malam.
1: Ya ampun, sama lagi. Makanya enak banget kalau malam tuh ada tempat buat cerita, iya gak sih?
2: Nah, itu dia. Kalau kamu butuh tempat buat curhat, sini gabung bareng kita di Story of the Day.
1: Kita nemenin kamu dari jam 9 sampai 11 malam di Pro 2 RRI Bukit Tinggi 94,8 FM.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Mau curhat soal cinta, persahabatan, kuliah, kerja, atau perasaan yang gak kamu beraniin bilang ke siapa-siapa? Semuanya boleh.
0: Dan biar makin nyampe ke hati, kamu juga bisa sekalian request lagu yang cocok buat mood malam kamu.
1: Kirim ceritamu lewat Instagram @produabukittinggi atau WhatsApp di 08116699480.
0: Story of the day.
1: Tempat di mana cerita kamu gak cuma didengerin,
0: tapi dipahami.
1: Karena kadang yang kamu butuhin cuma satu, suara yang bilang kamu gak sendirian.
0: Jadi, jangan pendam sendiri. Ceritain aja di sini bareng kita setiap malam.
2: Story of the day.
1: Yuk, sini curhat.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

94,8 Brand FM, teman terbaik kamu. Teman-teman Pro 2 masih barangku tentunya ya di malam hari ini, dan kita ada di ajang Story of the Day ya. Oke, seperti biasa nih teman-teman Pro 2, buat yang pengen request lagu ataupun cerita boleh banget nih ya. Tadi aku udah up story di Instagram, aku nanya nih, Senin nih gimana tadi guys, aman gak? Apa masih pengen liburan? Nah, ada darinya akun Jrey Soi, katanya Senin sibuk banyak kerjaan, butuh liburan. Sabar ya, liburan mungkin di hari Jumat, hari Sabtu sama Minggu. Nah, itu ada liburan 2 hari nih. Mau request lagu sama Cipta Jagat Rasa, terima kasih, sama-sama. Siapa di sini aku puterin ya. Masih satu nih yang menanggapi ya teman-teman Pro 2 yang pengen cerita juga nih malam hari ini, boleh banget ya via WhatsApp ataupun lewat Instagram kita ya. Di WhatsApp di 0811-669-9480 atau lewat Instastory kita di @pro2bukittinggi nih. Oke teman-teman, jangan kemana-mana dulu, kita ke sama Cipta dulu ya, Jagat Rasa, spesial buat yang udah request tadi.

0: pisang emas di bawah berlayar. Masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati.
1: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu. Mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.

0: Utama Pradua. Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer, tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Bu, aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
2: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
1: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
2: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

0: Oke teman-teman, masih barengku tentunya ya di malam hari ini di Story of the Day. Dan barusan nih ada haha dari Sabrina Leonor ya. Oke teman-teman, kayaknya ada yang gabung nih di malam hari ini ya. Kita sapa dulu. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Kak.
0: Selamat malam, halo. Dengan siapa dan di mana?
1: Dengan Angel dari Bukit Tinggi Kak.
0: Oke, Kak Angel ya. Gimana kabarnya malam hari ini, Kak?
1: Baik banget, Kak. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Oke. Ini, Kak Angel mau cerita apa nih malam hari ini bareng aku?
1: Belum mau cerita sih, Kak. Tapi cuma mau request lagu aja, Kak.
0: Oh, request lagu aja boleh. Gitu. Tapi hari Seninnya lancar aja ya, aman jaya sentosa ya.
1: Alhamdulillah, Kak.
0: Alhamdulillah. Oke. Okay. Mau request lagu apa, Kak Angel?
1: Kak boleh request lagu Helikopter itu enggak, Kak?
0: Yang mana tuh?
1: Yang dari Benedict itu, Kak.
0: Benedict. Lagu Indo?
1: Iya, Kak. Yang Helikopter.
0: Oh, yang itu. Oh, yang soundnya lagi viral itu ya kayak. Kalau itu, aduh, aku takutnya nggak ada nih kak ya, nggak ada nih kayaknya Helikopter ya. Kita coba lihat dulu Helikopter. Ya nggak ada nih kak. Kalau sound biasanya kalau sound itu kan biasanya cuman beberapa detik ya kak ya, paling semenit gitu kan atau berapa gitu. Mungkin lagu aja nih kakak mau request lagu apa nih? Lagu apa gitu?
1: Kalau lagu Brazil bisa gak kak?
0: Lagu Brazil? Wow. Yang mana tuh judulnya kak?
1: Yang... Yang São Favela kak.
0: Gimana?
1: Yang São Favela tuh kak. Dari Mardi kak.
0: Mardi, kita lihat ya Mardi, oke okay. Oke, okay, nggak ada nih kak di playlist kita, sayang sekali. Lagu Indo, kakak ada yang suka nggak?
1: Itu aja kak, yang Seribu Kali kak.
0: Seribu Kali, Gia Indrawari. Wah, aku juga suka tuh lagu itu. Lagunya enak tuh. Nah, boleh. Salamnya buat siapa nih kak malam hari ini?
1: Salam buat kakak yang lagi siaran.
0: Makasih.
1: Selfie ya kak ya?
0: Apa? Selfie, ya betul.
1: Semangat ya kak.
0: Ih makasih. Oh, jadi terharu disemangatin. Semangat juga buat kak Angel ya, buat besok gitu. Salam buat siapa lagi nih kak?
1: Salam buat teman-teman Pro 2 yang lagi dengerin radio kak.
0: Oke, baik. Ditunggu ya kak lagunya ya, habis ini ya. Thank you so much. Makasih kak Angel. Iya sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, Prado itu dari Kak Angel tadi ya, yang udah gabung nih di malam hari ini. Katanya pengen request lagu Gia Indrawari dengan Seribu Kali. Ini lagunya enak banget ya, kayak chill gitu, kayak memberikan ekspresi diri bahwasanya siapapun, kapanpun waktunya, aku bakal tetap pilih kamu gitu. Asik, romantis banget ya. Anyway, buat teman-teman yang masih pengen gabung di malam hari ini, bisa via telepon bisa banget ya teman-teman Pro 2. Bisa lewat chat juga di WhatsApp ataupun di Instagram kita di WhatsApp di 0811-669-9480. Di telepon juga sama ya, atau lewat Instastory kita di @pro2bukittinggi. Oke, kita langsung aja nih ke Gia Indrawari Seribu Kali spesial buat Kak Angel yang udah request tadi. Enjoy and happy listening.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Oke teman-teman, masih barangku tentunya ya di malam hari ini. Dan ada juga nih yang baru gabung nih, baru banget ya. Kita sapa dulu, halo selamat malam, Starry of the Day.
3: Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, dengan siapa dan di mana?
3: Assalamualaikum, dengan Braga di Pasaman Barat.
2: Waalaikumsalam. Wow, jauh juga ya Bang Braga di Pasaman Barat. Wow, ini dengerin Pro 2 lewat apa nih Bang Braga?
3: Kita baru dengar lewat HP.
2: Oh, lewat HP. Wow, iya. Emang nyampe ya sebenarnya. Iya, nyampe.
3: Kalau jaringannya kurang bagus sih, cuman kan kalau diusahakan
2: bisa gitu apa, ya.
3: Iya, pindah-pindah lokasi.
2: Wah, tapi Bang Braga, kalau misalnya pengen dengerin Pro 2 supaya lebih jernih atau gimana ya, bisa lewat aplikasi RRI Digital nih Bang Braga.
3: Iya, udah dengar sih dari radio apa ini, Pro 1, Pro 2, Pro 3, cuman kebetulan nomor kita ini sedang dalam perbaikan.
2: Oh gitu, oke, boleh. Ya, ya udah nggak apa-apa. Senyamannya Bang Braga dengerin radio gimana aja ya. Anyway, Bang Braga hari ini apa kabar malam hari ini?
3: Alhamdulillah masih dalam keadaan sehat walafiat.
2: Alhamdulillah. Oke. Mau cerita apa nih?
3: Jasmaninya tapi ini.
2: Oh, jasmaninya, rohaninya gimana nih? Apa yang terjadi gitu?
3: Iya, itulah rohaninya ini yang jadi.
2: Aduh. Mau cerita enggak malam hari ini? Mau cerita enggak?
3: Mau diceritakan dengan rekan-rekan untuk pendengar.
2: Boleh.
3: Pendengar pro berapa ini?
2: Pro 2.
3: Pro 2 di tinggi ya? Ya mana tahu bisa menjadi.
2: Boleh silakan.
3: Kalau program story apa namanya?
2: Story of the day.
3: Udah berapa lama ini?
2: Ini udah lama sih Bang Braga ya, untuk story of the day udah lama ini programnya dari dulu. Setiap jaga malam gitu ada story of the day. Jadi yang pengen cerita, pengen request lagu, boleh banget. Nah, jadi Bang Braga bukan kalau hanya
3: Untuk batas waktu pembicaranya nih bagaimana?
2: Kita batasin paling lama 10 menit aja nih Bang Braga ya, paling lama banget. Karena kan nanti takutnya ada yang antrian ya, yang pengen request lagu juga, oh aku juga pengen telepon gitu.
3: Kalau sebetulnya kalau zaman sekarang ini, menurut saya pribadi ya, kalau cerita soal perasaan atau kesedihan, percintaan itu kurang etis ya. Hanya saja, kalau tidak kita ceritakan dengan orang lain, mungkin itu akan menjadi penyakit di dalam pikiran,
2: iya,
3: di dalam hati, ya gak?
2: Betul. Sebenarnya kalau misalnya pengen cerita ya, misalnya Bang Braga pengen cerita nih gitu, cuman gak mau ke-spill apapun ya, misalnya dengan nama samaran gitu ya, nih aku punya cerita, anggap saja si ini namanya si Mawar gitu. Boleh gitu. Jadi kayak kita senyamannya pendengar aja ya, senyamannya teman-teman Pro 2, mau cerita apapun itu, mau gimana. Karena kan semisal nih kita tuh pengen mengungkapkan sesuatu, tapi kita gak tahu nih gimana cara kita mengungkapkan. Karena sesuatu yang semisal itu ditahan lama, itu akan jadi penyakit gitu. Nantinya mental kita ya kan jadinya.
3: Kalau di zaman sekarang ini menurut aku, semua semua yang menyangkut hubungan asmara ini mencari kebenarannya masing-masing. Padahal dia salah, tapi nggak mau disalahkan karena siapapun manusia, dia itu tidak akan mengakui kesalahannya. Padahal itu yang harus dibenahi supaya tidak timbul keributan, menyakiti orang lain, tapi ya bagaimanalah namanya.
2: Iya, iya. Kadang kita tuh pengen cerita, tapi kadang kita juga nggak pengen apa ya nyakitin hati orang lain gitu. Takutnya orangnya nggak mau disalahin gitu ya. Tapi nggak ada salahnya sih. Akan lebih baik kalau misalnya kita bercerita dengan mungkin dengan seseorang yang kita percaya, atau mungkin dengan teman-teman, mungkin ya dengan bagaimana kita cerita dengan diri, cara kita kalau menceritakan itu.
3: Iya. Kalau aku pribadi begini kak. Sebetulnya ini hari pertama aku membicarakan hal seperti ini lewat media sosial.
2: Iya, nggak apa-apa.
3: Ini hari perdana.
2: Perdana ya, wow. Ini radio, pengalaman
3: di sini di kampungku kan ada juga radio. Radio Hit FM, cuman kan kebanyakan di situ acaranya lagu-lagu Minang aja, jadi mau juga aku dengarnya.
2: Oh.
3: Kalau di Pro 1, Pro 2, Pro 3 kan semuanya ada dia berita.
2: Iya, semua ada. Iya.
3: Lagu mancanegara.
2: Betul, betul.
3: Zaman-zaman dulu. Jadi kayak lengkap itulah.
2: Iya.
3: Terus tadi lagi monitor dengar ada ini iklan Story of the Day. Dengan sama Dr. Andes Muhammad Hatta, wakil presiden kita dulu. Jadi disitulah inisiatif, wah gak ada sarannya yang isi acara nih.
2: Iya, gak apa-apa. Iya, jadi kita tuh bebas nih Bang Braga ya. Kalau misalnya nih teman-teman Pro 2 semuanya pengen cerita di sini via telepon gitu kan, atau misalnya via chat aja nih, boleh banget. Kemarin ada yang chat panjang di WhatsApp, kita bacain chatnya. Ada yang telepon, kita dengerin curhatannya gitu. Karena Story of the Day emang seperti itu tuh Bang Braga.
3: Jadi kalau lewat chat WhatsApp, yang membaca chattingnya itu siapa, Kak?
2: Penyiarnya.
3: Oh.
2: Semisal ada yang cerita. Ya. Gimana?
3: Tapi juga lah baca chatnya itu, apalagi kalau seluruh generasi muda dari Bukit dari Sumatera Barat ngechat.
2: Iya, tapi yang chat kadang ada, kadang enggak gitu ya. Tergantung mood teman-teman Pro 2 sih. Tergantung mood para pendengar.
3: Sekarang gitu. Sinyal nggak bisa dilihat di komputer itu ya, di laptop tuh. Mana-mana jangkauannya itu nggak bisa dilihat.
2: Oh, jangkauannya banyak gitu. Kita ada 8 coverage area gitu ya. Untuk Pro 2 sendiri itu di pokoknya Bukit Tinggi, Agam gitu kan. Daerah Pasaman juga ada sedikit gitu. Terus daerah Payakumbu juga ada sedikit kalau nggak salah. Tapi kalau misalnya pengen dengerin dimanapun gitu ya, kalau ada aplikasi RRI Digital, itu bisa dengerin RRI dari Sabang sampai Merauke. Semisal Bang Braga pengen dengerin RRI Jakarta, atau RRI Aceh gitu, atau RRI Papua, itu bisa banget lewat aplikasi RRI Digital. Jadi nggak perlu pakai... harus pakai, biasanya kalau di HP kan kita pakai earphone ya, pakai headset gitu kan, biar bisa dengerin gitu, biar jaringannya masuk gitu kan. Nah, tapi kalau pakai aplikasi RRI Digital itu bisa lewat paket data aja gitu, lewat internet. Dengan aplikasi itu kita bisa dengerin RRI Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, bahkan ada VOA juga atau Voice of Indonesia gitu. Jadi bisa banget nih Bang Braga mau dengerin RRI dimanapun dan kapanpun gitu.
3: Ini dengan Kak siapa?
2: Kak Selvi, aku Selvi.
3: Udah sampai di Pulau Papua?
2: Belum. Pengennya sih ya, kalau bisa ada rezeki, aku pengen ke Raja Ampat sih, gitu.
3: Jadi, setahu saya, kalau Papua itu udah nggak wilayah Indonesia lagi.
2: Masih wilayah Indonesia.
3: Irian Jaya, Indonesia.
2: Iya, masih kalau misalnya Papua Nugini ya emang enggak ya. Karena bukan bagian dari Indonesia. Tapi daerah Papua, ada Papua Pegunungan ya. Itu masih daerah Indonesia sampai sekarang. Bahkan itu termasuk provinsi baru nih di Indonesia, Papua Pegunungan.
3: Kembali mengenai story of the day.
2: Iya.
3: Kalau tidak keberatan, saya juga ingin menyampaikan saran.
2: Boleh.
3: Khususnya untuk generasi muda di Bukit Tinggi.
2: Boleh.
3: Semua yang mendengarkan.
2: Boleh. Sekalian nanti kalau misalnya Bang Braga pengen request lagu, boleh banget ya. Kita tunggu requestannya gitu, boleh.
3: Lagunya apa ini, bebas?
2: Lagu Indo atau enggak lagu Barat boleh, tapi yang baru gitu. Semisal rilisnya itu di tahun 2020 ke atas. Saya dia rilisnya 2020, 2021, 2022.
3: Oh, kalau lagunya apa aja Kak Selby? Lagunya Scorpion. Apa itu, The Moment?
2: Lagu Barat ya?
3: Iya, Scorpion.
2: Kalau boleh tahu itu lagunya tahun berapa nih Bang Braga?
3: Tahun 90-an kalau gak salah.
2: Wah, kalau 90-an mohon maaf, kita gak bisa puterin. Kalau untuk lagu lawas, untuk lagu-lagu 2000-an awal ya, kayak 2000, 2001, 2011, 2012 gitu ya, itu kita puternya setiap hari Minggu di Retro Hour. Nah, ada Retro Hour namanya, setiap hari Minggu jam 8. Jadi bebas nih, pengen request lagu-lagu lama gitu. Tapi kalau sekarang kita khusus puterin lagu-lagu baru nih, tahun 2020 ke atas gitu, dari 2020 sampai 2026. Mau request lagu apa nih Bang Braga?
3: Lagu Iwan Fals aja lah.
2: Iwan Fals, kita lihat ya. Judulnya
3: Bongkar.
2: Bongkar ya, wow. Itu tahun berapa ya lagunya?
3: 2008 gak?
2: 2008?
3: 2007.
2: Itu masih di bawah 2020.
3: Kan ada itu yang versi 2010-nya, Kak. Coba tengok.
2: Iwan Fals. Iwan Fals yang ada Bunga Terakhir, terus Puisi Kota, ada Untukmu, ini lagu baru juga nih sama Nadine Amizah. Ada Abadi sama Noah, Niji, Geisha juga nih gabung mereka dengan lagunya Abadi.

0: Anda aja sampai Papua Nugini.
1: Oke. Okay.
0: Terus untuk semua pendengar radio ini, khususnya yang masih monitor.
1: Oke.
0: Okay. Salam dari Braga, dari Pasaman Barat.
1: Pasaman Barat ya. Oke. Oke. Okay. Ada lagi Bang Braga?
0: Sebetulnya ada sih Kak Jabi, cuman lain waktu aja mungkin.
1: Oke, boleh, boleh.
0: Rekan-rekan juga yang mau nelpon.
1: Oh iya, boleh-boleh banget, boleh banget. Oke, terima kasih ya Bang.
0: Tunggu lagunya.
1: Siap-siap, habis ini langsung aku putarin lagunya ya.
0: Oke, iya.
1: Ya, terima kasih Bang Braga. Assalamualaikum.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam.
1: Oke, nah teman-teman Bro Duit, itu tadi ya Bang Braga dari Pasaman Barat ya. Wow, lumayan jauh juga nih Bang Braga ya. Dari daerah Bukit Tinggi. Requestnya Abadi dari Iwan Fals featuring Noah, Niji, Geisha dan DM ya. Spesial buat teman-teman Pro 2 semua katanya salamnya ya. So ini dia, enjoy and happy listening.

yang tidak suka menyantap makanan dingin, tapi juga tidak boleh membuang sisa makanan. Karena filosofi ini, nasi yang dingin sisa semalam kemudian digoreng kembali keesokan harinya. Dengan tambahan bumbu dan racikan dalam kuali, nasi goreng ternyata menghasilkan cita rasa yang nikmat di lidah. Nasi goreng kemudian tersebar ke Asia Tenggara. Ia dibawa perantau-perantau Tionghoa yang menetap di sana. Pada abad ke-10, nasi goreng telah diperkenalkan pedagang Tionghoa yang menyinggahi kawasan Kerajaan Sriwijaya. Mereka mulai menciptakan nasi goreng yang disesuaikan dengan bumbu dan cara menggoreng khas lokal.

Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggam. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Radio Republik Indonesia didirikan satu bulan setelah radio milik pemerintah militer Jepang, Hoso Kyoku, dihentikan beroperasi pada 19 Agustus 1945. Kurangnya informasi tentang kemerdekaan Indonesia kala itu membuat beberapa orang pribumi yang pernah bekerja di Radio Jepang berinisiatif untuk mendirikan Radio Republik Indonesia. Hal ini dikarenakan radio dinilai sebagai alat komunikasi yang penting, serta dapat memberi informasi kepada rakyat tentang apa yang harus dilakukan. 8 orang yang sebelumnya pernah tergabung di Radio Hoso Kyoku akhirnya mengadakan pertemuan bersama pemerintah Republik Indonesia di Jakarta guna merumuskan rencana pendirian Radio Republik Indonesia. Mereka adalah Abdul Rahman Soleh, Adang Kadarusman, Suhardi, Sutarji Harjo Lukita, Sumarmadi, Sudomo Marto, Harto, dan Maladi, yang mana mereka merupakan sosok di balik sejarah lahirnya Radio Republik Indonesia.

0: Cahaya dari matahari membutuhkan waktu sekitar 8 menit untuk mencapai bumi loh. Artinya, setiap kali kita melihat sinar matahari, kita sebenarnya sedang melihat kondisi matahari 8 menit yang lalu. Jarak antara matahari dan bumi sangat jauh, yaitu sekitar 150 juta kilometer. Meskipun cahaya bergerak dengan kecepatan luar biasa cepat, yaitu sekitar 300 ribu kilometer per detik, tetap membutuhkan waktu untuk menempuh jarak tersebut. Fenomena ini menunjukkan betapa luasnya alam semesta yang kita tinggali.
1: Ma, ada batu.
2: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
3: Eh, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
4: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
3: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
4: Ya, sebentar aja.
3: Gak usah, biarin aja.
4: Oh, iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan di situ? Biarkan aja.
1: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
5: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

ceria dan sorak-sorai penuh semangat membadati ruang mungil di teras mobil sebuah rumah yang berada di ujung Gading, Sumatera Utara. Rizky Khairani Nasution tidak ingin mencicipi sendiri nikmatnya pendidikan yang ia dapatkan. Keinginannya begitu kuat untuk membagikan ilmu, wawasan, dan pengetahuannya kepada anak-anak di sekitar. Hingga teras mobil milik ayahnya pun dibangun.

Oke teman-teman Pro2 masih barengku tentunya ya di malam hari ini. Dan masih di story of the day. Dan kita lihat nih dari Instagram teman-teman Pro2 ada yang request nih. Darinya Satilando underscore May, Senin lancar. Lancar pengen rebahan lagi gitu. Request lagu Merindu Lagi dari Mesa Hira Kak, boleh ya. Terus juga dari Tanti, katanya Aman Jaya Kak, by the way mau lagu Jagat Rasa dari Sama Cipta ya Kak, makasih, sama-sama. Anyway lagunya udah aku puterin tadi ya. Terus juga ada darinya Yeni, katanya aman aja tapi ada deadline kerjaan, request Sembuh Tanpaku dari Fajar Nur, boleh ya. Terus juga darinya sals.fm katanya sedikit lelah karena minggu full kegiatan keluarga, request Hacu dari Salma Salsabil ya Kak, makasih, sama-sama. Buat teman-teman yang masih pengen request lagu di malam hari ini, silahkan di komen aja teman-teman ya, di WhatsApp ataupun di Instagram kita, di WhatsApp di 0811 669 9480 atau lewat instastory kita di @pro2bukittinggi. Ini lagunya agak up gitu ya, Merindu Lagi dari Mesa Hira, spesial buat teman-teman Pro2 semuanya. So here it is, enjoy and happy listening.

Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Hymne Gregorian, Utque Anlaxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi. Terbukti efektif dan telah digunakan selama

0: ceria dan sorak-sorai penuh semangat memadati ruang mungil di teras mobil sebuah rumah yang berada di ujung Gading, Sumatera Utara. Rizky Khairani Nasution tidak ingin mencicipi sendiri nikmatnya pendidikan yang ia dapatkan. Keinginannya begitu kuat untuk membagikan ilmu, wawasan, dan pengetahuannya kepada anak-anak di sekitar. Hingga teras mobil milik ayahnya pun dimanfaatkan. Ya, bermodalkan sepetak ruang dan uang Rp50.000, Rizky bergerak untuk mewujudkan impian besarnya, turut berkontribusi untuk mencerdaskan anak bangsa.
1: Saya Rizky Khairani Nasution, CEO dari PT Sapa Pelosok Inspirasi Indonesia atau SPI. Pada tanggal 25 April 2020, saya pulang dari Medan ke kampung. Di kampung saya ini, jaringan itu tidak ada. Fasilitas ataupun infrastruktur itu juga sangat minim. Bantuan, donatur, hibah, relawan, aktivis itu juga sangat jarang ditemukan di sini. Kemudian pengabdian-pengabdian masyarakat yang kita ketahui seperti yang ada di Padang, di Bukit Tinggi, di Medan, di Jakarta, atau pengadaan buku secara gratisan, pemberian fasilitas pendidikan secara gratis dan lain sebagainya, itu sangat jarang ditemukan di kabupaten ini. Tentunya saya sebagai anak daerah di sini, saya harus ngelihat dong bahwasanya kalau bukan kita sebagai generasi muda tidak bisa meningkatkan pendidikan di daerah pelosok, minimalnya kita bisa menghadirkan ataupun mengulurkan tangan kita untuk bisa membantu adik-adik yang ada di pelosok. Karena kita itu sebagai cerminan atau pecermin bagi adik-adik pelosok di 5 tahun ke depannya. Ketika saya turun ke lapangan, saya lihat kenakalan remaja, akan kesadaran saya bahwasanya pentingnya untuk bisa menghadirkan, kita belum berbicara tentang meningkatkan, menghadirkan inovasi-inovasi pendidikan dengan modal Rp50.000 dan juga memanfaatkan teras mobil ayah menjadi teras ilmu. Teras mobil ini bukan layaknya seperti teras mobil yang ada di kota-kota nih. Teras mobil ini hanya beratapkan seng bekas, kemudian berlaskan semen, tanpa pintu, tanpa jendela, berdinding setengah beton dan setengahnya itu jaring-jaring bekas, dan hanya ada 5 meja kayu, kemudian 2 papan tulis, spidol, tikar, dan alat tulis lainnya, serta ada rak buku yang dibuat oleh ayah saya sendiri. Di rak buku ini isinya itu buku-buku bekas saya, abang saya, dan juga kakak saya. Nah, di saat itu ada 85 murid ataupun 85 orang adik-adik terdiri dari berbagai dusun. Nah, itu rutin setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu libur. Siapa sih mentornya ataupun gurunya? Gurunya ini ialah adik-adik SMA. Adik-adik SMA itu hanya 2 orang. 2 orang lagi pengangguran, baru pulang jadi karyawan dari Kalimantan. Nah, ketika mereka pulang dan gak ada kerjaan nih, saya panggil. Nah, jadi kami kolaborasi nih. Jadi saya ketuanya. Nah, itu berjalan sangat bagus sekali.
0: Berbagai keterbatasan dan kekurangan tidaklah menjadikannya pesimis untuk terus menjadikan teras mobil menjadi teras ilmu. Meski kehadirannya tidak langsung diterima dengan tangan terbuka, namun langkahnya untuk memperkenalkan wadah dan konsep belajar miliknya kepada banyak orang tidak pernah gontai. Rangkai kata penuh semangat yang ia tuturkan senantiasa bergelora, karena ia percaya bahwa akan selalu ada jalan untuk setiap niat baik yang tercipta.
1: Saya kirim artikel, saya kirim ajak kerjasama, saya kirim narasi ini, video, apa tanggapan di publik itu ataupun tanggapan pemerintahan Provinsi Sumatera Utara atau gubernur juga wakil gubernur itu sangat positif. Nah, ketika saya audiensi ataupun ketika saya menjalin kolaborasi dengan pihak pemerintahan kabupaten, itu sebenarnya mereka bukan gak nanggapin gitu. Mereka nanggapin, hanya saja wadah yang saat sedang saya dirikan ini atau kegiatan yang saya dirikan ini yang sudah berbasis hukum, sudah ada izin dari Kementerian Hukumnya, itu belum ada di kabupaten ini. Nah, itu yang menjadi problematikanya. Jadi, dia melihat saya, apalagi saya baru turun di kabupaten ini, selamanya saya di Medan, kamu siapa? Dedikasi kamu apa? Seperti itu. Nah, saya nggak biasa nih, kegiatan ini baru satu di kabupaten ini. Seperti saya bilang tadi, donatur, hibah, aktivis, relawan, itu belum ada. Pengabdian masyarakat dan lain sebagainya, itu belum ada di sini. Baru ada saya. Nah, ini menjadi incaran dong konsumsi publik. Konsumsi bagi pegiat-pegiat pendidikan yang ada di sini, tapi tanpa karya.
0: Semesta seolah tak ingin membiarkannya berjalan sendiri. Perlahan tapi pasti, metode door to door, dari rumah ke rumah, warung ke warung, desa ke desa yang dilakukan Rizky untuk mengajak adik-adik ikut bergabung tidaklah sia-sia. Sapa Pelosok Inspirasi Indonesia resmi berdiri. Visi misi, program kegiatan, konsep pun mulai berjalan sebagaimana mestinya.
2: Selama 2 tahun ini, saya fokus pada manajemen, sistem, kolaborasi, sales pendidikan, marketing pendidikan. Apakah dalam nasional aja? Tidak. Saya sudah pernah presentasikan ini di internasional. Di ajang forum internasional saya sudah presentasikan ini. Saya tunjukkan kepada mereka mahasiswa internasional ini foto, video, dokumentasi, sendal yang mereka pakai, pakaian adik-adik yang mereka pakai, jilbab yang mereka pakai, meja yang mereka pakai, pembelajaran yang mereka gunakan, pelajaran apa yang mereka pelajari, hingga saya pelajari psikologis anak, kesehatan anak, mental anak. Padahal saya bukan bagian psikolog, tapi saya paham akan hal itu. Bagaimana sistem kita, cara kita, gaya kita untuk teach one people to another people. Like, kita tuh sebagai gurunya sebenarnya gitu, tapi kita jangan berperan sebagai a professional teachers gitu. Kita itu harus a professional child, a professional coach. Jadi kita gak boleh ngegurui adik-adik ini gitu, tapi kita itu harus sebanding sejajar dengan adik-adik ini. Kalau adik-adik kita minta main-main, oke, kita main-main. Saya ajarkan juga konsep-konsep modern. Konsep-konsep modern ini seperti apa? Di sekolah itu tidak mempelajari eksperimen gunung meletus, tidak mempelajari eksperimen narkoba, bahaya merokok, pencegahan dini pelecehan seksual. Nah, ini saya ajarkan di SPI. Ketika saya ada di situ, saya ajarkan eksperimen gunung meletus. Dengan modal 10.000, adik-adik dari 85 orang ini udah paham. Dengan modal membeli rokok 2 batang dan juga kapas serta botol, adik-adik udah paham bahaya rokok itu seperti apa. Bagian-bagian mana yang boleh disentuh, bagian-bagian mana yang boleh dilihatkan, pelecehan seksual sama anak-anak, itu semua saya ajarkan. Peduli lalu lintas, itu saya ajarkan buat adik-adik tersebut. Bagaimana cara menggunakan helm, bagaimana kalau ada lampu merah itu harus berhenti, berapa menit, berapa detik. Kalau ada lampu hijau, itu tandanya apa. Kalau ada mobil presiden lewat, itu bunyi sirinenya seperti, sampai kecepatan kilometer. Cara memakai sepeda, apalagi kan anak-anak ini raja memakai sepeda nih. Kecepatan itu berapa dayung, itu saya ajarkan buat adik-adik itu. Adik-adik ini juga saya ajarkan bagaimana praktik sholat jenazah. Kami ajarkan juga tayamum. Jadi pendidikan dunia akhiratnya itu saya ajarkan bagi mereka. Tapi yang dasar-dasarnya saja. Itu dia bagi saya. Education is very important. Not for all the educator. Tapi untuk anak-anak yang tidak mengerti tentang mungkin dia tidak paham akan pembelajaran sekolah. Tapi mereka langsung paham pembelajaran yang ada di ekstrakurikuler ini. Kenapa? Itu dia. Bagi saya, pendidikan itu not just read, write, dan itu di kelas. Enggak. Pendidikan itu emang harus detail, harus khusyuk, harus emang pendidikan itu harus kita nikmati. Pendidikan itu tidak hanya dalam baca tulis, menghafal, membaca, mengerjakan PR. No. Tapi pendidikan yang kami ajarkan ini ialah internal, eksternal, serta pendidikan psikologis anak ini pun kami ajari seperti itu. Jadi ada spesialis-spesialis bagian-bagian. Mana anak-anak yang kurang paham membaca, mentornya beda. Mana anak-anak yang kurang memahami Al-Quran, mentornya ada. Mana adik-adik yang tidak paham mengenal angka, mentornya ada. Nah, itu yang saya buat. Karena dari 34 program unggulan kami, ada satu program yang sangat unggulan sekali karena ini, Ramadan Literasi. Dari rumah lain, ke desa lain, ke dusun lain, kami ada 4 motor, 4 Honda. Kemudian di dalam box itu kami isi buku, kami bawa tikar, kami bawa kursi-kursi kecil. Kami buka lapak. Setiap jam 3 sore atau jam 2 siang sampai jam 4 sore kami buka lapak di pinggir-pinggir jalan. Menghadirkan buku-buku dari Dinas Perpustakaan. Sebelumnya kami sudah menjalin kolaborasi dengan Dinas Perpustakaan agar pihak Dinas Perpustakaan ini bisa meminjamkan bukunya. Nah, kami bawa buku ini dari satu dusun ke dusun lain, kami buka lapak dan alhamdulillah respon masyarakat di situ sangat positif.
0: Tantangan demi tantangan yang dilewati bukan untuk menjadikan Sapa Pelosok Inspirasi Indonesia hanya sebatas wadah untuk belajar. Namun, ada harapan yang lebih besar dari itu untuk mereka wujudkan.
2: Target maupun impian dari SPI ini bisa menjadi problem solve-nya di Indonesia. Baik dalam bidang instansi, pemerintahan, perusahaan, akademisi dan lain sebagainya. Mungkin saya gak bisa nih buat orang pintar, cerdas dan lain sebagainya, tapi saya bisa menghadirkan, minimal menghadirkan, daripada tidak bisa berbuat apa-apa. Sementara kita generasi muda, generasi yang bisa, harusnya layaknya itu bisa mencerdaskan anak bangsa melalui uluran kedua tangan kita. Kita kekuatan untuk mengajari anak itu ada, tapi kekuatan dalam hati ini untuk mengulurkan hati ini atau merendahkan hati ini untuk mengajari anak-anak kita gak ada. Berbuat seperti ini itu sangat susah. Mental, kesehatan, fisik, uang. Targetnya SPI ini bisa membantu adik-adik yang ada di pelosok. Tidak hanya membantu dalam pendidikan dan juga kesehatan, tapi apa? Membantu beasiswa mereka juga. Karena ada nih, kalau adik-adik pelosok ini, dia pintar, tapi ekonominya gak pintar, gak mampu. Dia pintar, tapi kedua orang tuanya gak ada. Dia pintar, tapi broken home. Nah, saya pengen nih, pengen di SPI ini nanti, kalau dia sudah dapat kerjasama yang bagus lagi ya, seperti itu, ada nih pendamping buat mereka seperti itu. Jadi impian saya itu, saya bisa diundang oleh orang banyak untuk menjadi narasumber. Narasumbernya seperti apa? Narasumber yang inspiratif. Saya bisa menceritakan pengalaman, ilmu, metode, cara, teknik, dan lain sebagainya. Karena apa? Saya aja yang modal sedikit dari orang tua yang pas-pasan, ekonomi ke bawah, dan mama saya udah gak ada. Yang ada sekarang ayah saya dan juga ibu sambung saya. Saya bisa kok seperti itu. Intinya apa gitu? Intinya kita tuh emang harus sadar kalau pendidikan ini penting.
0: Besarnya harapan, kerasnya perjuangan, dan ikhlasnya pengorbanan tidaklah lahir begitu saja. Namun, hal ini tumbuh dari pemikiran-pemikiran seorang Rizky Khairani Nasution, pelita dari pelosok Sumatera.
2: Yang pertama, you must know your village. Kamu harus tahu tuh apa yang ada di kampung kamu itu. Yang kedua, kolaborasi itu gak harus sama orang yang pintar, tapi sama orang yang mau

yaitu 1 miliar dolar ilmunya yang mereka dapatkan. Nikmatnya ketika adik-adik kita membaca, rasa bahagia kita ketika mereka ngambil buku, tertunduk membaca lembar demi lembar, kemudian membaca di sudut ruangan, membaca bersama teman-teman. Ada lagi yang lebih nikmatnya apa? Dia ambil buku, dia panggil teman-temannya, dia gak pandai baca, dia cuma nengok gambar, tapi dia udah senang. Kak, aku baca ini kak, kayak ini artinya apa kak? Gambarnya ini apa kak? Itu nikmatnya itu luar biasa kali. Masa wow sekali. We are not talk about the money, but we talk about contribute. Agent of change dari Young Generation pendidikan itu bahwasanya pendidikan dan juga pemuda itu gak bisa dihilangkan, apalagi pemerintahan. Jadi karena nikmatnya atau bahagianya atau indahnya berbagi ilmu ini dengan orang banyak, rezeki dari Tuhan itu semakin banyak. Rezekinya itu gak hanya duit, gak uang, tapi apa? Ini nih, silaturahmi, kesehatan, dan lain sebagainya. Nah, so thank you so much. Jangan lelah untuk berbagi, apalagi untuk berbuat banyak orang lain itu mungkin di dunia gak dibalas, tapi nanti di akhirat bisa dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. So jangan lelah berbuat baik kepada orang lain, sampaikan walaupun satu ayat, walaupun satu ilmu. Jadi tetap dukung kami, doakan kami. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Di tengah perbedaan yang kerap dipertentangkan, budaya hadir sebagai jembatan. Ia menyatukan tanpa memaksa, merangkul tanpa menghapus identitas. Lewat budaya, kita belajar bahwa kebersamaan tidak lahir dari kesamaan pandangan. Tradisi dan seni menjadi ruang dialog yang paling jujur. Di sana, perbedaan melebur menjadi rasa memiliki yang sama. Budaya mengingatkan bahwa kita berasal dari akar yang serupa, meski tumbuh dengan cara yang berbeda. Ketika perpecahan mengintai, budaya menawarkan jalan damai. Ia menjadi pengikat yang menjaga Indonesia untuk tetap satu dan selamanya.
1: Akhirnya, hari yang panjang selesai juga. Istirahatkan pikiran, tinggalkan semua beban. Tutup mata dan biarkan musik yang bicara di jam 11 malam ini. Bareng Just Music, your space, your music, your peace.

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemas Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: Ada razia. Balik nih, balik aja.
1: Hah, ada polisi razia? Gue harus balik lagi nih, gawat.
0: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan? Wah, pasti nggak lengkap ya? Atau nggak pakai helm? Terus nggak ada SIM mungkin? Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pengentasan kemiskinan bukan cuma urusan pemerintah, tapi juga panggilan untuk kita, anak muda yang punya ide, energi, dan empati. Di era digital, peluang terbuka lebar. Dari UMKM online, gerakan sosial berbasis komunitas, sampai inovasi teknologi yang bikin akses pendidikan dan pekerjaan makin merata. Ketika anak muda berani terlibat, entah lewat berbagi ilmu, membuka lapangan kerja, atau mendukung produk lokal, rantai kemiskinan bisa diputus pelan, tapi pasti. Perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang konsisten. Karena ketika anak muda bergerak, harapan ikut tumbuh.
1: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
2: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
1: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
3: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggam. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

tolok ukur kedewasaan bagi kamu mungkin ditandai dengan adanya perubahan fisik atau dari pertambahan usia. Tapi tahukah kamu, di Pulau Nias, khususnya bagian selatan, ada sebuah tradisi untuk menentukan seorang laki-laki sudah dianggap dewasa atau belum. Tradisi ini bernama Fahombo. Hombo Batu atau Lompat Batu adalah tradisi masyarakat Nias Selatan untuk menentukan kedewasaan, ketangkasan, dan keberanian seorang laki-laki di sana. Tradisi ini dilakukan dengan cara melompati batu yang disusun setinggi 2 meter dengan ketebalan batu 40 cm. Masyarakat Nias percaya, laki-laki yang berhasil melakukan tradisi lompat batu ini merupakan sosok yang diberkahi oleh roh leluhur dan para pelompat batu yang sudah meninggal dunia. Juga terkadang menjadi ukuran penentuan apakah si laki-laki sudah cukup matang untuk menikah.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Teman terbaik.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tema Pro 2 sampai di sini berakhirlah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang hingga malam hari ini. Hari ini edisi Senin tanggal 8 Juni 2026. Sama berpisah sampai jumpa besok pagi pukul 4:45 waktu Indonesia Barat. Aku Safi pamit undur diri dulu dari ruang dengar kamu. See you tomorrow and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi teman Pro 2, di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah program A2 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi, di udara dengan gelombang 94,8 FM. Kembali menyelenggarakan acara siarannya sepanjang pagi

siang hingga malam nanti. Hari Selasa tanggal 9 Juni tahun 2026. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan merdeka.

Halo, good morning, selamat pagi teman-teman Produa. Back again with Ica Maisa di sini yang bakal nemenin Spada. Selamat pagi teman Produa. Kok kalau baik gitu ya, gak apa-apa lah ya. Dan seperti biasa kita akan menemani kamu dari jam 5 ini dengan lagu bernuansa Islami dulu, lalu bakal ada tilawah on air, dan ada lagu religi lagi, terus juga ada jazz music sampai jam 6 sampai jam 9 kayak biasa dong. Ada Spada, selamat pagi teman Produa. Dan jam 9 nih nanti baru kita beralih ke Produa religi karena sekarang hari Selasa ya. Jadi kita banyak banget nih informasi menarik dan juga hal-hal seru yang bakal dibahas di hari ini buat teman-teman Produa. Jadi tetap pantengin kita akan ke lagu yang pertama dulu. Kita ke lagu bernuansa Islami, kita tambah dulu kajian kita habis ini, mengaji dulu kita habis ini ya. Ada opik syukur alhamdulillah, dan bakal dilanjut sama surah Al-Baqarah ayat 113 sampai 126 dari pesantren Mu'alimin.

Selamat pagi teman Pre2. Bangun, jangan molor lagi. Karena pagi kamu bakal super duper spesial bareng Spada. Selamat pagi teman Pre2. Jam 6 sampai jam 9 pagi, kita bakal nemenin kamu dari sarapan sampai siap-siap ngantor, sekolah, atau ngurusin dunia. Musiknya gokil, berita terbaru, dan info menarik naringan yang bisa bikin pagi kamu meledak semangatnya. Ayo, jangan cuma tidur doang. Spada, siap nge-charge mood kamu sampai full baterai di jam 6 sampai 9 pagi. Bangun, dengerin, dan rasain pagi yang beda bareng kita. Spada, selamat pagi teman Pro2.

Batam pernah tampil di Piala Dunia FIFA 1938 loh. Waktu itu Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan jadi wakil pertama dari Asia di ajang sebesar ini. Walaupun cuma tampil satu kali dan langsung gugur, momen ini tetap jadi sejarah yang keren banget. Bayangin aja, di era yang serba terbatas, tim dari wilayah kita udah bisa tembus panggung dunia. Pertandingannya melawan Hungaria, dan hasilnya memang belum berpihak. Tapi bukan soal menang atau kalah. Ini soal jejak awal sepak bola Indonesia di level global. Fakta ini sering bikin banyak orang kaget karena jarang banget dibahas. Jadi, walaupun sekarang belum sering tampil, Indonesia sebenarnya punya cerita lama yang cukup membanggakan di Piala Dunia.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Teman terbaik.

0: Bota.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: teman Pro 2 mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, gak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena gak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Sumbangannya, Bapak, Ibu, untuk korban bencana kebakaran.
1: Ini ya, Mbak.
0: Terima kasih, Pak.
2: Ngapain sih, Pak, kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban?
1: Ibu nggak usah berburuk sangka.
2: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
1: Nggak apa-apa, Bu. Yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya, serahkan sama Tuhan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang

0: luar biasa Tawa Budi. Menjadi pemenang robot competition mahasiswa, karyanya sudah mendunia, bahkan sudah dipakai di beberapa negara.
1: Ah, sudah, itu biasa saja. Beta pupapa perusahaan suproduksi mobil, bahkan su ekspor ke luar negeri.
0: Tapi, itu kan bapakmu toh, bukan kau. Kita kan masih belajar.
1: Iya juga ya kawan.
2: Pada hakikatnya, pendidikan membantu kita dalam mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan wawasan yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan hidup.

0: RI Bukit Tinggi dengan Pro 2 Info.
1: Jam 6 waktu Indonesia Barat, teman-teman Pro 2, waktunya kita ke Pro 2 Info, di mana Menteri Ekonomi Kreatif Manekraft Teuku Rifqi Harsya menilai Wonder Lab menunjukkan arah baru pengembangan aircraft Indonesia yang berbasis pengalaman imersif inovatif. Dan menurutnya, ruang kreatif itu mampu mengubah kreativitas menjadi nilai ekonomi sekaligus menghadirkan manfaat sosial bagi masyarakat. Dan ia menegaskan, Kementerian Ekraf mendorong lahirnya lebih banyak inovasi yang dekat dengan kebutuhan masyarakat dan mampu menciptakan nilai tambah bagi perekonomian nasional.

0: Lanjutkan informasi kedua teman-teman, di mana PT Danantara Sumber Daya Indonesia DSI menjadi perantara tunggal ekspor sumber daya alam nasional. Dan kebijakan ini berjalan secara resmi berdasarkan aturan di dalam Peraturan Pemerintah PP Nomor 24 Tahun 2026. Pemerintah menetapkan masa transisi penataan ekspor komoditas ini selama 6 bulan hingga 31 Desember 2026. Dan pengelolaan satu pintu ini bertujuan untuk memperkuat sistem pengawasan serta memperbaiki tata kelola ekspor nasional. Lalu teman Pro 2, Menteri Ekonomi Kreatif Menekraf Tuku Rifki Harsya melepas delegasi Indonesia menuju Young Lions Competition di Cannes Lions 2026 Prancis. Dan ajang bergengsi ini berlangsung dari 22 hingga 26 Juni 2026 ya, dan akan mempertemukan talenta kreatif muda terbaik dari berbagai negara. Dan delegasi Indonesia tahun ini diwakili oleh Kurnia Latif Maulani, senior copywriter, dan juga Muhammad Dava selaku art director, dan juga Alfa Maleo. Keduanya terpilih setelah mengalahkan 86 finalis di berbagai daerah dalam seleksi Young Lions Indonesia yang diselenggarakan GCM Group sebagai pemegang lisensi Cannes Lions di Indonesia. Itu dia ragam informasi kita kali ini teman-teman. Habis ini kita bakal lanjut ke Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

pagi teman Pro2. Bangun, jangan molor lagi. Karena pagi kamu bakal super duper spesial bareng Spada. Selamat pagi teman Pro2. Jam 6 sampai jam 9 pagi kita bakal nemenin kamu dari sarapan sampai siap-siap ngantor, sekolah, atau ngurusin dunia. Musiknya gokil, berita terbaru, dan info menarik naringan yang bisa bikin pagi kamu meledak semangatnya. Ayo, jangan cuma tidur doang. Spada, siap nge-charge mood kamu sampai full baterai di jam 6 sampai 9 pagi. Bangun, dengerin, dan rasain pagi yang beda bareng kita. Spada, selamat pagi teman Pro2.

Dari Bukit Tinggi yang berkabut pagi hari ini. Wow, cuacanya sangat dingin kayaknya di luar ya. Dan selamat beraktivitas juga di hari Selasa yang cerah ini teman-teman, yang semoga ya cerah habis ini ya. Tanggal 9 Juni 2026. Nah, senang banget masih sama Isha Maisa di sini, bisa kembali nemenin pagi kamu yang produktif di Sepada. Selamat pagi teman Perdua. Dan tentunya cuma di 94,8 Perdua FM, teman terbaik kamu. Semalam tidurnya gimana teman-teman? Apakah nyenyak karena cukup adem juga sih kayaknya semalam ya? Dan semoga pagi ini juga kamu bangun dengan energi yang penuh dan siap nih buat naklukin hari ini ya. Eh, by the way teman-teman Produe, kamu tahu gak sih kalau misalnya hari ini tanggal 9 Juni itu diperingati sebagai Hari Arsip Internasional. Jadi kayak begitu dengar kata arsip nih, yang muncul di pikiran kamu tuh ketumpukan kertas berdebu di gudang, dokumen negara yang kaku atau map-map tebel di kantor pemerintahan gitu kan. Kelihatannya emang formal dan ngebosenin banget ya. Tapi tahu gak sih sebenarnya kita semua ini adalah seorang arsiparis atau pengarsip. Loh kok bisa? Gimana caranya gitu kan? Nah di jam 6 ini aku bakal ajak kamu buat ngebahas cara unik kita dalam mendefinisikan arsip di era modern. So jangan kemana-mana, tetap barengan sama aku di Sepada. Dan yuk kita buka pagi ini dengan lagu yang bakal bikin mood kamu langsung up banget nih. Ada Jake dan John Somi dengan Moon Boy.

0: cahaya dari matahari membutuhkan waktu sekitar 8 menit untuk mencapai bumi loh. Artinya, setiap kali kita melihat sinar matahari, kita sebenarnya sedang melihat kondisi matahari 8 menit yang lalu. Jarak antara matahari dan bumi sangat jauh, yaitu sekitar 150 juta kilometer. Meskipun cahaya bergerak dengan kecepatan luar biasa cepat, yaitu sekitar 300 ribu kilometer per detik, tetap membutuhkan waktu untuk menempuh jarak tersebut. Fenomena ini menunjukkan betapa luasnya alam semesta yang kita tinggali.
1: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Hai teman Produa, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, nggak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi nggak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena nggak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke teman-teman Pro 2, masih barengan sama Ica Maisa di sini dan masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan kalau kita ngomongin soal arsip yang udah kita singgung di segmen awal tadi ya, disadarin atau enggak, anak muda zaman sekarang tuh punya cara yang estetik banget buat mengarsipkan hidup mereka. Kalau orang tua kita dulu ngarsipin momen lewat album foto fisik yang tebel dan harus dicetak dulu, nah kalau sekarang bentuk arsipnya tuh udah berubah digital. Coba deh, cek akun media sosial kamu, siapa di antara kamu yang hobi banget ikutan tren foto dam di Instagram akhir-akhir ini gitu ya. Atau yang sengaja bikin second account atau fake account yang isinya cuma foto-foto random, burem, tapi punya ceritanya sendiri nih. Mulai dari kayak foto langit, pagi hari, stroke kopi estetik, sampai video singkat kucing lewat di jalan pun juga ada gitu kan. Nah buat Gen Z, ini semua tuh adalah arsip ya. Kita suka banget mendokumentasikan keseharian bukan buat pamer, tapi buat disimpan sebagai memori digital. Nah, aku pengen tahu nih, kira-kira apa nih isi galeri HP kamu yang paling berharga dan gak bakal pernah mau kamu hapus? Apakah foto candid bareng sahabat atau rekaman suara random pas lagi ketawa bareng orang tersayang? Sambil dipikirin, kita dengerin dulu track berikutnya yang bakal nemenin nih teman-teman. Ada Tulus dengan Tergila-gila.

0: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gala-gala inflasi nih.
1: Oh, kok nyalain inflasi sih?
0: Nah, emang iya kan?
1: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
0: Terus inflasi itu apaan?
1: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
0: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
1: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
0: Mau balik lagi ke pasar, belanja ketinggalan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

teman-teman Pro 2 masih barengan sama Icha Maise. Dan seru ya kalau kita tuh bahas gimana teknologi sekarang bisa ngubah cara kita buat nyimpan kenangan. Tapi inget nih teman-teman, karena sekarang bentuknya adalah arsip digital atau yang biasa kita sebut digital footprint, kita juga harus bijak nih dalam buat menyimpannya ya. Jadi setiap foto yang kita unggah, playlist curhatan yang kita bikin di Spotify mungkin, sampai folder favorit di TikTok ya, itu bakal jadi rekam jejak kita, siapa kita di masa muda itu. Jadi persiin arsip digital yang kita buat hari ini adalah hal-hal yang positif yang pas banget kalau kita lihat lagi 5 atau 10 tahun ke depan tuh bikin kita tuh tersenyum bangga gitu. Bukan malah bikin kita tuh pengen sembunyi nih di bawah kasur karena malu ya. And keep it positif teman-teman and authentic juga. Gak kerasa udah di penghujung jam 6 juga. Tapi seneng aja Spada masih bakal nemenin kamu sampai jam 9 nanti. Di jam berikutnya aku bakal bawa kamu ngeliat tren unik lainnya. Kenapa ya anak muda sekarang justru ketagihan berburu barang retro dari masa lalu buat jadiin arsip pribadi mereka? Tetap stay tune di 94,8 Pro 2 FM. Dan ini satu lagu spesial buat kamu yang lagi bersiap berangkat sekolah, kuliah, kerja, atau pagi-pagi yang harus semangat banget pokoknya ya. Kita ke Bruno Mars dulu dengan I Just Might.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Intermezzo.
2: Acep.
3: Ya, ucup lagi.
2: Bosan gak nih tebak-tebakan terus?
3: Ya udah deh, tebakannya apa lagi, Cup?
2: Oke. Perbedaan Bali sama Lombok apa?
3: Kalau di Bali banyak bule, kalau di Lombok bulenya sedikit. Bener gak?
2: Salah. Jawabannya, kalau di Bali pasti ada Lombok. Di Lombok belum tentu ada Bali.
0: Intermezzo. Lari akhir-akhir ini jadi olahraga favorit Gen Z karena simple tapi efeknya nyata. Gak butuh alat mahal, cukup sepatu dan niat yang kuat. Fakta menariknya, lari bisa meningkatkan mood karena tubuh melepas hormon bahagia atau hormon dopamin. Banyak anak muda lari bukan cuma buat sehat, tapi juga buat healing. Lari pagi atau sore bikin pikiran lebih jernih dan fresh. Olahraga ini juga melatih konsistensi dan disiplin diri. Sekarang lari makin seru karena ada komunitas dan event fun run. Pelan tapi pasti, lari ngajarin arti proses.